0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Sugeng enjing caning paling mana mara kuliah nggih, apa kabare dina iki? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya tanpa ada kurangan apapun sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi kesehatan ben iso aktivitas mana tentune ya. Tetap semangat ya Cak Ning, mugi-mugi aktivitas dino sampean kabeh lancar walaupun diterpa oleh udan lan banjir ya Cak Ning. Tetap hati-hati nang dalan, pelan-pelan asal selamat sampai tujuan. Iku sing penting Cak Ning ya. Soale dalanan licin lan banjir pol iki ya. Padha walaupun gawe pecas udan kaya telas kabeh iki aku ya. Dina iki caning Selasa 23 Juni 2016 ana rong peringatan sing menarik kanggo dibahas. Sing pertama yaiku Hari Olimpiade Internasional lan sing kepindho yaiku Hari Jadi Kota Pekanbaru sing ana nang Provinsi Riau. Olimpiade kan mesti suara asing mana ya caning ya. Saben ana olimpiade masyarakat saka macam-macam negara padha nyawiji lewat olahraga. Senajan beda bangsa, beda bahasa lan beda budaya, kabeh iso ketemu nang lapangan pertandingan kanthi semangat sportivitas. Nah, jane Hari Olimpiade Internasional iki diperingati saben tanggal 23 Juni kanggo mengati lahire gerakan olimpiade modern sing digagas Pierre de Coubertin tahun 1894. Peringatan iki resmi dirayakno secara internasional wiwit tahun 1948. Tema utama sing diangkat saben peringatan Hari Olimpiade yaiku ngajak masyarakat supaya luwih aktif obah, luwih seneng sinau lan luwih gelem nemokno pengalaman anyar lewat olahraga. Mula ora kudu dadi atlet profesional dhisik jane kanggo melu semangat olimpiade, mlaku-mlaku isu, senam, gowes utawa olahraga ringan liyane. Yo klebu bagian saka gaya hidup sehat. Sing penting awak tetap obah, pikiran tetap seger, lan kesehatan tetap dijaga.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing ngelewati pelabuhan utama Kalimas sing biasa nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane, akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang. Nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bos e, gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih jane balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Lanjutno mau ya Cak Ning nek ngomongno olimpiade sing dielingi biasane ya medali emas, rekor dunia utawa atlet-atlet hebat saka macam-macam negara. Tapi sajane Cak Ning semangat olimpiade luwih jembar tinimbang mek menang lan kalah. Ana telung nilai utama sing terus dijogo yaiku persahabatan, keunggulan lan rasa hormat. Persahabatan artine olahraga iku iso dadi sarana kanggo nyambungno hubungan antar wong lan antar bangsa ya Cak Ning. Keunggulan tegese saben wong iki diajak terus berkembang dadi luwih apik. Dene terus rasa hormat iku ngajeni aturan, ngajeni lawan, lan ngajeni proses perjuangan. Indonesia dhewe wis pirang-pirang kali ngukir prestasi nang olimpiade cabang bulu tangkis dadi salah siji sing paling sering nyumbang medali kanggo negara awak dhewe. Iki dadi bukti lek kerja keras lan latihan sing disiplin iso nggawa bangsa Indonesia dikenal nang tingkat dunia. Mulai caning hari olimpiade internasional iki sok dadi pengiling ben kita iki ora males gerak ya caning senajan me olahraga ringan manfaati gede kanggo kesehatan jantung, otot lan pikiran. Apa maneh saiki akeh wong sing kegiatan iki luwih akeh lungguh nang kantor utawa nang omah, awak yo butuh waktu kanggo aktif ben tetep sehat lan bugar.

Lahir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangkan hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Sakmarine Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.

Aduh, nek tak delok-delok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ket isu sampe sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku.

0: pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembang no bakat karo kreativitase. Apa mana? Awak dewi sebagai wong tua, yo kudu dukung kegiatan anak menuju masa depan nih. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujud no cita-citane. Tapi tetep wong tua nih sing kudu ngawasi karo ngarah no. Ngono lho Ning.
1: Iya ya Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.

Ya sak ning saiki pindah nang peringatan liyane yaiku hari jadi Kota Pekanbaru tanggal 23 Juni. Dadi dina bersejarah kanggo masyarakat Pekanbaru amarga dina iki menandai lair kutha tersebut nang taun 1784. Artine nang taun 2016 iki Pekanbaru wis nganci umur 242 tahun janing. Jeneng Pekanbaru asale saka tembung pekan anyar utawa pasar anyar. Biyen wilayah iki berkembang dadi pusat perdagangan lan lalu lintas ekonomi nang kawasan Sumatera. Saiki Pekanbaru dikenal minangka salah siji kutha penting ing Pulau Sumatera. Posisine strategis lan dadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan lan jasa nang Provinsi Riau. Saben mengeti hari jadine masyarakat biasane nggelar kegiatan budaya Melayu, festival kuliner, pameran UMKM, kegiatan sosial lan macam-macam acara kanggo nguri-uri sejarah kutha. Perayaan iki jane ya dadi pengiling lek kemajuan sawijining daerah iku ora lepas saka perjuangan generasi sadurunge sing mbangun wilayah kasebut saka wektu ke wektu.

Nah, jane saka rong peringatan dino iki jane ono pelajaran sing iso dicubuk bebarengan saka hari Olimpiade Internasional, awak dhewe diajak ben tetep aktif, sehat, sportif lan terus semangat ngembangno kemampuan diri. Saka hari jadi Kota Pekanbaru kita diajak ngajeni sejarah uri-urip budaya lan melu ndukung pembangunan daerah ben terus maju. Muga-muga jane ngopo sing tak sampeno dino iki iso nambah wawasan lan dadi inspirasi kanggo awak dhewe kabeh yo. Sing penting aja lali njogo kesehatan, tetap semangat kerja lan tansah nyebar energi positif marang wong-wong sekitare. Selain iku jane nang dalan pemuda wis mulai terang, kaya mulai wis kaudan maneh, tapi ana kemungkinane kok udan maneh, mergo iku sampean tetap hati-hati nang dalan. Mari ini bakal tak buka no maneh. Kata buka nama nih maksudnya tak buka lontong balape. Kira-kira ada yang bahasa pongko lah kita kasih tahu. tak kei tahu ya caning ya. Mereka itu caning tetap nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Nyandak kabar liyane, jakning ekonomi Kabupaten Situbondo triwulan pertama tahun 2016 tumbuh positif. Pertumbuhan iki paling akeh ditopang sektor pertanian, kehutanan, perikanan, lan konsumsi rumah tangga. IPS Situbondo uga nyarana penguatan hilirisasi hasil pertanian lan perikanan ben duwe nilai tambah lan ekonomi daerah luwe kuat. Janing iku mau ya rek, woro-woro jam 8 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. JDW rek. Loh, aku moro-moro lali lo ya. Lali jargone ya. Untung gak mau iling. Ngecane iki pertama kali ini aku ambek arek magang anyar iki ya. Yeah. Tentune ambek adik, oh adik, kak adik ya, Ning ae ya. Ning Adil kali Ning Kaila ya, tadi Kaila ya kan. Ya apa ini kabar ya, api ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tadi berangkat menerobos hujan ya.
2: Mau kayak kayak lepet wis gawe jas hujan.
1: Tapi walaupun gawe jas hujan mau tak delok cek boasa ngono ya. Banjir pol dah.
2: Itu loh kena apa? Cipratan sing mobil-mobil itu biasanya.
1: Oh iya benar sih, lek genangane genangane kena mobil kecipratan kabeh ya soalnya. Bener sih. Nah, iki lontong balap hari ini kira-kira bahas apa ya? Iki kebiasaan sederhana ya sing kadang iku wong-wong nyepelekno iku ya. Dimana kita harus meriksa makanan dulu sebelum menerima ya kan. Soalnya pernah enggak sih sampean iku kayak nang warung utawa nang ndi ngono ya, Mak, sebelum makan tuh enggak meriksa tiba no ono kayak rambut e utawa rodok mambu gitu. Pernah enggak?
2: Pernah.
1: Oh, pernah.
2: Iya, pernah.
1: Terus ya apa terusan ceritanya? Akhirnya sebelum makan itu ya.
2: Iya, biasanya dulu sih dicek gitu, terus kayak ada ya rambut, ya kadang biasanya ada staples itu loh.
1: Waduh, itu bahaya sih itu ya.
2: Ya itu juga kan. Biasanya sering kayak gitu. Kalau Adel?
1: Eh, aneh Adel.
3: Sama juga sih, kadang ada apa? Ada rambut di makanan. Aku ambil terus kebuang, udah nggak komen apa-apa.
1: Oh iya benar sih ya. Tapi gitu tuh harus diperhatikan ya. Lek gak dicek saat durungi makan? waduh, kena
2: bahaya
1: ya. Apa mana aku mau staples misalnya, wah itu sing bahaya ya. Tadi lek misalnya sampean katene mangan iku aja langsung mangan, dibiasakno periksa dhisik. Lek sampean ceritane apa Cak Ning bebek ni, sampean nampa panganan tekan ndi ngono ya. Mari ngono ono dicek dhisik. Lek iso ya diambu-ambu sisan ya dihirup gini ya kan.
2: Siapa tahu ke kada luar sapi apa
1: menyek-menyek gitu ya, terus bau gitu loh, terus dicicipi sedikit ai gitu ya kan juga ya kan.
2: Iya,
1: ben gak apa namanya dirasani iku mambu apa gak ngono ya kan, soalnya kan iki kan penting sisan kanggo kesehatan.
2: Iya.
1: Ngono. Oh, nah, iki wis ana berkabung Pak Parno sugeng enjing lontong balap.
4: Lontonge balap Pro 4 RRI Surabaya. Yo pancene yo siji dewi ta ning liya.
1: Pancen nyoto. Nggih, pripun iki?
4: Kali sinten mawon iki?
1: Niki ana
2: Ning Kaila,
3: Ning Adel.
1: Nah,
4: cewek-cewek, cewek, bidadari semua ini.
1: Oh iya loh, anak papat sok jani tapi ki sing mangkene anak loro ngoten.
4: Lah Ning Ami teng pundi?
1: Ning Ami tasih wonten urusan iki nggih nang ndek kantor ngoten. Dadi belum sempat gabung.
4: Wacane ya napa Jalan Pemuda
1: cerah ya ini ya.
2: Iya.
1: Mari udan tapi.
4: Mari udan.
1: Iya.
4: Laute pasang. Banyune udan gak iso mili neng gene laut.
1: Waduh.
4: Akhire
1: banjir
4: tergenang di mana-mana.
1: Oh,
4: Surabaya niku.
1: Dan apa lagi juga banjir ta Pak Parno?
4: Boten, nek PP legi wilayah Sidoarjo niki aman terkendali.
1: Wah, sip.
4: Rezeki nomplok.
1: Amin. Nggih.
4: Boten lho nek.
1: Oh, nggih, siap. Tapi sempat udan nggih mau.
4: Udan niku wau dalu.
1: Oh,
4: terus, dalu menjelang subuh wau terang.
1: Oh, terang menjelang subuh malahan ya.
4: Berarti. Terus saat ini cuacane niku wanget.
1: Wanget. Mari seger berarti ya, mari udan soalnya subuh. Apa dalune
4: niku? Jasane. Kula biasane niku mboten beto jas udan niki wau persiapan jas udan kula beto.
1: Nah. Lek boten betul jas udan terus udan ya apa Pak Parno?
4: Nggih, makane niki kan persiapan ngoten lho nek.
1: Nggih, bener. Sip.
4: Nggih. Niki sing dibahas napa niki?
1: Niki bahas tentang kebiasaan sing sederhana sing biasane dilalekno di lupakno ngono lho Pak Parno kaya to meriksa makanane dhisik sadurunge mangan ngono lek misale nampa makanan tekan diae ngoten dicek dhisik napa basi utawa ana bahan atau barang sing harusnya ora ana nang kono ngoten Pak Parno. Sampeyan pernah
4: kejadian
1: apa? Nggih. Pernah kejadian.
4: Ning Erik niku Boten pernah kejadian.
1: Oh, nggih.
4: Ning Erik niku lebih teliti ning liya.
1: Oh.
4: Apapun makanan apapun niku dicek rumiyin.
1: Oh, nggih.
4: Kersane mboten ya kadung di mlebu ngene gua mangkring ngene engko rasane gak enak.
1: Iya, nggih.
4: Nggih, kudune kudu harus teliti apa saja.
1: Iya, bener.
4: Ning eri iku makanan niku nek gak ditutupi ngoten ya mbak niku wis bingung golek tutup ning.
1: Berarti
4: harus
1: ditutup nggih.
4: Selektif ngoten lho.
1: Oh, nggih bener. Dicoba
4: apa-apa itu nggih kudu harus kita itu teliti apapun
1: ngoten. Oh iya nggih. Soalnya kan baiknya ada sesuatu nih utawa rodok-rodok mampu ya nggih.
4: Nggih
1: dicoba
4: walaupun niku tempat makanan itu kudu teliti kena tisu apa enggak
1: napa
4: tempat makanan niku lho neng nek badhe didamel
1: nggih
4: itu diteliti itu harus dibersihkan dulu mau dipakai ngoten lho.
1: Oh iya biasane
4: wonten niku
1: kerak-kerak ngoten nggih.
4: Nggih kersane aman kangge wadah makanan kersane mboten terganggu kesehatane.
1: Nah bener Pak Parno. Nggih siap.
4: Nggih. Ngoten mawon lontong kula dume nggih.
1: Nggih, monggo.
4: Cak Wandi nggih, Cak Mulyono, Cak Toto. Wonten ning II ning Dian, Kang Opat. Ning Cak Suratno ning Cak Dia, ning Siti Koro ning Siti ning Ela kagem sedua ya kene.
1: Nggih. Siap.
4: Terus ning liya.
1: Nggih, sami-sami Pak Parno.
4: Sehat sedoyo.
1: Nggih, amin. Mugi-mugi
4: Pak Parno. Sing dadi cita-citane pun dipun kabulaken dhateng Allah berkat Allah taala.
1: Amin. Amin ya
4: Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Iku mau Pak Parno lagi di luar ya, ruame niku. Pasar kayak kidodolan soalnya yeah. Tapi menyempatkan nang RRI gabungan ya gawe cerita-cerita tentang iku. Ternyata Bu Eri niku teliti ya, meriksa ngono ya. Selain panganane pun wadahi juga itu tadi ya.
2: Iya.
1: Bener sekali. Lanjut dulu ya, lontong balap.
5: Lontong balap. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat semangat gitu ya.
5: Sehat selalu, bahagia selalu, bidadari, tiga bidadari yang cantik-cantik.
1: Mesti ya, mesti.
5: Tiga bidadari ini adalah penerus bangsa.
1: Wah, benar sih.
5: Nggih, benar. Imut-imut kabeh ini.
1: Ngono. Sing imut-imut loro iki lho.
5: Awak dhewe amit-amit.
1: Lho. Ngono ta?
5: Ya, generasi penerus bangsa ini memang patut dikasih jempol ya. Nah, Anda bertiga ini kan masih muda.
1: Iya, benar sekali. Jadi
5: langkah sampean masih jauh ke depan ya.
1: Iya.
5: Dan terus belajar, terus belajar dan belajar. Menuju Indonesia cemas.
1: Kok Indonesia cemas sih?
5: Indonesia cemas ya.
1: Kok bahaya?
2: Lo.
1: Kamel melo aku wis.
5: Indonesia emas.
1: Oh.
5: Kok cemas sih?
1: Iya, cene diilangno sih. Ngarai panik
5: iki. Ngono ae.
1: Panik lan kabeh iki.
5: Ya menuju Indonesia emas tapi Indonesia cemas.
1: Waduh.
5: Barusan iki ada demo menuju Indonesia bangkrut.
1: Waduh.
5: Gak delok sosial media. Lagi rame tagar Indonesia bangkrut ngono lho.
1: Gambasiku ya.
5: Ya gambasiku
1: kan ada gitu. Iki rada-rada nang tepi jurang iki.
5: Mudah-mudahan jangan bangkrut ya.
1: Amin.
5: Karena sampean bertiga ini tak motivasi.
1: Okay.
5: Jangan sampai Indonesia menuju bangkrut dan menuju Indonesia cemas kan gitu maksudku.
1: Oh iya.
5: Karena sampean masih muda-muda.
1: Iya, Cak.
5: Kalau pagi ini kita membahas makanan.
1: Dulu. Baru juga mau bahas makanan udah terputus lo ya, Cak Pendi ini kalau enggak salah itu ya. Dorong sempat bahas. Bahasane topi wis ditutup malah gak ditutup tapi kok kayak keputus ya kan ya. Kok iso pas ya? Iku mang openinge pembukaane wis lumayan panjang mari ngono.
2: Iya.
1: Pas wis bahasane malah
2: tutup.
1: Terputus. Ya wis engko balik mana lo Cak Pendi ya, aja suwe-suwe ya ndang balik. Kok selak keselat uang lo ya, gak apa-apa keselat uang kok tak angkat di sing lain nih, ngono ya kan, lagian sih, lagian ya, emang kan kalau misalnya meriksa makanan sebelum dimakan itu emang harus teliti dan benar-benar dilakukan ya kan, terus nggak makanan itu juga wadahi biasa nih soalnya kan ada wadahi sing koyok kurang bersih di cuci gitu kan ya. Mama ini suaranya aduh kecil sekali loh ya kamu ya, pasti masih malu-malu ini
2: malu-malu.
1: Ya suaranya neng Kayla lo pak udah banter lo ya.
2: malu-malu
1: padahal udah berapa hari ya ini di sini lontong balap, masih belum seminggu kayaknya ya.
2: Sudah.
1: Oh iya sudah ya, udah Selasa soalnya udah seminggu ya, nggak apa-apa nanti mengikuti jam terbang aja sudah terbiasa ya kan. Ini tuh adik-adik kelasnya Ning Sofira karo Ning Devi. Alah aku kadang-kadang ngomong bulat ya kan ya. Jadi sekalian mengko bakal nang sesi kedua dia bakal bahas tentang sayuran sing sehat iku ya apa ya, sing apik iku ya apa ya kan. Wekne pernah ngomong nang wong tua ya kan, diajari, kamu pernah diajari kayak milih sayur gitu?
2: Pernah.
1: Kayak sayurnya yang bagus kayak gimana gitu ya.
2: Iya.
1: Terus kenapa?
2: Kalau yang belinya ini.
1: Oh, yang belinya itu ya. Enggak usah malu.
2: Enggak apa-apa.
1: Ini nanti Neng Kayla ngajarin ya sama Neng Adel ya biar lebih percaya diri ya, enggak apa-apa ngomong aja ini. Soalnya Cak Ning juga penasaran sama suaranya Ning Adil kan, iya kan? Ya Cak Ning kok tak balik mana sama Rini iki, merga iku tetep nang perumpat RRI Surabaya nang lontong balap awak dhewe. Wayahe aku kali Ning Kayla, kali Ning Adil bungkus-bungkus lontong balap
2: pesanan. Iya, bungkus-bungkus sisik ai.
1: Iya, bungkus-bungkus sisik ai ya. Adil cek dhisik lho ya. Bungkusane iku aman. Yo.

0: RI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Mane nang perempat dari Surabaya nang lontong palape ya iku mau wis ditoto-toto wis dibungkus-bungkus karo ning Kaila kali ning Adel ya janing ya. Nggih janing sing gabungan iki kaya Cavendi gabungan mana ya iku mau sempat keputus lho ya, Cak. Aja lali gabungan lho ya. Bahas tentang iku mau terus saiki bahas tentang sayuran ya. Sayuran sing api iku koyo ya opo ya? Lek menurut kalian tuh kayak gimana itu sayur yang api yang kelihatan seger mungkin ya?
2: Sayuran seger iku biasane lak dorong layu ngene iku. Dorong busuk apa jek warnanya jek ayu, jek seger ngono.
1: Ayu nih kayak kalian gitu ya.
2: Aduh.
1: Langsung aduh, kok ngono langsungan ya. Kenapa kok aduh? Lanjut dhisik sugeng enjing lontong balap.
3: Lontong balap. Sugeng enjing. Multi food morning.
1: Morning, cak kabar. Aku sampai katene layang kangen ya sampean.
3: Iya, aku inget layang kangen yang tadi malam.
1: Labo tadi malam aku gak
3: bisa sama Mbak Ayu tapi saya bukan sama dirimu ning ya.
1: Iya, aku ingin libur soalnya.
3: Aduh kok tumben dirimu cantik kok megang lontong balap. Sesepunya kemana? Biasanya kan di ngami.
1: Lah iya, itu ada urusan sih di ngami.
3: Ya, semoga urusannya di ngami selesai.
1: Amin.
3: Dan apa namanya, sukses.
1: Amin.
3: Sebelumnya siapa itu? Aku kok baru tak dengar.
1: Loh, ini magang anyar ini.
3: Magang dari universitas mana? Dari kuliah
2: SMK.
3: Mana?
2: Dari SMK.
1: SMK
3: Dr. Sutomo. Masih SMK.
1: Arek-arek
3: ya,
1: Cian.
3: Ya, apa tak inilah ujian tu apa siswa kalau apa kalau siswa itu enggak ada enggak pernah magang monoton nanti kalau lulus enggak ada apa-apa enggak ada kegiatan akhirnya ya bingung enggak ada kerjaan.
2: Iya, akhirnya ada pengalaman.
3: Ya itu nikah rapi wis gitu ngarep. Tapi kalau ada kegiatan seperti dirimu sama Mbak Balia Luara UI Sekuara. Siapa namanya maksud saya?
2: Oh, Neng Kaila.
1: Neng Kaila,
2: Neng Adel.
1: Sama Neng Adel. Sama Neng Adel. Sama.
3: Wong ganteng. Artis Mojo Jasari.
1: Walah cakep.
3: Dari mana asalnya? Surabaya, Mojokerto, Krian,
2: kalau Kediri. Saya Surabaya, tapi
3: Surabaya asli. Surabaya ndire aku. Yen lahir nang Surabaya aku.
2: Oh.
3: Lho lahir eto.
1: Lahir eto. Tapi tinggalnya gak nang Surabaya saiki. Ngono ta.
3: Surabaya itu ya kira-kira datang lagi ke Surabaya SMP. SMA aku di Antam kembali ya.
1: Hah, di mana?
3: Pemuda itu.
1: Oh iya. Dekat sini.
3: Yes, di sebelah barat itu kira-kira 200 meter perapatan kepatan itu.
1: Iya iya iya iya oke oke oke.
3: Dulu ada pohon beringinnya besar di situ. Sekolah aku itu.
1: Oke.
3: Pohon beringin kiri jalan.
1: Jakob bariki anak mana Neng Adel ini? Neng Adel asalnya kayaknya bukan Surabaya.
3: Neng Adel, Neng Adel.
1: Neng Adel dari mana?
2: Dari Tangerang.
1: Malah Tangerang loh.
3: Dari Tangerang anak buahnya.
2: Halo.
3: Jadi tadi.
1: Wah, wow, jauh ya ini ternyata Neng Adel ya.
3: Tangerang enggak. Kalau Tangerang bukan punya Edi Mulyadi. Tangerang itu anaknya Bang Ratno Karno.
1: Oh.
3: Gubernur kan Bang Ratno Karno itu sekarang wakil gubernur.
1: Oke.
3: Okay. Ya, walaupun dari manapun Anda, yang penting satu hati kita saling mengisi, saling memahami, jangan saling menyakiti.
1: Oh benar sekali.
3: Yang penting kita belajar bahasa. Kalau belum bisa bahasa, jangan dikeluarkan nanti apa keliru atau salah paham. Bahasa itu ada yang jorok, ada yang baik ya. Adik-adikku yang cantik, tanyakan dulu sama yang ngerti bahasa. Jangan tanya.

0: orang yang nyetir tapi bohongi. Dapat Google atau cari AI. Itu udah selesai nanti. Gak usah tanya orang, percuma nanti kamu dipermainkan.
1: Iya, benar.
0: Tanyakan AI. Bahasa ini apa artinya? Sudah dijawab nanti. You know?
1: Okay.
0: You, you understand?
2: Yes.
0: Kita kembali ke laptop.
1: Kembali ke laptop.
0: Ya inilah Jago bersukanya intermezzo bergurau tapi positif mendidik.
1: Sip.
0: Bergurau Jago ini mendidik.
1: Nggih, Cakobar. Monggo Cakobar langsung mang bahasan.
0: Bahasan masalah?
1: Masalah meriksa makanan sebelum dimakan gitu loh, Pak Cakobar.
0: Tak kira masalah cinta pergilah kasih kejarlah selingkuhan.
1: Oh, kayak Cakobar ini masalah cinta
0: tak
1: pergilah kasih.
0: Masalah pergilah kasih. Jadi aku jawab yang enak-enak. Guyon. Intermezzo, bahasa Inggrisnya intermezzo. Bahasa Batae, wal haido mar mar habus. Namanya itu bercanda, omong kosong.
1: Okay.
0: Ya, apa bahasnya tadi? Situ bicara?
1: Meriksa makanan sebelum memakan.
0: Dimakan.
1: Ya, benar sekali. Dan
0: makanan sebelum dimakan. Ya, mulai dulu itu, mulai dari nenek moyang kita itu dianjurkan makan sebelum makan cuci tangan. Sebelum tangan sebelum ambil piring, ambil lap. Ambil talak, dilap piringnya dulu biar bersih.
1: Oh iya.
0: Habis itu ambil nasi. Abang nasi berdoa, abang berdoa dimakan. Katanya Mbak Dini dimakan 42 atau 45 kapan? Dia sedang capek gigi. Saya ada 42 kecapan itu di promosi Mbak Dini tuh.
1: Oh iya. Kok ileng sama ini?
0: 42 kecapan baru dimasukkan ke perut. Capek, sudah ketinggalan zaman ya.
1: Kok iling Yon?
0: Loh, promosi Mbak Dini kan selalu berkobar-kobar di udara. Kalau promosinya Mbak
1: apa?
0: Ana kan selalu celurit. Mbak Ana itu celurit dulu senjatanya.
1: Iya.
0: Biasa, sekarang menjadi negatif senjata celurit. Ya itu kan, milik Cakera itu.
1: Iya benar.
0: Nah itu kalau Mbak Ana. Kalau Bang Chandra itu lagi.
1: Apa itu?
0: Kalau nggak punya uang ya utang koperasi. Itu Bang Chandra itu.
1: Iya.
0: Kalau sama Mbak yang besok itu Mbak besok Mbak Nia yang ngiru banjir. Kita sebelum berbuat harus kita konversi dulu HP kita. Jangan sampai kita dibohongi lah sama orang. Bagus juga itu promosi-promosi itu mendidik semua. Bagus, aku bagus.
1: Okay.
0: Aku atungi jempol.
1: Yeah.
0: Beginilah, yang penting kita usahakan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan makanan. Itu dulu. Dengan apa yang kita makan, apa bersih atau sehat, belum tentu kita bisa makan kita walaupun sehat, walaupun bersih. Kalau enggak, kita usaha makanan dulu. Ingat ya, Cakobar ya. Usaha mencari makanan dulu, baru sudah dapat masalah sehat, halal dan haram itu urusan Allah. Karena manusia hidup itu butuh makan. Anda kalau nggak makan hari ini mati. Terus itu makanan haram, apa nggak kamu makan? Saya tanya, jujur, jangan munafik jawabmu.
1: Apa?
0: Kamu kalau hari ini nggak makan makanan itu mati ya kamu. Apa nggak kamu makan biar kamu mati aja biar.
1: Aduh.
0: Nah nggak kan nggak mungkin toh.
1: Yeah.
0: Nah nggak mungkin kan secara logika, secara manusiawi, secara ilmiah tidak mungkin. Kalau orang bilang mungkin bohong.
1: Okay.
0: Manusia bohong.
1: Yeah.
0: Gak ada manusia itu ingin mati. Kalau ingin mati untuk apa kita hidup? Untuk apa sekolah? Untuk apa magang? Untuk apa jadi penyiar? Kalau kita ingin mati, makanya disinilah garis besarnya. Ini terlalu dalam tapi mendidik. Dalam tapi mendidik. Itu ibaratnya. Tapi yang benar secara manusiawi, secara sehat, secara manusia hidup di dunia, maka ada manusia itu nggak sampai nggak makan kalau di kota ya. Ini kalau di kota. Terkecuali di hutan. Nah, ingin nggak? Mas, ngobrol sedikit aja ya. Mm-hmm. Makanan itu ada yang instan, ada yang diproses. Mm-hmm. Jangan sekali-sekali makanan instan yang tidak Anda kenal. Mm-hmm. Paham ya maksudnya Cakobar ya? Makanan instan yang tidak pernah kita kenal. Mm-hmm. Contohnya makanan dari luar negeri, dari siapapun lah, dibungkus. Itu kan anggap aja instan, beda dengan kita makan bikin dulu, beda loh ini. Bikin dia kan tahu prosesnya. Lian yang siapa kela tahu. Oh, makanannya ini kan diproses sendiri. Bikin racun, gak mungkin gak sehat. Enggak, itu makanan yang tidak pernah kita kenal. Itu yang bikin kita sehat. Kita manusia, badanmu sehat, tapi makananmu yang kamu makan tidak sehat. Itu menjadi itu manusia tidak sehat. You know?
1: Yes, I know.
0: Thank you.
1: Okay.
0: Ada waktu, silakan.
1: Apa? Halo?
0: Itu loh, Haji Taleb.
1: Hah?
0: Mas, Kang Mas, ini Sinten.
1: Mas.
0: Sedikit di none Sabtu, Mas, Kang Mas.
1: Judul apa itu?
0: Tapi kulom pun mana itu? Enak itu, Baliar.
1: Apa itu?
0: Kaliar. Ada itu biasa pagi diputar sama Mbak Ana Nengkur.
1: Kaliar judulnya.
0: Seliwer. Ya.
1: Si. Ono enggak yo?
0: Anak itu. Di versi apa aja ono itu lagu terkenal kok.
1: Seliwer.
0: Ya, Seliwer.
1: Nanti ayolah, misalnya ada lah ya.
0: Ya, kalau nggak ada ya, pergilah kasih kejarlah selingkuhanmu.
1: Waduh.
0: Sama masih ada waktu.
1: Iya.
0: Ya udah, kita aja lontongnya. Aku bagikan untuk yang sebesar-sebesar aja ya. Aba Parno, Bu Iin, Neng Ratno, Neng Siti, Neng Dian, Pak Wandi, Cak Mul, Aba Askem, Mama Fikri, Kak Soliki, Nambah Jainal, Neng Kustia, semuanya, dan semuanya biar yang ingin lontong. Oh, jangan lupa lontong ini kasih lontong yang terbaik, yang sehat, okay, ya,
1: siap.
0: Untuk Pak Asbula dan Bu Asbula.
1: Oke, okay.
0: Ya. Adik-adikku yang cantik-cantik dan yang magang nang Lia, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu.
1: Oke.
0: Okay. Karena musim ini musimnya sangat misterius dan musim ek. Salam ya.
1: Nge.
0: Ekstrim.
1: Nge.
0: Ya udah begitu aja. Okay. Ada salam, mohon maaf.
1: Nge.
0: Inilah interaksi antara penyiar dan pendengar.
1: Oke. Okay.
0: Yang baik dipakai, yang jelek dibuang.
1: Yeah. Oke.
0: Okay, matur sembahun. Thank you so much.
1: Yes, sami-sami. Cakobar ya, semangat sekali ya. Nah ini tak angkat satu lagi, tapi mungkin tak suruh tak mintain singkat aja ya, karena terbatasnya waktu ya. Halo, langsung aja lontong balap. Keputus
2: nyambung maneh.
1: Iya, nyambung maneh.
2: Enggak apa-apalah. Yang penting hubungan kita silaturahmi di udara enggak putus.
1: Aduh,
2: ya.
1: Oke. Langsung aja, Cak ya.
2: Ya wis langsung aja, ya wis.
1: Terputus.
2: Salam buat semuanya aja kayak gitu.
1: Oke.
2: Kalau gini ya, apakah kita pernah menyadari bahwa makanan yang sehari-hari kita makan itu apa bersih? Tentu. Bakso. Bakso itu kan makanan favorit semua orang.
1: Benar.
2: Apakah Anda tahu cara membuatnya? Saya tahu sendiri. Cara penggilingannya, cara gawe pentolnya. Kan di bunter-bunter gawe tangan kan?
1: Iya, iya.
2: Lah, itu kita pernah lihat tangannya wong sing bersih. Nah, gitu loh. Dan menggiling daging itu nang pasar itu, apakah orang lain yang giling itu tangannya bersih? Nah, saya tahu sendiri saya cara membuat pentol. Gitu loh. Ngene ya cara njur pentol ya. Kuotori ngene ya. Tapi dipangan enak lho. Itu salah satunya. Apakah kita menyadari? Apa kita sadar kalau makanan sehari-hari kita itu sudah bersih? Contoh rujak cingur. ngerti sampean?
1: Iya.
2: Uleke iku sampe trepes.
1: Waduh.
2: Lah iku nang ndi? Ayo. Ayo, lek gak kecampur makanan. Ayo, ya kan ya. Kadang-kadang layahi sampe trepes lho. Iku watuhe nang ndi iku? Akhirnya kecampur dengan rujak itu tadi kan. Tetap dilakuinnya. Gitu lho. Okay. Tidak semua makanan itu kita yang makan konsumsiku bersih gitu lho. Kadang-kadang itu makan yang penting gak runggol apa? Gak sing penting gak ru gak winning wae. Lek ru gak winning gak mentol lho Walde. Pentol iku. Sing penting enak e pentol e.
1: Heeh, iya.
2: Ya, kan seperti itu kan?
1: Iya.
2: Kadang makanan kita sehari-hari kita di rumah lho. Kadang-kadang sendok, piring itu kan satu keluarga kan yang makanan ya. Apakah itu bersih? Enggak kan? Tidak semua makanan yang kita konsumsi itu bersih gitu.
1: Oke, iya.
2: Kita tidak bisa meneliti bersih apa enggak. Enggak bisa. Aku yakin tuh 100% makanan yang kita konsumsi hari itu tidak bersih. Tapi higienis. Gitu loh.
1: Oke.
2: Iya kan? Ya wis ngono ae.
1: Oke.
2: Aku hanya segera menyambung tadi pedet, maaf ya tadi putus ya. Sorry, kamu menunggu aku tadi ya.
1: Tetap balapnya gak mesin tenang.
2: Iya, matur nuwun, salam buat semuanya aja.
1: Okay, iya.
2: Buat dirimu tiga bidadari yang cantik-cantik, sukses selalu.
1: Amin.
2: Bahagia selalu.
1: Amin.
2: Gantungkan cita-citamu setinggi langit.
1: Oke.
2: Okay, apabila siap. Apabila kamu suatu saat jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang.
1: Wow.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sampeyan endi iku mau nyambung no lewat WA ya. Paling pusane entek iki paling.
3: Oh, iya.
1: Ya sik iki wayahe ditutup, ayo ringkes-ringkes semuanya ya. Soal iki are lurik katene melok ludrukan kaya
3: iya.
1: Baru pertama ya. Deg-degan ya, belajar nggak apa-apa ya. Ya udah, tak tutup DC sekalian bungkus-bungkus no sisa-sisa neking kok dibagi-bagi no sisa ya. Ojo lali. Terima kasih lo ya sampai kalian menemaniku asik. Sampai jumpa nanti nek lentong balap lainnya ya kan. Dadah. Nggih caning niku mau lontong balap edisi Selasa 23 Januari 2016 samare niki bakal wonten ten dialog kesehatan. Tentune bare topik gejala asma bronkial. Apa sih asma bronkial iku yang kok aing sampean ngikuti nang dialog kesehatan ya. Bare narasumber Dr. Yovita Alfiana tentune. Ya caning balik engko bakal balik mana tetep nang Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Caning. Cukup semini siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, antisipasi di daerah sampean kena banjir, angin puting beliung lan kebakaran. Dadi, sampean kudu waspada. Langkah-langkah nyegah kedadian iku diantarane siji, nyiapno tas siaga, yoiku gawe tas darurat sing isine dokumen penting, senter, obat-obatan, bare makanan instan, lan banyu mineral, lan duwe sakcukupe. Loro, tetep waspada pas udan deres. Nek udan deres suwe, ojo neng daerah sing gampang kebanjiran. Delok kabar perkiraan cuaca, ben ngerti informasi ini. Telu, ngerteni jalur evakuasi. Apalno dalan sing aman. Nyelametno sampean nek onok bencana, barek nek onok tondo-tondo bahaya, cepet lungo neng panggonan sing luwe aman. Papat, kudu tenang. Ojo panik, fokus golek solusi. Nek ono korban, tulung-tulungan barek warga. Laporno neng pihak berwenang nek butuh bantuan. 5. Gunakno HP kanggo info paling anyar. Mantau info soko BMKG, BPBD, utawa media resmi kanggo ngerti perkembangan bencana lan tindakan darurat. 6. Latihan rutin. Nek perlu, latihan tangga bencana karo keluarga utawa warga sak kampung ben kabeh siap pas ono kedadean. Sing penting Cak Ning, ojo panik, tetep waspada lan gotong royong.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00

Cak ning DLH situ Bondo menehi sanksi administratif marang pengusaha sing diduga ngrusak mangrove nang Desa Kalatakan, Kecamatan Kendit. Pengusaha diwajib nomulih no lingkungan kanti nandur bibit bakau maneh lan wis nyatakno siap manut aturan sing berlaku. Kabar liyane Cak ning Wakil Ketua DPRD Surabaya Bathia Rifai nyengkuyung program Kampung Pancasila ora mek ngurusi lingkungan tapi yo nambah kesejahteraan warga. Dheweke ngajak Pemkot nyediakno sarana pengolahan sampah lan pasar kanggo produk daur ulang ben sampah iso duwe nilai ekonomi kanggo masyarakat. Caning iku mau yorek woro-woro jam songo isu ketemu manenang woro-woro jam 10 awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum Sugeng Enjing Caning, saat niki sampean ten dialog kesehatan bare topik gejala asma bronkial, tentunya bare narasumber Dr. Yofi yang udah tersambung melalui telepon WA nggih Cak Neng nggih. Halo Dr. Yofi.
2: Halo
1: Neng. Halo, sudah lama tidak bercuap-cuap niki nggih.
2: Iya, betul sekali.
1: Gimana kabarnya Niki, dokter?
2: Alhamdulillah, baik Neng Nia. Neng, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik juga. Sampai entase ten pundi Niki?
2: Ini aku lagi di Sulawesi Selatan, kebetulan.
1: Oh, nggak hujan ya tapi ya, aman ya?
2: Hujan juga.
1: Oh, hujan juga ternyata. Ternyata iya, hujan juga ya. Iya, hujan deras tadi. Sampai banjir-banjir loh tadi nih.
2: Masya Allah, oh. Sama berarti.
1: Oh, berarti sama ya. Kayaknya jangan-jangan seluruh Indonesia nih ya.
2: Iya, kayaknya gitu deh rata hujannya.
1: Kalau untuk lampu mati masih ada lampu mati. Pemadaman listrik.
2: Ah, kemarin malam.
1: Oh, kemarin malam. Berapa lama?
2: Tapi katanya cuma bentar sini, nggak ada 5 menit.
1: Katanya kenapa?
2: Iya. Katanya Surabaya ini ya, mati total ya, lama ya?
1: Iya, cukup lama sih. Cuma bolak-balik ini RRI Surabaya kena mati lampu 2 kali nih ya.
2: Oh gitu. Lamanya berapa iya. Nih?
1: Kenapa?
2: Berapa lama? Lamanya berapa lama mati?
1: Lamanya kurang tahu ya, soalnya Niki RRI Surabaya pakai genset juga jadinya. Jadi untuk lamanya kurang tahu. Cuma di Sidoarjo juga sempat mati lampu sih, Bu Dokter.
2: Semoga
1: nggak sampai satu jam. Ya. Iya, benar sekali ini. Pemadaman bergilir seluruh Indonesia sepertinya ya.
2: Kayaknya
1: ya. Yaudah, kita langsung ke topik aja ya. Untuk topiknya gejala asma bronkial. Tapi sebenarnya asma itu penyakit yang seperti apa sih ya dokter ya? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya.
2: Oke, hari ini topiknya sangat menarik ya. Kita bakal ngebahas terkait asma nih. Nah, asma ini adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang memang ditandai dengan sesak nafas akibat peradangan dan penyempitan di saluran pernafasan. Nah, asma ini bisa dialami oleh siapa saja ya, mau dari anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, biasanya penderita asma ini dia saluran nafasnya kan lebih sensitif ya dibandingkan sama orang yang tidak mengalami asma. Jadi ketika paru-parunya terpapar pemicu asma, biasanya otot-otot saluran pernafasan ini akan kaku ya hingga membuat saluran tersebut akhirnya menyempit. Nah, selain itu biasa juga disebabkan karena misal produksi dahak yang juga meningkat ya, kombinasi dari kedua itu juga bisa membuat penderita juga akhirnya mengalami kayak penyempitan ya, penyempitan saluran pernafasan yang akhirnya bisa menyebabkan sesak nafas tadi. Seperti itu
1: dia. Oh, sesak nafas ya, penyempitan ya itu ya. Makanya itu terjadilah sesak nafas itu yang dinamakan dengan asma itu ya.
2: Iya, betul.
1: Lalu dokter, bagaimana prevalensi kasus asma di Indonesia ini dok?
2: Ini kalau berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI ya, di tahun 2018 kemarin diperkirakan sekitar 2,4% dari seluruh penduduk di Indonesia ini ternyata menderita asma. Sedangkan kalau dari data WHO ya, di tahun 2019 itu penderita asma di seluruh dunia itu mencapai 262 juta orang dengan angka kematian akibat asma ini mencapai 461 ribu orang. Seperti
1: Oh, iya. Lalu untuk penyebabnya asma sendiri ini apa ya dokter ya?
2: Sebenarnya untuk penyebab asma sendiri masih belum diketahui sepenuhnya ya seperti apa. Cuman ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa asma ini berhubungan dengan kombinasi dari faktor genetik atau keturunan dan juga faktor lingkungan ini. Jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang akhirnya bisa nih memicu terjadinya asma. Satu, dari faktor genetik atau keturunan. Misalnya ayahnya asma atau ibunya asma atau mungkin keduanya asma gitu. Kedua, bisa dari paparan alergen ya. Terus bisa dari infeksi saluran pernafasan ya. Bisa dari paparan asap kimia, asap rokok, polusi udara, cuaca yang ekstrim atau perubahan suhu yang drastis ya. Bisa juga dari aktivitas fisik atau olahraga yang berat, stres dan emosi yang berlebihan, atau konsumsi obat tertentu atau makanan atau minuman yang mengandung zat aditif, dan penyakit asam lambung atau GERD, seperti itu nih.
1: Oh, ternyata yang minuman dengan zat aditif tadi dan juga itu bisa ya, bisa mempengaruhi ya untuk
2: memicu
1: gejala asma ini ya, untuk memicu asma ini ya ternyata. Berarti kalau misalnya awalnya nggak asma terus kena itu karena terpapar lain-lain itu tadi yang disebutkan, bisa kena asma ya, yang awalnya padahal nggak kena asma gitu ya.
2: Tergantung itu orangnya sebelumnya memang sudah ada kondisi genetik atau tidak. Nah, nanti kita akan lihat tuh dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan.
1: Oh, iya, iya.
2: Untuk mengetahui penyebabnya ya.
1: Berarti kalau misalnya nggak, tapi ada kemungkinan kalau misalnya nggak ada di dalam genetiknya itu yang asma gitu. Tapi tiba-tiba kena asma gitu. Jarang ya mungkin.
2: Tadi ya. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh, kalau asma itu berhubungan sama kombinasi dari faktor genetik dan juga lingkungan.
1: Oh, kombinasi.
2: Jadi bisa dari faktor genetik. Gitu. Iya, apalagi kalau memang dia itu ada riwayat turunan ya, keluarga sebelumnya. Apakah ada riwayat alergen? Nah, itu nanti penting sekali untuk kita akhirnya berkonsultasi dengan dokter spesialis paru yang mana. Seperti itu.
1: Oke. Untuk gejala asmanya ini seperti apa ya, Dok Ika? Apa aja gitu, mungkin bisa dijelaskan.
2: Sebenarnya untuk gejala utama dari asma ini kan berupa gangguan pernafasan pasti ya. Seperti
1: itu.
2: Satu, gejalanya sulit bernafas, bisa batuk, bisa dada terasa sesak, bisa nyeri, atau seperti tertekan, kemudian bisa mengi. Ya, bisa kayak ngik-ngik, gitu-gitu. Gejala di atas ini juga bisa menyerupai penyakit lain juga. Tapi memang keluhan itu bisa dicurigai disebabkan oleh asma. Kalau memang memiliki beberapa karakteristik. Satu, dia cenderung memburuk pada malam hari atau pagi hari ya. Kemudian bisa hilang timbul. Asma itu kan hilang timbul ya, kambuh-kambuhan biasanya. Terus dia biasanya sering kambuh pada saat ada infeksi virus seperti pilek atau flu ya. Kemudian bisa dipicu oleh olahraga, udara dingin ya, alergi, kemudian saat bernafas yang terlalu kencang ya, seperti itu. Jadi itu bisa ada beberapa istilah-istilah serangan asma ya, yang kondisinya ketika gejalanya itu tiba-tiba memburuk, baik secara mendadak ataupun bertahap dalam beberapa hari. Nah, biasanya serangan asma ini juga ditandai dengan satu, sesak, dadanya sesak ya, batuk ya, dan mengi itu semakin berat ya, yang lebih sering muncul akhirnya. Kemudian sampai sulit berbicara ya, sulit makan, sulit tidur karena sesaknya tadi Kemudian bibir dan jari-jari tampak kebiruan ya, cyanosis ya. Kemudian membutuhkan inhaler ya, lebih sering ya daripada biasanya yang kita pakai untuk meredam gejalanya. Kemudian bisa detak jantungnya meningkat, merasa pusing, lemas, atau mengantuk, atau mungkin bahkan sampai pingsan, seperti itu nih.
1: Oh, wah ternyata bisa dilihat langsung ya untuk gejala asmanya ini tentunya ya, karena itu berhubungan dengan pernafasan juga ya, kepenyempitan saluran pernafasan itu. Tapi untuk yang paling beresiko terkena asma itu siapa ya, dokter ya?
2: Sebenarnya siapa aja sih, Dok? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Siapa aja sih, Dok, yang berisiko terkena asma ini? Nah, ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa meningkatkan resiko seseorang itu terkena penyakit asma ini. Yang pertama adalah, satu, dia berjenis kelamin laki-laki pada anak-anak dan perempuan pada remaja atau dewasa. Yang kedua, orang-orang yang memiliki asma, riwayat asma ya, memiliki orang-orang yang memiliki riwayat asma atau alergi atopik, misal alergi makanan, rinitis alergi, atau eksim pada keluarga. Kemudian orang-orang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas ya. Kemudian orang-orang dengan bronkiolitis atau ini adanya infeksi paru-paru pada saat dialami pada masa anak-anak ya. Kemudian lahir dengan berat badan di bawah normal atau berat badan rendah ya. Kemudian bayi dengan kelahiran prematur, terutama yang membutuhkan ventilator ya. Untuk orang dewasa atau remaja mungkin yang memiliki kebiasaan merokok ya. Kemudian paparan asap rokok ya pada saat usia kecil, masih kecil ya. Kemudian pada bidang-bidang pekerjaan yang memang berisiko ya, terpapar zat-zat kimia seperti itu, yang bekerja memang di seperti kayak petani ya, seperti itu Kak.
1: Oke. Ya, ternyata spesifik juga ya, apa kan gendernya juga kayak laki-laki itu untuk anak-anak dan wanita untuk remaja dan dewasa ya ternyata ya. Saya kira kan enggak ada seperti itu untuk ke semua orang aja gitu ya kan. Ternyata ada spesifiknya juga. Lalu untuk kapan sih dokter orang dengan asma ini harus segera dibawa ke dokter?
2: Jadi memang bisa segera memeriksakan diri ke dokter ya, bila masyarakat atau Cak Ning ini ada keluarga ya, atau dirinya mungkin mengalami serangan asma, terutama memang muncul tanda-tanda seperti satu, gejalanya tidak membaik setelah menggunakan inhaler ya. Kemudian nafasnya terasa sangat cepat atau pendek ya. Kemudian sesak nafas dan mengi yang cepat, kemudian memburuk, batuk yang terus menerus atau mengi yang terdengar keras saat bernafas ya. Kemudian sesak nafas bahkan saat melakukan aktivitas ringan ya. Kemudian merasa panik atau cemas karena sulit bernafas, warna bibir atau jari atau gusi berubah jadi kebiruan atau pucat. Kemudian dada terasa nyeri atau tertekan, sulit berbicara karena terlalu sesak, dan wajah tampak pucat atau berkeringat dingin. Itu segera bisa membawa dirinya ke dokter ya, untuk dilakukan pemeriksaan dan diberikan pengobatan.
1: Oke. Ya. Lalu dokter, ini sepertinya kadang-kadang suaranya agak mengecil dan hilang ya.

0: Penasaran, tapi kalau misalnya dalam keadaan tidur itu apakah bisa terjadi juga asmanya kambuh ya dokter ya?
1: Berarti kan ada faktor-faktor ya yang memicu tadi. Kira-kira penyebabnya ini kenapa sih? Kok bisa kambuh? Karena memang asma ini kan sifatnya kambuh-kambuhan, ya
0: Iya,
1: kan? Nah,
0: benar.
1: kita harus tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan asma ini kambuh. Contoh, misalnya dia terpapar nih ya, adanya asap rokok, ya, atau perubahan suhu yang terlalu dingin, ya,
0: Yang
1: atau
0: terlalu
1: mungkin
0: dingin ya.
1: ada paparan alergen, ya, ada beberapa yang akhirnya mempengaruhi seperti itu kali ya.
0: Oke, ya baik. Sebelum lanjut lanjut dialognya ya Bu Dokter, izinkan saya untuk menjeda terlebih dahulu satu lagu. Nanti kita kembali lagi dan melanjutkan. Mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu dan menunggu ya Bu Dokter.
1: Oke, siap.
0: Oke, terima kasih Bu Dokter. Oke, Cak Ning, dia bakal balik mana tentunya dialog kesehatan tentang gejala asma bronkial ya Cak Ning ya. Tentunya para dokter Yovia. Mergo iku Cak Ning tetap nang kene ae nang perempat RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso busa awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak warna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Gejaning balik mana ten dialog kesehatan, tentunya bare topik gejala asma bronkial bare Dr. Yofi. Halo dokter, masih di sana?
5: Halo, iya Kak, ya, masih di sini.
4: Semangat sekali ya hari ini ya, walaupun tadi sempat hujan-hujan gitu ya, hujan semuanya di mana-mana.
5: Iya, sekali.
4: Sekarang di Surabaya malah pewanas ya ini ya, tetap jaga kesehatan sepertinya ini. Musimnya.
5: Semoga teman-teman di Surabaya selalu sehat nih.
4: Amin ya rabbal alamin.
5: Karena musimnya lagi nggak baik nih kali ya.
4: Iya benar, musimnya ganti-ganti ya, biasanya kan tubuh perlu penyesuaian untuk ganti-ganti ini. Lanjut dulu ya, Dokter Yofi.
5: Iya, boleh.
4: Oke, untuk lanjutannya, ini bagaimana ya, dokter, untuk cara mendiagnosis bahwa ini merupakan suatu bentuk penyakit asma?
5: Oke, nah ini ya, bagaimana sih kita tahu bahwa ini adalah kecurigaan mengarah ke asma, ya. Jadi, kita sendiri harus penting sekali untuk melakukan adanya pemeriksaan fisik ya, jadi nanti dokter akan melakukan pemeriksaan ya, mulai dari anamnesis ya, tanya jawab terkait gejala, riwayat kesehatan pasien dan keluarga, sampai kita lakukan pemeriksaan fisik. Nanti dokter juga akan memeriksa tes dari fungsi paru pasien ya, ada beberapa tes mungkin yang bisa dilakukan terkait tes fungsi paru, bisa spirometri atau tikvometer test, kemudian ada tes provokasi di saluran nafas, kemudian juga bisa dilakukan uji nitrat oksida, jadi uji oksida nitrat ya. Nah, nanti jika diperlukan, dokter juga akan melakukan beberapa tes lanjutan ya, bisa tes alergi untuk mendeteksi adanya alergi yang memang mungkin menyebabkan asma tadi ya. Kemudian atau mungkin bisa dilakukan foto ronsen ya, tes eosinofil dalam dahak ya, bisa tes provokatif ya, kemudian tes gas dan difusi, seperti itu kali ya.
4: Oke, begitu ya cara mendiagnosisnya, cara bahwa itu merupakan suatu bentuk penyakit asma itu tadi ya dokter ya. Lanjutnya untuk penanganan dari asma ini sendiri bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan.
5: Jadi sebenarnya pengobatan dari asma ini kan tujuannya untuk meredakan gejala ya, mencegah adanya kesembuhan, kemudian menghindari timbulnya serangan asma yang memang lebih berat lagi. Nah, metode pengobatan yang memang ditentukan oleh dokter ini berdasarkan dari penyebabnya, kemudian tingkat keparahannya, usia, serta respon pasien terhadap adanya pengobatan. Nah, pengobatan asma ini bisa dilakukan dalam jangka pendek atau jangka panjang nih, Ning Lia ya. Jadi kalau pengobatan jangka pendek, biasanya metode pengobatan jangka pendek ini dilakukan untuk meredakan gejala cepat saat memang serangan asma ini terjadi, ya. Sekaligus mencegah kekambuhan dari gejalanya. Nah, jenis obat yang memang kita gunakan adalah obat-obatan untuk jangka pendek atau bronkodilator. Ada beberapa tiga jenis obat yang memang digunakan untuk metode ini ya. Satu bisa inhaler short acting beta 2 antagonis, bisa kortikosteroid oral atau infus, atau obat anticholinergic. Nah, kalau pengobatan jangka panjang, biasanya pengobatan ini tujuannya untuk mencegah gejala yang memang muncul kembali dengan mengontrol adanya peradangan dan mencegah penyempitan di saluran pernafasan. Biasanya metode yang kita lakukan yaitu dengan konsumsi obat-obatan secara rutin ya, bisa kortikosteroid dalam bentuk sirup atau pil ya. Kemudian obat biologis seperti bentukan suntik ya, bisa obat antihistamin ya. Kemudian modifikasi leukotrien, ada stabilisator mas ya, imunoterapi, kemudian bisa inhaler bronchodilator long acting beta agonis seperti itu. Nah, untuk penanganan daruratnya, biasanya serangan asma ini merupakan kondisi darurat yang memang mengancam nyawa. Jadi pada kondisi-kondisi tersebut memang bisa dokter akan memberikan obat-obatan melalui nebulizer ataupun infus memang jika diperlukan. Nanti juga, dokter juga akan memberikan terapi oksigen ya, atau alat bantu pernafasan seperti tabung oksigen ataupun ventilator. Seperti itu Ning Lia.
4: Oke, itulah cara tadi untuk penanganan dari asma itu sendiri ya. Kok agak gemah ya ini ya.
5: Oke, Ning Lia ini suaranya kecil sekali ya.
4: Oh, kecil ya?
5: Halo.
4: Segini?
5: Oh, halo? Sudah.
4: Udah segini ya?
5: Sudah, sudah.
4: Oke, ya, ya, aman ya. Mungkin sebelum lanjut lagi ya, ini ada yang bertanya ini ya, dari Nina di Lamongan. Ini tanya, kalau untuk penggunaan inhaler itu harus, apakah harus terus-menerus atau hanya saat gejala muncul saja ya? Seperti itu.
5: Jadi untuk penggunaan inhaler ini nanti akan kita konsultasikan dengan dokter spesialis paru yang menangani ya, terkait gejalanya, kondisi dari pasien, karena harus diperiksa juga gitu ya. Harus diperiksa kondisi pasien ya, terus sudah apakah dia memiliki riwayat asma atau tidak, terus berapa dosis yang diberikan ya, terus sudah diberikan terapi obat apa saja, apakah ada penyakit-penyakit lain selain daripada asma gitu. Jadi memang harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis paru yang menangani.
4: Ya harus diperiksakan terlebih dahulu ya sebelum ditangani. Betul. Baiknya bagaimana gitu ya. Tapi emang Kak adakah komplikasinya kalau dari asma ini bila tidak cepat dan tepat segera ditangani atau diobati gitu?
5: Biasanya asma yang parah ini bisa menyebabkan kondisi status asmatikus ya. Jadi kondisi ketika penderitanya tidak merespon pengobatan biasa, sehingga memang membutuhkan penanganan darurat di rumah sakit. Nah, status asmatikus ini bisa menimbulkan sejumlah komplikasi ya pada penderita asma. Satu, bisa gagal nafas pasiennya ya, bisa henti jantung, bisa hipoksemia, bisa alkalosis respiratorik, bisa hiperkarbia, bisa pneumotoraks, bisa pneumomediastinum gitu. Dimana asma ini juga bisa menyebabkan penderitanya juga sering masuk IGD atau menjalani perawatan di rumah sakit ya, akibat adanya serangan asma tadi. Nah, selain itu memang penderita ini bisa mengalami adanya komplikasi lain yang bisa berpengaruh kepada kualitas hidupnya nih Ning Lia. Satu, bisa adanya gangguan aktivitas sehari-hari ya, seperti tidur, kerja, sekolah, kan tiba-tiba sesek, tiba-tiba kambuh lagi asmanya ya kan. Kemudian bisa juga adanya penyempitan saluran pernafasan secara permanen hingga mempengaruhi adanya kemampuan bernapas atau sampai dia berbicara ya. Kemudian efek samping akibat penggunaan obat asma dalam jangka panjang yang memang dirasakan, karena kan pengobatan dilakukan terus menerus ya. Kemudian adanya gangguan pertumbuhan dan juga gangguan belajar pada anak ya, akhirnya dia jadi sakit-sakitan, dia jadi bingung, kemudian jadi sering nggak masuk sekolah dan lain-lain ya kan. Kemudian bisa resiko dia mengalami stres atau cemas atau depresi yang memang lebih tinggi terjadi pada orang seperti itu nih.
4: Oh, stres dan depresi juga bisa mempengaruhi ya untuk asma ini sendiri ya, begitu. Oke, baik. Tapi untuk asma ini apakah

0: kemudian bukan pneumonia dan sebagainya seperti
1: Oh
0: itu.
1: iya, berarti kalau misalnya sudah menemukan merasakan gejala-gejala itu lebih baiknya periksa dulu apakah ini asma ataukah penyakit paru-paru lainnya, begitu ya Bu Dokter ya.
0: Ya, betul.
1: Oke. Lalu untuk terakhir Bu Dokter sebelum kita ke penutup ya mungkin ya. Ini untuk pencegahan dari asma ini sendiri bagaimana ya Bu Dokter?
0: Jadi memang ada beberapa langkah yang memang bisa dilakukan untuk mengurangi ya resiko kambuhnya gejala atau mencegah adanya serangan asma memang lebih parah. Satu, menjalani pengobatan asma yang memang sudah dianjurkan oleh dokter, termasuk mengonsumsi obat untuk asma secara rutin sesuai dengan petunjuk dan dosis dari dokter. Yang kedua, bisa menjalani misal vaksinasi flu atau pneumonia ya. Kemudian mengetahui kira-kira pemicu munculnya gejala asma itu apa untuk menghindarinya ya. Dan mewaspadai adanya tanda awal gejala-gejala asma. Oh, ini kiranya kayaknya asma nih. Jadi orang tua harusnya lebih aware pada anak-anak yang masih kecil ya, karena saluran pernafasan anak-anak ini kan kadang masih rentan ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Kemudian bisa melakukan konsultasi dan pemeriksaan ke dokter atau ke dokter spesialis ya, bila memang pengobatan yang dirasa diobatin sendiri tidak juga mampu meredakan gejala, dan menjalani pola hidup yang sehat dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga dalam intensitas ringan secara teratur, kemudian tidak merokok ya, jauhi asap rokok, serta mengelola stres dengan baik. Seperti itu ya.
1: Oke. Ya, sekarang tuh lebih sulit, lebih banyak yang stres juga ya. Jadi mengolah stres itu sangat dianjurkan juga dan makan makanan yang sehat serta berolahraga. Tapi untuk asma sendiri ini emang kan bahaya juga kalau misalnya olahraganya lari dan lain-lain. Apakah ada alternatif olahraga lain ya yang disarankan Bu Yofi mungkin ya bisa untuk
0: Jadi
1: olahraga.
0: sebenarnya kita harus lihat kondisi pasiennya dulu ya, apakah dia punya penyakit komorbid yang lain nggak yang memang memperparah kondisi
1: Seperti apa
0: asmanya
1: itu?
0: itu ya. Nah, kayak contoh misal dia ada penyakit-penyakit yang lain yang memang itu bukan dari asmanya saja ya, apakah ada penyakit jantung, ada penyakit diabetes, penyakit hipertensi dan lain-lainnya
1: Oh,
0: yang
1: iya.
0: memang harus dikonsultasikan dengan dokter spesialisnya. Kemudian berapa lama asmanya ini sudah berlangsung, apakah asmanya ini diterapi obat atau tidak ya. Kemudian apakah ada kegiatan-kegiatan memang dilakukan oleh pasien yang akhirnya memperburuk kondisi pasiennya. Jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter yang menangani supaya nanti bisa diberikan olahraga-olahraga yang memang cocok untuk penderita asma.
1: Asma,
0: Seperti itu nih
1: oh
0: ya.
1: iya, sesuaikan dengan kemampuan dan kemampuan tubuh ya, lebih tepatnya ya, karena itulah disuruh periksa
0: Ya.
1: terlebih dahulu ke dokter untuk amannya bagaimana ya kan, dengan apakah olahraga apa yang perlu dilakukan untuk mereka yang menderita asma itu. Oke, terima kasih sebelumnya ya Bu Bu Dokter Yofi karena menyempatkan waktunya ya. Mungkin sekarang bisa langsung ke penutup Bu Yofi, silakan.
0: Penutupnya semoga masyarakat di Indonesia khususnya di Surabaya yang sedang mendengarkan RRI Pro 4 Surabaya dimanapun teman-teman berada, semoga tetap bisa menjaga kesehatan karena cuacanya lagi nggak baik ya, apalagi dengan orang-orang yang memang memiliki komorbid atau penyakit-penyakit asma ya, yang memang sudah dijelaskan tadi ternyata kambuhnya seperti apa, penyebabnya apa ya. Juga jangan lupa untuk misal harus membawa inhaler ya, menggunakan masker saat udara dingin ya, dan memicu kira-kira apa sih yang membuat atau membuat kita jadi alergi ya terhadap beberapa debu atau dingin ya atau makanan, itu memang harus dikontrol ya. Kemudian jangan lupa juga ya untuk selalu menjaga kesehatan karena kita kan nggak tahu di sekitar kita ini orang-orang pada sakit apa.
1: Iya, benar.
0: Seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun dokter yang menangani apabila memang kondisi yang dirasakan semakin buruk ya. Seperti itu. Semoga tetap teman-teman seluruh masyarakat Indonesia ini bisa terus sehat ya, dan bisa terus menemani keluarga yang dicintai di rumahnya masing-masing. Saja
1: Oke,
0: kali ya.
1: baik.
0: Terima kasih.
1: Ya, untuk Dokter Yofi sendiri, semoga jaga-jaga kesehatan ya, Dokter Yofi di sana ya. Semoga lancar urusannya, gitu ya.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih banyak.

0: Untuk waktunya juga. Mungkin bisa saya tutup terlebih dahulu ya, Dr. Yofi,
1: Iya,
0: teleponnya. Oke, selamat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas kembali untuk Dr. Yofi.

0: di Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya niku mau dialog kesehatan edisi Selasa, 23 Juni 2016, barek narasumber Dr. Yofi. Barek topik gejala asma bronkial. Nggih, caning mergo cuacane juga lagi berganti-ganti ya. Mudah tadi Pak, tadi pagi niku udan, sak niki terang pawanas. Sampeyan kudu jaga kesehatan ya, caning ya. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan yang penting jangan lupa makan sih Janing ya. Lek lupa makan nanti sakit lo ya. Sedih jadinya. Ya Janing ke sekalian mungkin ya aku tak pamit. Sak mari niki bakal dilanjut barek nang Tanjung Perak siang barek Cak Wahyu ya. Tapi sak derenge Cak Wahyu teko engko bakal tak lanjut dhisik Janing ya. Mergo iki Janing tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat. Caning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki, Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Jane entah sampe no waro-waro jam 10 awan. Jane Pemkab Sumenep ngeluncur no warung inflasi sebagai upaya ngendali no rego bahan pokok nang wilayah. Kabak Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatak no keberadaan warung inflasi iki. Salah si jino no nang pasar anom lan wis bekerja sama barek sejumlah lembaga terkait.

kabar liane Cak Ning, Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapna iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
1: Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculnya bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan lengkap.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
2: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
2: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dik. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dik.
3: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid. Tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sugeng ta? Enggak lah. Sing sugih iku bandare, peno sing kere. Mending lak menang. Lek kalah, sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat. Utang kono kene gawe nutupi nomer. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene.

Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Ning. Sugeng siang, ya ngapunten ya Cak Ning ya. Niki wau sampeyan jani kalian Ning Lia ya. Ngancane kan subuh rek masakne. Ya Allah, ya sekedang maem lah ya Ning Lia ya. Kedang istirahat dhisik pasti ngantuk ya. Soalnya biasa ya Cak Ning ya. So, apa biasanya dina subuh ki cobaane ki yo iku ya ngantuk berat ya Cak Ning ya. Oke, niku wau Cak Ning sampeyan dikancane ambe Ning Lia ten Tanjung Perak isuk ya mengaten tenangkan Adi Corono dialog kesehatan ambek lontong balape ngeten nggih Cak Ning. Saniki aku ngancani ndek Tanjung Perak Awan ya. Ondo ndek Semanggi Surabaya kok nganti jam 3 sore mengaten Cak Ning. Tapi sadurunge tak informasi ini dhisik Cak Ning, engko awak dhewe bakal ono sing jenenge Suara Budaya Nusantara mengaten nggih. Niki berjaringan Cak Ning ya. Berjaringane sing pastine ndek dino iki enten sekedap nggih enten kanca-kanca saking Banda Aceh Cak Ning sing bakal berkolaborasi kalian RRI Jakarta mangaten nggih Dek Suara Budaya Nusantara jam 1 nganti jam 2 awan Cak Ning, barek topik yang bakal dibahas niki adalah dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital mangaten nggih. Monggo enten kanca-kancane awak dhewe iki enten ning Anggi Siregar. Waduh. Kok kayak wong Batak ya. Anak Siregar, tapi mungkin tinggal di Banda Aceh ngaten ya. Ning Anggi Siregar karo Ning Mariana Suhendi ya. Engko bakal ana narasumber niki Cak Hermansyah. Beliau ini adalah wakil dekan 3 iki Fakultas Adab dan Humaniora UIN Arhaniri Cak Ning ya. Engko bakal kancane awak dhewe Cak Ning sing pasti ini siaran iki disiarne ten Propapat berjaringan ya se-Indonesia. Engko Cak Ning jam 1 nganti jam 2 niki sing pasti ini kayak konco-konco Propapat senyarnya ya Cak Ning ya. Ono Propapat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Maringono, Nokonco-konco Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, pasti ini Surabaya Cak Ning ya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate kalian Yogyakarta Cak Ning ngaten nggih. Ya wis semanggi Surabaya ini dilanjutke malih engko enten informasi-informasi liyane bare pastine Cak Ning mari ini bakal tekan di ruang dengar sampean adalah woro-woro jam 11 awan dadi pancet di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Saniki awak dhewe bakal mirengaken sarang-sarang ya Cak Ning ya. Lagune yuk ngrungokno lagu wirang yuk, aku kangen ambil lagu wirang iki tapi dinyanyekno barek versine keroncong saking Ning Ayu Sakti. Monggo Cak Ning.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kami iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

0: Caning waya woro-woro mbare Wahyu Chan. Caning perusahaan listrik negara unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Madura caning iki terus ngambakne infrastruktur kendaraan listrik di Pulau Madura dadi upaya nguatno ekosistem sekaligus nyepetne transisi energi bersih caning utawa energi resik di wilayah Madura. Manajer PLN UP3 Madura caning Fahmi Faresi iki nyatane lak perluasan utawa ngambakne infrastruktur kendaraan listrik iki dadi bentuk komitmen PLN barek ngewujudke masa depan bebas emisi sekaligus bentuk dukungan de nyuksesne program hemat energi pemerintah. Ya, caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa iki caning mari pengukuhan ya caning ya ngukuhane Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Sally Salamah caning, mendengar Kepala Perwakilan BPKP Jatim Hasoloan Manalu bare bojone Erlina Hasoloan Manalu caning samarine pengukuhan iki diharapno ya caning iso nguatne sinergi lan kolaborasi bare pemangku kepentingan kanggo ndukung perbaikan tata kelola pemerintahan ambek akuntabilitas daerah caning. Ya caning kumang waro-waro bare wayucen mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya.

0: Oke, Chanin tasih barewa hujan. Saya jadi sampean pastine tim Propafat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya mengatakan ye. Chanin, saiki aku kepingin bagian informasi. Saya pastine informasi iki adalah informasi yang cukup membahagiakan kan, buat saya Chanin ya. Muka-muka iki pun juga bisa membahagiakan buat jenengan juga Chanin ya. Siapa sih ngerti cepat Chanin ya? Siapa sih ngirosisan lah obsesi kaum me aristokrat Eropa bare manuk-manuk sing ono ning hutan-hutan Papua iku bakal berbalik dadi kekuatan sing ngubah sejarah konservasi dunia. Nah, iki sing kedaden caning pas pas lagi tren-trene mengenai bulu cendrawasih. Maringono justru ngelahirin gerakan perlindungan satwa sing nganti saiki tasik ngadek kokoh jane. Dadi ana paruh kedua abad 19 iki ana sing jenenge topi berbulu ya. Itu adalah simbol status tertinggi di kalangan perempuan kelas atas jane ya. Atau kastane sing paling dhuwur lah ya di sing jenenge di London, Paris sampai Amsterdam jane. Jadi saking rumite hiasane semakin dhuwur jane prestise atau kastane sing gawe kuwi mang ya. Jadi gak cuma ana bulu sing bergengsi ya, saka bulu cendrawasih Papua barek gradasi warna keemasan ambek lekukan plum sing gak tertandingi ya jane ya, karena iki jane wapi banget jane bulune burung cendrawasih iki jane ya. Makanya aku pun juga gak rugi ya Cane ya sajane ya. Pas kemarin aku entuk hiasan Cane ya, topi ya atau pokoknya hiasan kepala Cane. Laneng Surabaya iki di kayak blangkon ngono lho Cane ya. Jadi topine iki ancen topi sing kena burung cendrawasih ning ngono Cane kena bulu-bulu dan segala macam ya. Tapi ini memang bukan bulu asli kalau yang saya yang dikasih ke saya itu Cane ya, karena saya udah konfirmasi bahwa ini memang adalah buatan gitu loh ya. Dan saking dure ya Cane ya, permintaan ini perdagangan lintas benua sing masif antara tahun 1905 nganti 1920 diperkirakan 30.000 nganti 80.000 kulit burung cendrawasih iki diekspor ben taune Cane saka New Guinea ya, di lelang bulu di London, Paris sampai Amsterdam. Siji dealer ya bulu di London iki Cane pernah ngelebono pesanan tunggal iki nganti 6.000 kulit cendrawasih di sekali transaksi Cane. Jadi mano-mano iki ya, mano-mano cendrawasih iki ditembaki ngono kan ya, aduh sakit ya Cane ya. Jadi diburu lah ya, utamanya pas musim kawin ya, jadi bulu jantan ono di puncak keindahane Cane. Nah, Papua bare hutan hujan sing ombone ambek keanekaragaman hayatine iki kan ya gak tertandingi cek ning ya. Dadi sasaran utama perburuan, dadi saka pulau iki keindahan alam ambek selama jutaan tahun berkembang di isolasi. Moro-moro Cane kudu berhadapan bare asrat konsumsi dunia modern Cane ya. Nah, di Manchester City, Manchester Cane di Inggris ya, ono wong wedok iki jenenge Emily Williamson iki gak iso nrimo ya apa sing kedaden Cane. Dadi di tahun 1889 dia ngundang sekelompok wong wedok iki ya di omahe, tanda tangani satu janji sederhana, we are no feathers ya. Dari pertemuan iki dadi lahir sing jenenge Society for the Protection of Birds ya. Iki adalah organisasi sing bakal entuk gelar royal saka mahkota Inggris ambek dadi RSPB utawa Royal Society for the Protection of Birds Cane. Tadi Williamson iki ngamuk gak cuma mergane ya burung-burung itu atau mana-mana iki ya sing mati gara-gara diburu ngunakan Cane ya. Dia ngamuk mergane apa Cane gak ada satu lembaga ilmiah sing bergerak. Lalu Cane British Ornithologist Union ya, organisasi ornitologi iki cuma nompo wong lanang. Maringo wong lanang iki meneng bidek ae ya kan ya. Maringo no Cane wong akhirnya kelompok perempuan ikilah yang bergerak Cane, yang diinisiasi ambil Eliza Phillips ke Croydon, marengono bare etalemen ya, marengono dikenal dadi the dragon ya, mergane kegigihan kampanye ne Caneng. Dadi gerakan perempuan-perempuan ini Caneng bangun gerakan sing marengono gede tambah gede ngono kan. Di tahun 1904 Caneng organisasi iki entuk Royal Charter. Marengono di 1921 perjuangan iki akhirnya membuahkan hasil pertamane senyoto Caneng, yaitu importation of plumage ya. Iki disahkan, jadi ngelarang impor bulu burung ke Inggris kanggo keperluan fashion. Berarti gak oleh Caneng. Wow, kapok kan akhirnya ya kan, wong soge-soge kumang ya kan. Jadi ini Caneng. Tapi sing buat seauto sing gawe ceritane iki sing luar biasa ya, berkari keberhasilan iki Caneng ya. Melainkan asal usulnya RSPB iki, yaitu organisasi konservasi alam sing gede di Eropa. Maringono Caneng luwih saka 1 juta anggota. Organisasi iki yo lahir yo gak cuma saka kepentingan ilmiah, tapi yo kebijakan pemerintah, saka ngamuke sekelompok perempuan Victorian bare industri mode yo utawa fashion sing memangsa keindahan alam Papua. Akhirnya Caneng Burung Cendrawasih sendiri ya sing maringono meh pun lah mergane perburuan masal iki saiki dadi simbol nasional Papua Nugini ya, spesies Ragiana Bird of Paradise ya, menghiasi bendera negara tersebut Caneng. Sebuah pembalikan nasib sing dramatis sampai komoditas fashion sing dadi lambang identitas bangsa. Nah di sisi liyane Caneng, burung cendrawasi utawa manuk cendrawasi iki dilindungi Cat 1990. Jadi tekanan bare habitat iki terus berlanjut ya. Tapi kali ini gak cuma perburuan bulu, tapi ya jadi deforestasi ambek alih fungsi lahan Caneng. Waduh, iya sing sakno sisane Caneng ya. Tapi sing pasti Caneng ya muka-muka lah ya, burung cendrawasi sing ana di Papua iki gak keganggu panggon tinggalnya Caneng. Aja ganggu lah, jenenge alam kok diganggu ya. Oke, langono aku jeda maneh ya, engko ana informasi liyane jane sing bakal tak kayak nang sampean. Saiki awak dhewe bakal jeda dhisik, engko bakal lanjut. Tak informasino jane kanggo sampean ya. Azan duhur kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengen engko jam 11.33 menit waktu Indonesia Barat, dadi aja ning ndi pancet dek Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya jane.
1: Caneng, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani nggunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa salaga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura podo mudidoyo sapi lan digarap nang sawai. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan, karo diiringi musik saronen.

Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaden nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaden mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban. Brompat, RRI Surabaya. Brompat, Suara Budaya Surabaya.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir dan tak ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Janeng wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Janeng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampeine lah realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur anggaran 2020 iki iso nganti 29,88 triliun rupiah utawa gedhe iki 104,5% saka target sing ditetepno yaiku 26,56 triliun rupiah. Nah, soko data iki janeng keberhasilan sektor pendapatan iki ditompak di kuatno soko capaian pendapatan asli daerah sing iso nyentuh angka 18,44 triliun rupiah utawa gedene 107,83% soko target. Sumber PAD iki asale soko pajak daerah, maringono retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah sing dipisahno kalian lian-liane PAD sing sah janeng. Nyanda kabar liane janeng, Badan Pusat Statistik BPS Situbondo iki nyatet lah pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2020 di daerah iki tumbuh positif 5,5% janeng. Kepala BPS Situbondo Ribut Hadi Chandra iki nyatane lah pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2020 iki gedene 5,5% iki ditopang saka sisi produksi ambek tertinggi kedaden di lapangan usaha pertanian, kehutanan ambek perikanan gedene 28,45% janeng. Nah, selanjutnya pertumbuhan ekonomi iki ditopang saka sisi lapangan usaha sisan yaiku lapangan usaha industri pengolahan sing gedene 28,37% ambek maring ngono disusul perdagangan gedene 16,13%. Janeng kumang woro-woro mbare Wahyu Jan, monggo ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Nggih, jane tasih de Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya mengaten nggih. Tak kancani engko nganti jam 3 sore. Nah, janing lagi wau ya enten informasi mengenai burung cendrawasih menten ya janing ya. Tapi memang burung cendrawasih iki apik banget toh ya. Meskipun saya cuma dapat replika tapi ya luar biasa gitu loh ya Cak Ning. Nah Cak Ning, pemerintah Kota Surabaya ini nyatani njupuk solusi darurat kanggo nambah bosem atau kolam penampung air ya, sing nyelesaikan jaringan box culvert dadi ruang tampung sementara. Wali Kota Surabaya Ricayadi nyatane lah aset nggone Pemkot sing saiki digawe kanggo gudang atau keperluan liyane iki bakal diambil alih. Lan difungsine dadi bosem Cak Neng de, termasuk di kawasan Simo. Dadi dene iki utawa cari iki njaluk sepuro ya. Dene bakalan ngakehno bosem Cak Ning la ono tanah aset pemerintah kutha sing digawe kanggo gudang, rumah utawa liyane bakal dijopok ya. Kaya dek Simo iki izin pemakaian tanahe gak diperpanjang tapi didadek bosem. Hari jadi jelasnya lah permukaan tanah kutha Surabaya iki kaya yang sampai nambek pakar-pakar ya. Lan BMKG wis luwih rendah saka banyu kali ya ambek segoro Cak Ning. Nanti bakal dadi pas mbok banyune sungai katene utawa nek kali katene segoro iki balik ning daratan. Salah sijine pas kondisi iki ya jane ya pas udan kok ngene iki ya. Selain bosem jangka panjangnya jaringan box culvert sing tasik dibangun iki ya dirancang dadi ruang tampung banyu sementara jane saat durunge kok dialirno ndek kali ya katening segoro utamane pas kondisi pasang ngambek banyu kali iki gak iso mlebu ndek segoro janeng. Saiki pemerintah Kota Surabaya ngejar target membangun jaringan box culvert nanti November 26 pas puncak musim udan janeng. Ya. Perencanaan pekerjaan box culvert iki merlone waktu minimal 4 bulan di Juni rawen mlekir iki baru mlaku saulan caning dadi la udan medun ya sak durung utune ya bendungan kanggo proyek-proyek box culvert iki terpaksa dibongkar kanggo ngatasi banjir. Dadi la proyek terhambat ya di November Desember pas musim udan ambek curah udan sing luwih dhuwur caning tantangan banjir sing dihadapi Kota Surabaya iki bakal luwih abot maneh. Kuya Janeng ya, informasi Sinta sama ini Janeng. Wah, muka-muka lah ya Kota Surabaya ini ya, kalau tidak mana banjir-banjir mana. Langun ini ya njeluk dukungannya sih San kanggo sampean Janeng. Ya kok coba sampah sembarangan karena ya percuma kata dibangun box culvert kayak kata dibangun opo-opo-opo sampean buat sampah sembarangan ya, gak ono gunane. Jadi apa sih digawe mbek pemerintahiku? Yo, mek dadi pajangan tok ngono lho. Soale apa? Lah kelakuane masyarakate lak gak diubah kaya buat sampah sembarangan gak diubah yo. Sampai apa sing jenenge diduwurno sampai sak pantarane Paris ngono yo tetep ae mendelep yo jane ya. Soalnya apa sampai iki sing mempengaruhi sisan ngono jane. Yuk padha-padha ade sadar diri ya kan. Ojo mbawa sampah sembarangan. Iya, dimulai saka awake dhewe jane. Sing paling gampang contone lak mari mangan bungkuse permen ojo dibuang ning dalanan saono. Dek enek sae sampean. Mari ngono lak ndelok sampah baru dibuang kan gak kon ngelek jane. Mek ditunda diluk buake. Ya kan? Ditunda diluk buake, ndelok tong sampah baru dibak nang tong sampah. Lho, enak to. Daripada engko mari ngono lak kado ngamuk. Sing mangan permen dilek sisan iku bungkuse, lho repot. Sing rokok dilek sisan putunge, repot kan. Tadi aja dibuat sampah sembarangan. Putung rokok pun juga podo ya cak nih ya. Lancane wis mari putunge iku ya dipateni ya apa barane. Terus mari ngono. Iya resiko cak nih. Mbok sampean iki nyediakno kantong dhewe, ya kan nggo kantong dhewe. Dadi lak mari ngrokok dilebokno meneh ndek kantonge iku. Dadi engko lak pas nemu sampah, panggonan sampah iso didekek nang panggonan sampah. Dadi gak mari ngono mari mari rokokan ngono ya sakniki ya. Dibuat ning tengah dalan, dipateni dhisik barane terus mau ditinggal. Nah, kelakuan-kelakuan kaya ngene iki sing kudune diganti cak ning. Dimulai saka awake dhewe. Lah semua awake dhewe iki anjane wis tepak, insyaallah kok dicontoh ambek anake. Nah, dadi kok istilahnya dimulai saka keluarga yang kecil dulu. Ngono cak ning. Ya. Anjane lan ngandani wong iku gak iso cak ning. Bebal-bebal. Tapi lah dimulai saka awake dhewe, insyaallah iso berhasil. Ngono lho. Oke.
1: Caning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat isok ngerasakno manfaat tekok pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing isok dilalui pengguna kursi roda cakne, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara ikin duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang ngone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya isok dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda jane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Napa sih gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Walah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya SIM.
1: Dik, aku iku sakjane getun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ambe sampean.
2: Ora iso, Mas.
1: Apa oto, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah, toh?
2: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.
3: Intermezzo.
4: Janeng mari kene awak dhewe bakal lanjut kanggo miwiti rangkaian Suara Budaya Nusantara bare program Papat Jakarta kalian program Papat RRI Banda Aceh jam 1 iki. Dadi ojo ning dindi. Pacet de pro Papat RRI Surabaya. Sing bakal ngancani sampean di awan iki sing pasti ning Semanggi Surabaya.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: Cerita jam 13.
1: Abang Poci Biz Park turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumiamca Sekawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas para wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Ayah Pak Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bang Pak, program Pro4 di seluruh Nusantara. Ayah bakal ditemenin rekan Ayah yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sendiri di saya, Pak?
2: Sendiri nih Kak Anggi.
3: Iya, oke.
2: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
3: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
2: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
3: Mendung-mendung tipis. Iya.
2: Baik.
3: Oke. Okay. Ya.
2: Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
3: Betul, iya.
2: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya?
3: Iya, betul, sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
2: Iya, halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya?
4: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
2: Baik, nah Kak Anggi, untuk langit aktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
3: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Baik. Itu dia nomornya.
2: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
3: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang. Sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah, MTHM HUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat.
3: Iya, ini selamat datang di Pro4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
4: Iya, baru.
3: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
4: Siang Pak Mariana.
3: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana, Pak?
4: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Sambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
3: Tapi itu menjadi ya, Pak,
4: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
3: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
4: betul.
3: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak Yoyo sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
4: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
3: perhatian kita.
4: Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh.
3: Iya.
4: Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
3: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
4: Yeah.
3: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
4: Yeah.
3: Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Menurut Bapak apa saja nih yang mempengaruhinya?
4: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
3: Pola pikir.
4: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, Gen Z, melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat kampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
3: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini? Siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
4: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
3: Iya. Ya,
4: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
3: Yeah.
4: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
3: Yeah.
4: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
3: Yeah.
4: Nah, ini yang menjadi PR kita. Ya.
3: Jadi kita harusnya ada penghubungnya
4: ada penghubungnya.
3: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik, sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
3: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
4: Betul.
3: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya. Maksudnya era digital,
3: betul,
2: tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
3: Betul.
2: Ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498 atau Kang Gi juga bisa disebut ya. Kembali line interaktif
3: baik.
2: Di sana.
3: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651 47055, ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651 47055, atau bisa juga untuk pesan WhatsAppnya bisa di 0812 6972881. Ya, silakan ya yang ingin bergabung ya. Mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Ya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayah mau tanya nih sama Pak Herman Shanarasumber yeah. di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan oh, dari kecil. Luar ya. Halo Kak,
3: kok agak kecil nih ya suaranya.
2: Halo.
3: Oke okay. yeah. Halo.
2: Iya yeah. Kak Anggi.
4: Iya
2: yeah. Oke okay. Lanjut oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
3: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya ke masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak
3: Kak Anggi? Masih silakan. Suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli di sana?
4: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah nasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang kondisi sekarang ini, kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah yang bergabung, Kak Anggi.
3: Baik, kita, kita terima.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borega.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hermangan, apa kabar?
4: Apa good?
5: Syukur alhamdulillah ya.
3: Pak Herman ya.
2: Iya, ada Dinda.
3: Iya.
5: Kang Dinda.
3: Sehat
5: sehat alhamdulillah bagus.
3: Alhamdulillah.
5: Pak Herman.
4: Ya.
5: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
4: Betul. Betul. Karena memang
5: jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior gini ya, Pak Herman. Iya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah yeah. Ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Mm-mm. Karena yeah. sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal yeah. apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu Pak Herman. Betul. Nah untuk hal ini khususnya di Banda Aceh apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai yeah. AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan saya Kak Anggi dan yeah. Nana dari yeah. Bogor cukup dulu. Terima kasih, selamat siang, salam budaya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
3: Ya, sebentar dulu, Pol.
2: Oh iya.
3: Dan yang di sini coba kita angkat dulu ya.
2: Oh baik, silakan, Pak.
3: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, ada Cikgu ya?
6: Halo.
3: Halo, Cikgu.
6: Kakak Uru lagi yang Uru Regan.
3: Iya.
6: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
2: Iya, Cikgu Ria, silakan.
6: Ponana ya.
2: Iya,
6: Cikgu Ria. Akhirnya tahunnya
3: kota Jakarta kemarin ya
6: 22
4: Juni loh Kak Anggi.
6: Iya.
4: Kak Anggi,
6: salam juga buat
4: Presiden
6: Amerika Serikat Donald Trump. Wanita-wanita juga cantik. Halo
4: Bapak Herman.
6: Halo, selamat siang Cik Guria. Apa kabar?
3: Apa kabar semuanya ya? Ini Cik Guria
6: dari Jakarta Selatan memang
3: asli. Iya,
6: Cik Gu. Tema ini nggak cukup waktunya ya Bapak Herman, dinamika ya di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya Bapak Herman, dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya ya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak Bapak Herman?
4: Betul.
6: Nah ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Ya, satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa? Itu Pak Herman. Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata.
3: Iya.
6: Begini bantunya Kak Anggi Pak Herman.
3: Iya.
6: Begini kalau salah ya mohon maaf ya. Udep gino maju dan berubah. Internet gosernya oi. Paju ure malam. Kau sih Kak Anggi bener kan nih? Kau bahasa Aceh itu kan ulang-ulang. Udep gini, Kak maju dia terubah. Internet gosernya paju ure malam. Budaya Aceh, dia utape UI, tiga
3: bejo citrawat Cikgu Ria kayak
4: bejo bahasa aja betul.
6: Bejo bahasa ini apa itu kan tema pantunya di era digital
4: terima kasih banyak
6: terima kasih
4: Kak
6: Anggi
3: ya, terima kasih
6: salam buat ini Mbak Musin Jun ya dari Ria Jakarta ini ketawa sama terus Bu Nana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya,
2: Mpok ya. Betul. Ya pertanyaan
3: kesempatan.
2: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya, ditanggapi. Silakan Pak.
4: Betul betul dari Teh Dinda di Bogor ya, tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
3: Ya,
4: ya, jadi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini. Yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini ini yang paling penting, personal branding mereka. Iya. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
3: membuka pikiran mereka
4: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun 3 tahun terakhir sebelumnya 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi itu yang
3: dari,
4: pertama
3: dari
4: ya.
3: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
4: tidak bisa dilawan.
3: Tidak bisa dilawan. Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
4: ya, Cik Guria di
3: tantangannya nih ya.
4: Ya. Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
3: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya, itu kan ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah Pak. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo Ranggoeng Bomoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
4: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri. Ya, ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini. Teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, okay. Kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar, benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri?
3: Jangan sampai salah. Jangan sampai bunyinya salah. Ya.
4: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti, apalagi. Ya. Nah, nah ini itu harus gandeng dua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
3: ya,
4: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
3: personal
4: branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
3: ada museum tsunami.
4: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain? Bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, luar biasa.
3: Yeah.
4: Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif.
3: Yeah.
4: Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z. Bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum masih ya,
3: jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
4: Nah,
3: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
4: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
3: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Guria. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Kak Anggi.
3: Iya, dengan siapa ini?
7: Yana di Lambaru Kak Anggi.
3: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik Kak Yana, silakan Kak Yana.
7: Makasih Kak Anggi.
3: Iya.
7: Jadi semakin narasumbernya siapa Kak Anggi?
3: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
7: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam.
7: Maaf Pak, baru buka nih soalnya.
3: Ini
7: Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi seperti Kak Andi bilang itu tadi lagu-lagu yang di AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan diputar. Apakah bisa dicekal itu karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak, Kak Andi.
3: Baik.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya, silakan Pak.
4: Ya, terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya. Saya Herman Shah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya, dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
3: merah,
4: kuning seperti ya, itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Ya. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu misalnya,
3: lagu-lagu
4: misalnya. Ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
3: Jadi tidak bisa dicekal
4: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
3: tepat, gitu ya?
4: Tepat ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
3: Ya, itu
4: tentang informasi ya.
3: Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
4: Betul.
3: Bagaimana?
4: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
3: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
4: Itu belum.
3: Belum
4: sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan syarat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
3: Yang ditakutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal sangat serius gitu ya.
4: Serius.
3: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
4: dalam beberapa forum mungkin sudah disampaikan sudah, oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya
3: melihat belum ada sambutan ya
4: belum ada sambutan nah, belum ada sambutan misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi bagaimana dampak manuskrip setelah banjir kita sudah sampaikan
3: sangat kurang ya
4: sudah sangat berkurang sampaikan. Ya sangat berkurang
3: banyak yang hilang
4: banyak
3: ya
4: yang hilang. Ya, tetapi ya begitu
3: Begitu, baik, jadi. Baik. Pak Marian,

0: dan prospeknya di era digital. Pak, yeah. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya, kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi ya Pak ya, saya bertanya gitu. Agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu, bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya, ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
2: jadi,
1: nih?
2: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
2: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh ya. Dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Ya. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan. Ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya. Yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Yeah. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
2: Yeah. Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan, nah,
2: diberi kesempatan ya? Mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh tadi oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
3: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
3: Tidak terasa ya,
1: Pak. Iya. Ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Betul,
1: Kak
3: Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di

0: perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
1: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di
0: tradisi
1: tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
0: Ukir, Pak ya?
1: Ya, ukir tidak ada lagi.
0: Misalnya ukir yang
1: ukir di rumah Aceh. Batu nisan apa aja wastra ya. Itu juga hilang kita.
0: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
1: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Yeah. Nah itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk dimasukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang belum, yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
0: Menurut Bapak jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
1: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
0: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
1: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh yang bahkan itu memberi panggung baru baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
0: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu dan
1: merangkul sekaligus merangkul masa depan
0: ya. Semoga saja dengan adanya teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Herman.
1: Sama-sama,
0: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana,
2: ya, terima kasih
0: kita
2: sekali.
0: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
1: Ya, terima kasih Pak Mariana.
2: Dari Perompat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Begitu dia pendengar Perompat di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

0: janeng wae woro-woro mbare Wahyu Chan ewonan relawan program makan bergizi gratis janeng MBG ndek Lamongan gelar aksi damai karo ndonga bareng janeng dadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan salah siji program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ketua Paguyuban DPR MBG Lamongan M. Sirajudin nyatane lah aksi yang dimulai karo 5.000 peserta iki jadi wujud kebersamaan kabeh pihak sing selama iki terlibat di pelaksanaan program MBG di wilayah Lamongan. Canda kabar liane Cak Neng akhirnya sudah 6.000 ya Cak Neng yang 712 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Jawa Timur itu kecatat wis duwe sertifikat halal. Saat ini kata penerapan program wajib halal di Oktober 2016 Kepala Diskop Umdak Jember saat ini nyatanya lah kebijakan wajib halal ini di Oktober 2016 ini jadi implementasi soko undang-undang Cak Neng nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal lan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2014 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Cak Neng kumaha woro-woro bare wae Chan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Jane entase de Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kalian wae jane sing ngancani sampean kok nganti jam 3 sore ya. Sing pasti jane niki wau sampean sarang-sarang mirengaken Suara Budaya Nusantara. Sadiki bali maneh karya Wae Jan mengko jane adzan asar kanggo wilayah Surabaya sak ketone. Jam 2 luwih 44 menit waktu Indonesia Barat. Dadi jane ndi pancen Propapat RRI Surabaya jane.
1: Rek, tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
2: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahanno agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya iso terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga iso dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe iso mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Ya, Caneng, saiki ono informasi sing pengin tak bagi di ruang dengerin sampean kabeh ya. Sing pasti nih, Caneng ono 13 lokasi atau 13 titik di wilayah Kutha Surabaya iki saya ngalami genangan. Iki wis urut Caneng. Telah sampai 16 ya. Coba deh sampean langsung mana omai sampean. Kalau genangan, mau gue sedih laporan ya Cak Neng ya. Genangan ini Cak Neng ya, yang pastinya salah si jenis ada di Jalan Misma Tenggar Kandangan Kecamatan Binowo. Mari kita banjir ini yang luas ya, di sejumlah wilayah liane. Kayak ada Nginden Intan Timur, Taman Panjang Jiwa Permai, Jalan Karangan, Simo Kalangan, Manyarejo, Jalan Imam Bonjol, Ngagel Kebonsari, RSIA Kendang Sari, Tanjung Sari, RSEC Medoan Asri Tengah, Maringono Jalan Raya Pandugo, Graha Family Selatan Bolu, Jalan Baratajaya, Puri Gunung Anyar, Regensi, Beratang Binangun, ya ngarepe RMI kan ya. Maringono iku mang wis metenggar kandangan ya. Ambek maringono ono maneh. Akhirnya Jalan Raya Pandugo. Wow. Ya. Man Jalan Panjang Jiwo Permai, Nginden Intan Timur ya kan. Wah, luar biasa. Oke, tapi Kepala BPBD Kutha Surabaya Irfan Widianto nyatane latim reaksi cepat TRC BPBD wis didukke Caning ndek kabeh titik kejadian kanggo nglakoni monitoring dhuwure banyu iki ya Caning ya. Dadi dipastekne proses penanganan iki terus berlangsung nganti kabeh genangan iki nyatane surut Caning. Ya. Selamat bertugas untuk teman-teman BPBD, begitupun juga untuk mungkin dari Dinas Sumber Daya Air ya, kalau Sumber Daya Alam ya, itu juga ya, iya benar ya, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga, DSDABM ya, yang terus melakukan upaya, caneh ya, benopo, ben, kabeh wilayah di wilayah Kota Surabaya iki kalau ada kenangan mana yang menolong Cak Neng ya. Mungkin-mungkin ya Cak Neng ya, tadi kita awal dia ya pada pendungo ya Cak Neng ya, muka-muka kalau ada mana kenangan mengatakan ya. Mari ngono informasi liane Cak Neng, aku kepingin bagiannya iki saking wilayah Madura, Caneng ya. Presiden Prabowo Subianto Caneng resmene jalur resmene ruas dalan hasil program instruksi presiden ya, Presiden Jalan Daerah IJD di Desa Larlar Kecamatan Banyuwates Kabupaten Sampang Madura Caneng. Peresmian iki nandai operasine akses dalan sing wis suwi ya Caneng ya, wis bertahun-tahun jadi kendala utama mobilitas sampai aktivitas ekonomi warga setempat. Peresmian ini dipusatkan di ruas Kedungdung ya, Bringkoni, yang jadi bagian soko pembangunan dalan daerah sepanjang 1,151 km Caneng di berbagai wilayah Indonesia melalui program IJD ya. Jadi warga desa Larlar ini bisa memanfaatkan pembangunan dalan ini ya, saat durungnya diperbaiki Caneng, kondisi dalan ini wis talah. Wis ngono iku lah. Ya kan wis sampean iso bayangne Cak Neng ya. Sementara iku Cak Neng ana warga ya, warga Larlar ya. Iki tahu cerita Cak Neng ya. Warga Larlar iki Cak Ahmad Fauzi iki jarene iki menungso angel. Ya. Kewan iku lho yo angel nglewati dalan iku, tapi alhamdulillah saiki wis iso jane dimanfaatno mbek warga. Wah, keren. Ya tapi mugi-mugi ya jane ya samarine pembangunan rampung ya, waktu tempuh iki kan dadi luwih singkat ya, mugi-mugi distribusi hasil pertanian luwih lancar, produk pertanian sing sadurunge angel metu saka daerah iki iso diangkut nang pasar ya, ambek pusat perdagangan, kalian biayane serta waktu sing luwih efisien jane.
Ya kan contohnya mungkin di desa Larlar ono produksi jenenge sandal jepit ngono jane ya kan sandal jepit iki beda mek seliane ngono. Nah, sadurunge kan angel ngono ya jane ya. Di pasarno, nah saiki iso di pasarno ngono ya jane ya, tapi ya paling ambek karena sudah efisien ya kan harganya tidak terlalu mahal. Barengono mungkin juga ada desa Larlar iki terkenal ambek mungkin santeng ya mangga utawa rambutan utawa dukune ngono kan ya. Lah sing sadurunge regane larang mergane apa dalane muter. Dadi soalnya kok cepet bosok dan segala macam ngono saiki kan dalane luwih cedhak efisien. Dadi kok buah-buahan ini lebih murah maneh ngono ya jane ya. Dadi petani ne kono untuk manfaate ya kan para pekerja ne kono iki ono manfaate saka dalan sing wis diresmikno karo Pak Presiden ya. Matur nuwun lho ya Pak Presiden. Nah, kanggo caning sisan ya mungkin sing ngerasa lak dalane ya sik gurung spiro api ngono kan. Monggo mumpung ana program-program sing anjene di khususno kanggo sampean jane ya. Iso lewat apa ya? Iya mungkin iso nglaporne nek bupatine, nglaporne nek walikotane, gubernure ngono ya jane ya ben ana program instruksi presiden jalan daerah ya utawa IJD ya kan salah sijine sing ana di Madura iki. Yaitu di desa Larlar, kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, cak nih. Nah, oke, kemarin informasi sing tak bagian ini, cak nih dindi, cak nih, mergane nggak ada singkatnya laut mana ya, lagu-lagu campur sari nih, semas ini insok ngancani sampean. Ya sambil mungkin kate jamule ya cak nih ya. Durung sih ya Jesuwi Yoyucan. Gak mungkin lah. Masuk kate pekerja mulai jam piro? Jam telu. Iya lah aku ya cak nih ya. Sampe kan enggak. Iya wes tak kira lagu di saya cak nih ya. Sing enak langsung aja. Anak lalatila ambek lagu nih Lilo cak nih.

Janeng saiki wayahe Chan kudu pamit, margane mari kene awake dhewe bakal sedha kanggo miwiti adzan asar kanggo wilayah Surabaya saiki wetok kene ngeten. Oke. Matur suwun Janeng wis kancane aku, engko adzan asare jam 2:54 ya Janeng ya. Jam 14:54 waktu Indonesia Barat. Ya selaku aku pamit, matur suwun akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Janeng.

Nanging Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh mergo kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia caning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki caning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia caning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono caning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya caning. Nah, akhire melalui penetapan

0: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nanggone keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008 Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gasing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas, ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesan iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
3: Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
4: bahaya.
3: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 85 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
4: bahaya.
5: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

0: Cading wae woro-woro Mbak Wahyu Chan, Dinas Pekerjaan Umum lan Tata Ruang Kabupaten Gresik saiki ngelola total 1,007 km dalan Cading, terdiri saka 579 km saka dalan kabupaten sampai 428 km dalan poros desa. Jalan poros desa iki Cading sak durunge ditangani masing-masing desa. Saiki resmi dijopo ambek pemerintah daerah Cading. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum lan Tata Ruang Kabupaten Gresik Edi Pancoro nyatane lah kanggo penanganan kerusakan DPUTR ini ngelana 9 unit reaksi cepat URC barek masing-masing 11 personel 6 tim operasi operasional di Gresik daratan telun di Kepulauan Bawean ambek siji tim khusus sing tugasnya pas bengi. Ada kabar liane Cading, pendapatan asli daerah PAD dadi penopang utama kinerja APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020. Saka total realisasi pendapatan daerah Cading gedene 29,88 triliun rupiah Cading. PAD iki nyumbang 18,44 triliun rupiah utawa 107,83% saka target sing ditetapne. Ahli ini disampaikan ke Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur pas nyampe ini nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020 di sidang paripurna DPRD Jawa Timur. Jadi aku mau waro-waro Mbak Rewa Ijan, mau ketemuan di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng sonten janing, ya apa kabar? Alhamdulillah, semoga semua sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya bahagia. Masih yo listrik kadang mati, kadang murup. Masih yo perasaan iki kadang murup, kadang padam, ya kan? Pokoknya sing penting sayangku karo sampean kabeh gak padam janing. Mergane aku saiki nganjani sampean nang di mana lekat nang goyang dangdut lekot tenan. Sampai engko sore menjelang jam 5 sore aku bakalan muterno lagu kesayangane sampean sing pasti lagu dangdut ya nang kene Cak Ning ya. Oke, langsung aja angkat ono telepon masuk ono Cak Askum Sugeng Santen goyang dangdut.
1: Sugeng Santen goyang dangdut. Lekot tenan.
0: Lekot tenan.
1: Masih yo pikirane buntu, masih padang. Masih gak ada duit. Saiki sekolah duit.
0: Amin.
1: Masih gak iso mangan, maring ini mangan maring. Masih gak iso ngombe, maring ini iso ngombe.
0: Mencet do. Yo. Wes, sampean pengen request lagu apa iki?
1: Lagu anu wae. Apa sih iku jenenge? Oh, pasrah, pasrah.
0: Pasrah.
1: Pasrah iku enak lho.
0: Pasrah iku anjen enak dadi wong ku pasrah nrimo ing pandum iku enak anjen.
1: Masih kok dikek mangan nyemeneng.
0: Masih kan iki. Kelenger langsung pengsan kok ya apa le pengsan. Iki pasrah versine sapa iki? Leo Waldi apa?
1: Sapa lawas iki?
0: Ono Leo Waldi karo Muksin Alatas. Sing endi yo?
1: Muksin.
0: Muksin, oke. Siap.
1: Nah, aku lagu pasrah iku nek nurung lagu pasrah ngono iku nangis aku iki.
0: Waduh. Ya. Oke, percaya aku, percaya. Coba nangis e apa coba? Ngono apa? Lo nangis ya no lagu nih rek. lah nangis ya mbik melaku ya tata no.
1: Aku tantang dulu nih langsung mencet lagu.
0: Lo ya api toh, hah?
1: Nomor sitong
0: ya benar.
1: Mulai ya.
0: Kibur mulai, iya.
1: Iku nang dini gua kata metu nih yang tidak ampel lu apa pasopul ampel
0: apa hadi
1: hadi
0: iya bodo orangnya bodo
1: oh bodo ya ini melaku hadi pindah dari ngane salami neng batu pa yang paling manis aku gigi yang ayu terus ini salama ku manis. Terus Mama Fikri ku manis. Kak Sopo, Kak Solikin ku ganteng. Pilih Sopo Yaskum.
0: Kok ngono? Iya.
1: Terus ono Ning Tati ya suwe. Si suwe yang tak kukan melebu ku aku Ning Tati ning. Mamane on air. Apa sing anu? Yaskum. Pak Wandi, apa Warno karo Umi Heri ku ganteng karo Mani. Terus ana Ning Gustia ning sewu suwe. Guru gitu. Gerakan roti ku ning.
0: Iya.
1: Aku nek rono mesti disuguh roti.
0: Enak dong.
1: Namanya kuwi lho. Terus Bumi Kristia karo apa Marioto. Halo komandan. Terus ono Bumi Ratno karo sapa? Karo anu. Karo apa Kartratno. Terus Kali. Ya sapa sing di charge ini?
0: Lupa aku. Cak Basuki.
1: Pasuki, karo Abang Kobar, karo cak sopo, cak iku, gak toto sampai lodah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah kere dinteni sampai kante-ente. Ya wes oke okay, selanjutnya sopo iki. Goyang dangdut.
2: Leka tenan. Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam Neng Asia.
2: Gimana kabarnya Neng Ana?
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
2: Waktu malam minggu udah bisa masuk Neng Ana.
0: Iya kenapa?
2: Gak tahu Neng Ana.
0: Ya wes. Pengen dengerin lagu apa?
2: Minta lagu Lilin-lilin putih.
0: Hah?
2: Lilin-lilin putih.
0: Oh,
2: yang itu Neng Ana.
0: Lilin-lilin putih. Oke, siap.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana punya kabar Neng Ana yang cantik sayangku?
0: Alhamdulillah baik, alhamdulillah.
3: Ya apa jalan-jalan pemuda Zeki Deno iki sore iki dua tanggal 23. Hujan apa enggak Neng?
0: Enggak, panas ini siang ini, sore ini. Tadi pagi yang hujan.
3: Oh gitu ta. Sekarang di Madura daerah Desa Lengkap Kecamatan Burne ini lagi hujan ini Neng.
0: Oh iya iya iya iya
3: iya.
0: Oke.
3: Aku coba min rekod lagu ini apa ya sing enak. Hujan aja Neng versinya Adi Sultan tapi yang minta dari Adela Neng.
0: Hujan versinya?
3: Versinya Adi Sultan tapi yang Adela. Yang Adela.
0: Ya Adela ya, hujan. Oke. Okay. Oke, okay, siap.
3: Oke. Okay. Salam-salamnya yang berisan turun ada Cak Agung, ada Cak Nen Kumis, Cak Toto, Pak Mandi, Bang Kobar, juga ada Neng Gusia, Abang Marioto, Neng Citi, Neng Ela, juga ada Neng Iwin dua-duanya, Neng Dian, juga Neng Cowoki. Pokoknya Neng Neng Ceroboyo, Sutoyo, Neng Ono, Neng Burnea, dan Mama Fikri, Bunda Latifah, dan Neng Ifa, Cak Solehin, Cak Sohib, Neng Neng Rahma, Cak Hussein, Neng Salama. Pokoknya Sutoyo, Neng Ceroboyo, Neng Burnea, Pangkalan, Sutoyo, Mawon, Neng Tirgu Jebut, mohon maaf gitu Neng.
0: Oke, siap.
3: Aku
2: terima kasih
3: Neng Ana. Kalau minggu itu tidak bisa-bisa Neng.
0: Oh iya, tak pikir kemana ini orang kok tidak ada, tidak pernah masuk. Iya ya. Oke. Okay.
3: Jam sepuluh sudah tidak bisa Neng. Iya.
0: Oke, siap. Makasih.
3: Oke. Oh iya Neng Ana, mohon maaf. Yang belum apa? 968 belum bisa Neng.
0: Belum. Emang enggak bisa kira-kira. Kayaknya memang enggak di anu memang.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Kira-kira belum bisanya kapan Neng? Ada perbaikan?
0: Iya, enggak tahu aku.
3: Oh gitu.
0: Iya, siap. Makasih ya.
3: Oke, untuk Neng Ananya, terima kasih semuanya. Kalau boleh hati-hati, jika ditan banyak usia yang buruk, panjang umur saya selalu sekeluarga.
0: Amin, makasih.
3: Oke, apabila kurang berkenan, mohon maaf sebesar bertanya Neng Ana.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Oke, terima kasih semuanya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya wes, Caning, saiki wayahe aku puterno sik lagune Caning, sing wes di request yo. Kita mulai dari lagunya Muhsin Alatas Caning, Pasrah.

Jane lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap laga ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen Jane Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki Jane. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka? Sendikono ambil Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget jane gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambil penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane jane digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambil Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki jane ono sekolah Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik mana jane, saben ono gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan jane, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh jane, nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane barek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih caning mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital.

0: goyang dangdut, lekot tenan. Ya wes, ayo Cak Ning, monggo silahkan yang mau telepon, aku mau nyoba ngangkat dari 546 dulu ya. Goyang dangdut,
1: lekot tenan. Assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam, kok Sugeng Dalu sih?
1: Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten. Aduh. Ini kayaknya teleponnya ke aku tapi pikirannya ke dia. Enggak suka deh aku.
1: Enggak kok, selalu pada dirimu nih.
0: Asik.
1: Asik ku takkan berpindah ke lain hati.
0: Oh.
1: Neng, kabar baik ya?
0: Alhamdulillah. Sampean ya apa kabare, Cak Solihin?
1: Alhamdulillah. Kabarku cinta luar biasa nih.
0: Alhamdulillah, Inje.
1: Wah, cintaku luar biasa.
0: Oke, siap. Cintaku luar biasa.
1: Kalau ada kasih yang single, kalau enggak ada kasih dari Nirwana.
0: Oh, Nirwana. Ada di surga dong berarti Nirwana.
1: Begitulah kira-kira.
0: Yang single kalau enggak dari Nirwana.
1: Kalau enggak ada dari.
0: Oh, ini cinta luar biasa. Oh, ini cinta luar biasa, bukan cintaku luar biasa tulisannya.
1: Oh iya, berarti kunya ini ya.
0: Enggak pakai ku. Ada single ini punyanya Yaya Nadila.
1: Sama enggak ya?
0: Hah?
1: Sama enggak ya?
0: Tak tahu aku, coba ya. Coba dengarkan.
1: Isi hatiku. Mana nih?
2: Jangan engkau ragukan.
1: Oh, siap.
0: Ya, itu ya. Betul.
1: Ya. Oh. Oke, siap.
0: Siap.
1: Jangan kau ragukan.
0: Terus?
1: Salamnya.
0: Salamnya.
1: Salamnya ada Ning Iin, dua-duanya Ning Gustian, Ning Suratno, Ning Dian. Ning Timer, Cak Toto, Cak Skum, Cak Mulyono, Cak Parno. Bener ya? Cak Parno ya. Ya ada Mas Ali yang di Madura semuanya, selamat sore. Untuk Ning Anas, semoga selalu bersama keluarga. Oh, Ning Rahma sama Cak Husen. Yuk, terima kasih. Kalau sudah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sapa maneh? Iya, silakan, hati-hati kalau di jalan ya, jangan lihat yang lainnya, lihat embong aja ya, Nak ya. Dipamiti aku. Oke. Goyang dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenan. Assalamualaikum Ning Anang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ning Anang, terus tanya Ning Anang. Jadi atau bagai ini apa tambah aja Ning Anang?
0: Engko, ya tambah yang namanya tambah itu tidak berkurang. Ya kan? Berarti nambah bukan berkurang. Iya.
3: Request lagu Ning.
0: Apa?
3: Ani dari Romai Rama.
0: Oke, siap.
4: Goyang dangdut leko tenan.
0: Iya.
4: Sing ditakoki kok nambah terus.
0: Lah iya, senenge tanduk ae kok.
4: Apa mana mari korban? Yuk kang arah tambah cili.
0: Lo iya, full lah pokoknya zat besi dan lain-lainnya.
4: Apa mana lek bundai masak krengsengan, bo?
0: Bo.
4: Masih wae siaran di pending sih ya Ning ya.
0: Iya temenan, iku mau sentek saiki, sak piring iku mau.
4: Ya wis alhamdulillah lah. Heeh. Bisa menikmati.
0: Temenan. Sampeyan pengen ngono
4: karo aku.
0: Apa iku?
4: Nur Halimah, judule apa ya? Rupiah.
0: Oh, Rupiah. Oke.
4: Okay. Salam ya Ning. Kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbah Mul, Cak Asku, Mbang Kobar, Ning Iin, Ning Suratno, Ning Dian, Ning Yati Randu Tejo, ayo Ning melebu. Temen gak kepengen angin mlebune ya, engko juga keri-keri mendukur jam 4. Terus mari ngono ning Siti ning Ella. Ning Gustia, Umi Latifa, Mama Fikri, ning Salama, Mbak Lulu. Cak Solihin. Cak Solihin mau jaluk cinta apa?
0: Cinta luar biasa.
4: Oh. Pertama iku lek gak salah bare cinta luar binasa cara ngomong-ngomong.
0: Iya, ancene karepe iku dek iku saking gak ono ae judule sing kaya ngono ya. Halo? Ning? Ning Rama?
4: Mas, halo.
0: Iya, kok hilang?
4: Halo.
0: Iya, iya, iya. Oke, siap.
4: Terus mari ngono Cak, sapa ya Cak? Cak Zulkarim, Cak Sohib. Cak Hafid, Mbak Jainal. Yes, kuapa neng?
0: Oke, siap.
4: Tunggu, neng Ana matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Aku tak tunggu. Oh iya.
0: Apa?
4: Spesial cek tas yang mari miss call aku. Mesti lah aku on air mesti ganggu.
0: Sopo iku?
4: Ada deh.
0: Oh, wah.
4: Makasih ya, Neng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Neng, yuk ayo tak gasno saiki langsung yuk kita dengerin lagunya dulu yuk Cak Neng yo, sing wis tersaji nang kene, sing pengin dirungokno karo peno kabeh, langsung kita mulai dari Cinta Luar Biasa.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning iso dadi donga tapi iso sisan dadi dosa. Cak Ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ado saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Yuk monggo yuk dilanjut lagi. Yang mau telepon iso nang 5446 loro 06 siji utawa 0806 00 siji siji siji 06 8. Goyang dangdut,
1: leko tenan.
0: Alhamdulillah mau tak angkat dipateni.
1: Beramateng.
0: Aduh. Anu beres, telat. Alhamdulillah beres.
1: Alhamdulillah. Ocen coba.
0: Tadi pagi, sekarang panas.
1: Madura ocen.
0: Oh, setia ocen. Oh, iya. Oke.
1: Ya. Kok request lagu?
0: Apa?
1: Kasih sekejap dari Latif M. Lagu Rambo aja nih, Ngana.
0: Latifkan ya.
1: Iya, Latifkan, Latif M lah pada. Pokoknya kasih sekejap.
0: Iya. Oke, siap.
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja. Salam kompakan tanpa terkecuali. Dengan kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu sehat. Lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya aku mau lihat dulu. Cek biasanya ada yang chat ini Cak Mariono nih biasanya nih ya. Oh iya temen toh wis ono Cak Mariono nang Tulungagung jalu diputarno bunga-bunga rindu versi Rita Sugiarto. Salami kanggo Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titik, Cak Kumi, selain kabeh pendengar Propapa RRI Surabaya. Matur nuwun pandunganipun. Dan di line WA sudah ada Mama Yasmin. Selamat sore, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Azik, iya. Monggo.
2: Dengan
0: dalam.
2: Aku pingin request lagu.
0: Apa itu?
2: Kasih dan sayang.
0: Kasih
2: punya
0: dan sayang.
2: Punya itu punya Bang Irwan sama siapa ya? Pokoknya punya Bang Irwan aja ya. Yuk, selamat sorenya baca Askop, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali. Cak Husen, Neng Kustian, Neng Elan, Neng Rahmah, Neng Dian dua-duanya. Terus Mbak Lulu, Mbak Selama, Bang Hafid. Bang Irsat tuh kemana ya lama gak gabungan?
0: Loh, tadi barusan gabung nomor 2 kalau gak salah.
2: Soalnya aku barusan dateng, Neng.
0: Aduh, nomor 2 tadi sama Neng Asia juga.
2: Walah, moga-moga sehat selalu Bang Irsat ya.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Ya, spesial. Yang punya mendabah. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
0: Oke.
2: Bagaimana otak kita? Sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lah kita. Tak tunggu yuk sama lagi tuh.
0: Waalaikumsalam. Yo wes caneng yuk langsung digas no yuk. Mumpung cik ono waktu nih kita langsung masuk ke kasih sekejap.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing sogeku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duwekmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

0: Maning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

0: Rencane iki mau aku maca WA sinten nggih niki nggih. Pasi Suratno ngirim voice note tapi gak ono sorone. Terus Cak Afif pengen request lagune Sigar Deni Caknan. Oke, siap. Sing liyane sing pengen gabungan ayo cek tak tompo situ engkas yo penelpon. Gawe sampean sing pengen request lagu dangdute iso nang 5446061 utawa nang 0896021116. Goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Leko tenan.

0: sama Cik Hussein. Terus ada Mama Yasmin. Ada Ning Siti, Ning Dian, Cik Askum, Cik Kobar. Terus Kak Abdul Karim, Bang Solihin, Mbak Romlang. Yang di Surabaya ke semuanya ya Ning yo.
1: Oke siap.
0: Sore. Terus buat Ning anaknya, moga tambah cantik, lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Sehat sekeluarga.
1: Amin.
0: Aku tunggu lagunya.
1: Oke siap. Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning, tak sudahi dulu teleponnya, takut tidak cukup ya waktunya. Jadi kita langsung aja gaskan, dengarkan Sigar dari Denny Caknan.

Oke, jani saiki waya aku pamit dize matur nuwun sampun mirengaken goyang dangdut ya sampai jam kape jam 5 sore iki. Ketemu maneh nang goyang dangdut sesuk ya caning ya. Ya wes lengono aku pamit ketemu maneh nang acara selanjutnya yaiku Lenggang Surabaya. Jeneng Dindi.

cocak nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur saksuine preyan sekolah nglakono penguatan kapasitas guru dadi luwih kompeten lan kreatif menjelang tahun ajaran 2016-2017 kanggo ningkatno kualitas pembelajaran. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Paiwai nyampekno masa preyan sekolah iki dadi momentum strategis kanggo guru cek iso memperkuat kompetensi lan nyiapno pembelajaran sing luwih berkualitas.

Kabar liane caning, geolog UPN Veteran Yogyakarta Profesor Eko Teguh Paripurno nyebutno keberadaan beberapa sumber air panas nang Kabupaten Pacitan Jawa Timur asale teko aktivitas patahan alias sesar aktif nang lempeng kerak bumi sing saling terhubung satu sama lain. Kesimpulan iki disampaikno samarine nglakokno studi lapang nang Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Menurute teori kemunculan sumber air panas alami podo hale sing tau diteliti nang objek Banyu Anget Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Menurut Profesor Eko, ekspresi kemunculan sumber air panas umume disebabno loro. Sing pertama mergo aktivitas magma, sing keloro mergane banyu ngalir nang zona patahan sing mengalami tekanan tertentu sehingga menghasilkan panas. Janeng iku moyore woro-woro jam 5 sore iki aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 6 sore.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Jane saiki waya lenggang Surabaya sampai engko bengi kurang lebih ni jam 7. Aku aneria gaje ngancani sampean lan aku ilingne ya caning yo gawe kumandang adzan salat magrib engko jam 5:44 waktu Indonesia Barat. Dan sadurunge enten kultum nggih caning nggih. Judule bersyukur mbare Ustaz Imanan caning. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat magrib nanti dan aku doakan semoga amal ibadah caning kabeh ditampi mbare Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngerumusno telung gagasan penting, yaitu satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
3: Metu nang di sini? Udan-udan kok ini kok metu?
2: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
3: Ya bos, nang budal nih selak sore loh. Ojo lali, gowo jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
2: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
3: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
2: Walah, ngono ta bu?
3: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini memang fana. Manusia hidup di dunia hanya sekejap saja. Kehidupan dunia yang hanya sementara ini nyatanya telah banyak terjebak manusia-manusia untuk tenggelam mencari kesenangan yang seolah-olah tidak ada habis-habisnya. Kehidupan akhirat yang kekal abadi pun kemudian banyak mereka lupakan. Keinginan manusia akan kesenangan hidup ini seolah tidak ada batasnya. Setelah terpenuhi satu keinginan, akan muncul keinginan yang lain, begitu seterusnya itu. Hingga segala cara akan ditempuh demi menggapai keinginan akan kesenangan atas segala hal yang bersifat duniawi. Tidak peduli lagi baik, buruk, halal, haram, dan dosa serta neraka. Yang penting, dapat hidup senang, berkelimang harta, dan memiliki kedudukan. Seandainya manusia mengetahui betapa kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, kehidupan yang tidak ada lagi kematian, tentu mereka akan mengambil apa-apa yang ada dalam kehidupan ini, sedikit saja yang seperlunya. Sayangnya, kesadaran akan hal itu faktanya tidak dimiliki oleh semua orang. Hingga mereka menjadi sedemikian rakus, ibarat seluruh isi dunia pun ini masih kurang untuk memuaskan keserakahannya. Kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap rakus dan selalu merasa kurang ini sehingga tidak terjerumus melakukan tindakan-tindakan yang dilarang karena menturutkan hasrat duniawi. Cara paling ampuh untuk membentengi diri dari sifat serakah dan tidak pernah puas adalah senantiasa kita bersyukur. Bersyukur akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup dengan nikmat yang dilimpahkan Allah sedikit atau banyak. Bersyukur juga akan menjadikan kita tetap rendah hati dan jauh dari sifat sombong, sebab kita menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita sekarang adalah pemberian Allah semata. Bersyukur akan membuat jiwa kita diliputi kasih sayang, baik kepada sesama manusia maupun alam semesta ini. Sebab dengan bersyukur kita akan memiliki kesanggupan untuk berbagi dan melindungi, bukan mengeksploitasi dan menerkam sesama manusia serta alam hanya demi menumpuk harta dunia ini. Rasa syukur akan membuat hati dan jiwa kita akan menjadi tenteram. Kita tidak akan gelisah oleh banyaknya keinginan yang belum terpenuhi dan ambisi-ambisi yang belum tercapai. Sungguh, bersyukur akan membuat hidup kita menjadi indah dan bahagia. Allah pun memerintahkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur, sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah juga menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Sebaliknya, bagi siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka Allah akan membalasnya dengan siksanya amat pedih. Sifat penuh bersyukur akan memuliakan kedudukan seseorang manusia itu. Sebaliknya, tanpa rasa bersyukur, seseorang hanya akan menjadi pribadi yang pengeluh, selalu merasa kurang, tidak ingat untuk berbagi, bahkan sanggup melakukan cara apa saja demi mewujudkan ambisinya. Demikian, saya Imanan dari kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Bamusi Kota Surabaya menyampaikan terima kasih banyak. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, Syekh Abdullah Mursyad, ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jarine, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa, lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada, nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang, Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku ya dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Cak Ning, BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Jawa Timur, nargetno proses sertifikasi KPH aset milik pemerintah daerah setempat tuntas dalam kurun lurus sampai telung tahun mengarep, Cak Ning. Kepala BKAD Kota Malang, Subekan, nyampe no keseluruhan aset daerah berjumlah akei 8.244.000 bidang tanah, terdiri atas 10.285 bidang tanah, wis mengantongi sertifikat lan 8.179 bidang tanah, cek gurung duwe sertifikat.

Kabar liane caning Pemkot Surabaya ngoptimalno sejumlah pompa kanggo menangani saksuwine rong dino terakhir banjir sing kedaden nang sejumlah titik nang kota mergane wis mengganggu aktivitas masyarakat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampekno intensitas udan dhuwur sing turun merata sejak dini hari terjadi di luar pola musim. Mengingat saiki kudune Surabaya wis memasuki periode kemarau caning. Sejumlah titik nang Surabaya sempat terendam banjir akibat hujan deras nang diantarane kawasan Panduka, Penjaringan, Medayu, lan sakitarane Rungkut. Caning kumoyore woro-woro jam 6 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

kancani, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki duweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Tasik Tengah Jarah, Lenggang, Surabaya, Caning, karo aku Anriangga. Nah, Caning, gawe kumandang adzan salat Isya bakalan berlangsung kok jam 6 luwe 39 menit waktu Indonesia Barat nggih Caning nggih. Tenang saja di sini nggih Caning nggih. 10 menit lagi lah kurang lebih ya. Caning iki ono kabar bab tentang antrian panjang nang pelabuhan Ketapang. Dadi ono apa ya? Ya mergo preian iki Cak Ning. PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang Ketapang masekno lek antrian kendaraan nang pelabuhan Ketapang Banyuwangi iki terjadi mergane musim liburan ya. Ono mobil pribadi, kendaraan pribadi lan bus Cak Ning. Menurut General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arif Eko Kurniansyah, peningkatan jumlah kendaraan iki terjadi ket dino minggu tanggal 21 Juni tahun 2016. Lonjakan terutama terjadi nang kendaraan wisatawan, koyok bus maupun mobil pribadi. Nah, gawe mengurai antrian kendaraan nang pelabuhan Ketapang, ASDP ngelakono penambahan armada kapal sing melayani penyeberangan nang Gilimanuk. Arif nyebutno kondisi normal jumlah kapal sing beroperasi akehe 18 unit. Tapi mergane terjadi peningkatan volume kendaraan, ASDP nambah 3 kapal kanggo mempercepat proses pelayanan sakning. Penambahan iki dilakokno nang sejumlah dermaga, siji kapal ditambahno nang dermaga LCM, Landing Craft Machine, siji kapal nang dermaga Bulusan, karo siji kapal liyane nang dermaga loro kanggo ngewangi mengurai kendaraan kecil kaya bus. ASDP dhewe yo wis nerapno pola operasi tertentu yaiku kapal langsung bongkar muatan lan kembali berangkat untuk mempercepat pergerakan kendaraan khususnya kendaraan logistik Cak Ning. Menuruti pola pengoperasian kapal iki yo menyesuaikan kondisi kepadatan nang pelabuhan Gilimanuk Bali yo. Lek kondisine nang kono rame yo pola pelayanane bakal disesuaikno, cek antriane gak tambah dawa Cak Ning yo. Selain peningkatan volume kendaraan, faktor cuaca ya sempat pengaruh Cak Ning gawe kelancarane operasional iki Cak Ning. Operasional penyeberangan Ketapang nang Gilimanuk ya. Contohe pas dino Minggu ket jam 09.00 bengi sampai Senin tanggal 21 Juni sampai sekitar jam 02.00 dini hari ya Cak Ning ya. Kondisi arus laut cukup kuat disertai gelombang sehingga rakno proses kapal bersandar mengalami kendala. Tapi kondisi iki berangsur membaik sampai Selasa sore kondisi cuaca lan perairan Ketapang Gilimanuk cek mendukung operasional penyeberangan Cak Ning. Gitu ceritanya nggih. Ya wes Caning, dilungkas ya bakalan ono kumandang adzan salat Isya tepat jam biro iku mau aku ngomong lali aku jam 6 luwe 39 menit ya. Jadi jangan kemana-mana Caning, pancet nang kene sih ayo.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

sakne cukup semene siaran Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Pemkot Surabaya mendorong kawasan Pos Blok dadi destinasi kuliner lan wisata sejarah. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, nyebutno 10 Regenstraat, restoran sing ngadeg nang area kantor pos pusat Surabaya iku, melok mengenalkan kembali bangunan Belanda nang masyarakat luas. Wali Kota mendorong kawasan iki sok dadi destinasi kuliner wisatawan nang kota lama Surabaya sekaligus wisata bersejarah. Pengenalan sejarah iki isok lewat penayangan video kawasan pos blok jaman biyen.

Kabar liane caning Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengukuhkan Hasoloan Manalu dadi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Jawa Timur nang Gedung Negara Grahadi Surabaya. Pengukuhan iki dilakono berdasarkan keputusan Kepala BPKP nomor KP.01.03/KEP219/KSU/2016 tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat pimpinan tinggi Pratama nang lingkungan Badan Pengawasan Keuangan lan Pembangunan. Nang kesempatan iki Kofifah ngejak wakil Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur kanggo memperkuat sinergi mbarek Pemprov Jatim gawe ngewujudno tata kelola pemerintahan sing transparan serta berorientasi nang percepatan pembangunan lan kesejahteraan masyarakat. Janing iku moyore woro-woro jam 7 bengi iki aku Aneriangga nedo nerimo.

sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran layang tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng dalu caning ketemu maneh nang layang kangen caning sampai engkau menjelang jam pitu bengi. Pas ini dikancani karo tembang atau langgam campur sari nggih caning nggih. Sampai ambek aku bakalan bagi no informasi ini kanggo sampean. Stay tune terus caning.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning saiki nang Pro4 RRI Surabaya ono program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dino Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Janing sampean tahu nengeri enggak le presiden-presiden ADW ku ono sing presiden-presiden ADW ku roto-roto lahirin nang Jawa Janing. Tapi ono siji presiden-presiden sing tau menjabat nang Indonesia ku lahirin nang luar pulau Jawa Janing. Dadi sopo iku? Ayo kira-kira sok mbadek enggak? Dadi ono sing jenenge B.J. Habibie. B.J. Habibie alias Bacharuddin Jusuf Habibie lahir tanggal 2 Juni tahun 1936 nang Pare-Pare, Sulawesi Selatan, kota pelabuhan sing ono nang pesisir barat laut Sulawesi, lan dadi nggon awal kehidupan seorang tokoh sing kelak memainkan peran penting nang perkembangan teknologi dan pemerintahan Indonesia. Dadi B.J. Habibie ki bapake jenenge Alwi Abdul Jalil Habibie asale teko Gorontalo, ibuke Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo teko Jawa. Walaupun ada darah Jawa, tapi lahir lan gedene nang Sulawesi Selatan. Lek presiden-presiden sing liyane yo duduk teko kono jane, tapi duduk teko Jawa lah. Duduk luar pulau Jawa tapi lahir nang Jawa kabeh. Oke. Ana Pak Parno sing wis masuk nang line WhatsApp sugeng dalu.
1: Loyang kangen. Yo kangen temenan to ning ana.
0: Injih Pak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno.
1: Sehat-sehat, Neng?
0: Alhamdulillah, sehat, Cak Parno.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mugi-mugi pinaringan sehat-sehat.
0: Injih, amin. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Jee, Cak Parno.
1: Lagu neneng.
0: Jee, nopo niku?
1: Ana-ana pancen ayu.
0: Ngongkreng. Oke, siap.
1: Nggih, siap nggih.
0: Iya.
1: Sumantene Sony Jos.
0: Sony Jos, oke. Siap, sumi-sumi pancen ayu iku ya. Oke.
1: Iya, ana masuk ke ayu, ya ayu.
0: Wow. Ya wes, sudah siap no, Cak Parno?
1: Oke, salam, oke. Cak Wandi, Cak Mulyono. Cak Toto, Bang Kobar. Ruwonten Neng Haja Suratno, Neng Haja Kustia, Neng Kustianing sih, kang wonten Sido Arjo, Neng Siti, Neng Ela, Neng Istikoro, kagem sedoyo kemawon.
0: Inje siap.
1: Mantun niki sinten neng?
0: Nenten neng Ayu Arta.
1: Oh niku mangke enten wayang padat nggih, Selasa ngeten.
0: Sebentar saya cek dulu nggih Cak Parno. Tapi ini ada Cak Ari sudah datang. Ada obrolan padat. Oh ya sama wayang padat, betul.
1: Oh nggih. Wis pokoke ngene pro 4 niku acarane kula kula apalne ning.
0: Oh alhamdulillah. Injih matur nuwun Cak Parno.
1: Pokoke Minggu Cak Ari nggih enten, Selasa enten Cak Ari niku.
0: Onje, siap.
1: Mawon neng, matur nuwun neng.
0: Inje, matur nuwun, Cak Parno.
1: Selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
2: Kangen. Kangen.
0: Tenang. Mau nong goyang dangdut kok gak muncul?
2: Aduh, salak-balik masuk tapi muter lagu. Wes tak tinggal nyengke ae wes.
0: Ya wes, pengen ngora lagu apa iki saiki. Ya Allah.
2: Lagune Jambu Alas ae wes paling enak.
0: Jambu Alas, oke, siap.
2: Salamnya. Buat Pak Parno. Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Ning Ela, Kak Edo, Ning Rahma, Ning Tati, Ning Latifa. Mama Fikri. Mama Fikri masuk tadi ya.
0: Di anu goyang dangdut. Iya.
2: Sama Papa Fikri.
0: Ya.
2: Ya wis, ya wis. Umi Gustia di Pondok Maritim sama Abah Mariono sehat selalu. Sama Pak Mariono wis. Tapi ae wis.
0: Oke, siap.
2: Banyak ning Ana lagunya tak tunggu.
0: Sama-sama.
2: Semoga ning Ana sehat selalu tambah syukur yo.
0: Amin.
2: Nanti ning Siti kesana jangan sampai enggak ditemoni ya.
0: Iya, tenang aja ya.
2: Entah nono di ngarepe pintu pokoknya. Pokoknya anak wong kelambi abang,
0: gincune abang,
2: sandale abang.
0: Gincune.
2: Pokoknya abang abang, ha?
0: Gincune.
2: Ungu.
0: Mateng pe. Iki. Endi iki kasana ke Indonesiaan nih.
2: Ning Siti penasaran. Wong lagune Ika Nurjana itu jangan ojo lali ku ono lho wingi gak nemokno. Dandut.
0: Oh iya ta.
2: Kok lek ning ana meneh sing siaran tak masuk yo. Oke. Enak lho itu nostalgia.
0: Wah. Oke.
2: Terima kasih banyak ning ana.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak putar nasi ya lagunya ya Cak Ning ya. Ono Sony Joss sampai Sumi langsung yuk.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Hei, kulitmu lu ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Oke, jane saiki wae aku pamit dhisik, matur nuwun, sampun mirengaken Tanjung Perak sore karo aku Aneriangga, ketemu maneh sesuk ya, Cak. Sesuk aku prei. Alhamdulillah ya Allah aku sesuk prei. Dungakno ya Cak Ning yo, sesuk dinoku lancar, anakku menang Cak Ning yo. Amin. Ya wes ngono. Ana pamit, salam budaya, matur nuwun.

0: ni, cukup semene siaran layang tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Dalu iki caneng ana aku ning Ayu Arta sing bakal ngancani sampean kabeh ya melaju nang Tanjung Perak malam gawe edisi dino apa saiki? Selasa ya. 23 Juni 2016 derek sampai engkau merapat nang jam 12 pengi ya, tak biwiti koyok biasa nih onok drama legenda barek lakon keong emas seri sing ke-5 langsung ae sugeng midhangetaken.
0: Cak nih sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Produser Sukaseh SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, pengarah acara Ning Ami Sanjaya, sutradara Haryanto. Dinten iki ndang melampahan Keong Emas seri gangsal. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Arpe masak ket mau kok yo gaweanku gak mari-mari. Langku lek wetengku ngele terus sing tak pangan yo opo. Walah. Sewis tak anu. Tak jikuk beras, tak mususi nang buri cek nang mateng nang madang.
3: Duh, pompong mbok rondo gak ono. Tak masak noe wis yo, cek mbok rondo muleng kondang karek maem darane ki mau.
2: Loh. Aku mususi beras kok iki wis cemepak panganan kabeh. Sopo sing masak iki, Mang? Sing ngeteri yo sopo? Iyalah. Iku paling gendok, Dok. Dok. Heh, awakmu mang mrene ngeteri mak? Ngeteri iki ta? Ngeteri masakan iki ta?
3: Enggak, duduk aku iki, Mak.
2: Duduk awakmu.
3: Duduk.
2: Lah terus sapa ngekeki gak ana wong bengok-bengok ngeteri masakan kok moro cemepak nang meja sak menike lho. Eh, enak-enak koyo iki. Sapa yo sing keki yo?
3: Sawangane enak lho, Mak.
2: Iya, awakmu.
3: Gak apa-apa ta? Tak icipi,
2: heeh. Oh, yo gak apa-apa. Yo, ya apaan?
3: Iya. Enak, Mak.
2: Enak.
3: Loh, sapa iki ya sing masak kira-kira kok
2: iso enak ngene? Sing masak sapa? Lah, tapi kan isik awakmu lek wis anu warek ya ngeono. Aja dintekno.
3: Gak iso koyo emak iki koyo. Eh,
2: gak iso mandeg ya opo arek iki?
3: Saking uwenake lho, Mak.
2: Loh. Saking uwenake gak iso mandeg, aduh bingung aku. Ya wis nek ngono lek awakmu boto mbok go mule ya gowon mule kono. Wis,
3: gak apa-apa ta, Mak.
2: Gak apa-apa, Mak iki semene wis cukup.
3: Soalnya gak tau mangan panganan sing seuenak iki.
2: Iya, jan aja enak-enak mbok pangan kembang dikek sapa ya gak ero. Awakmu kan mang wis ndek wake lho, gak kewarekan ah. Awakmu kan mau mangan koyo ngono.
3: Kan iso digayak engko-engko maneh.
2: Iya, iya punten kawon, kawon. Mak yo gak ngarang entekno kok. Ki lho wadahe, nggo wadah kene.
3: Iya iki tak wadahe ya, Mak ya.
2: Iya wadah ana iki lho. Iku lho ana apa? Ana wakul cilik iku, ken wadah segone, terus iki lawuhe iki. Wadah ana iki. Hati-hati ojo korat-karit eman, masakane enak-enak ngene mbok utah-utahan ora yo eman.
3: Iya aku yo eman, Mak. Masakan seenak iki kok.
2: Nah iya. Ya wis mbok wis pokoknya iki dina iki awak dhewe rezeki, mbok sing ngekeki sapa-sapane yo gak ngerti. Sing penting ku mang wong wis niatan ngekeki awak dhewe. Wong moro dicepakno nduk mejane awak dhewe kok.
3: Iya.
2: Berarti kan iku wis memangnya kanggo awak dhewe.
3: Heeh, kanggo awak dhewe iki. Rezekine awak dhewe.
2: Rezeki, ya wis. Wis pangan wis. Iki buntelen gon mule kono.

0: Radio Pro 4 RRI Surabaya. Saiki sampean ngikuti adicara obrolan budaya. Sugeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak ning wonten Tanjung Perak malam dalu menika nggih mlebet wonten adicara obrolan budaya. Wonten studio nipun Pro 4 RRI Surabaya menika sampun rawuh wonten Cak Ris pecinta budaya Nuswantara kalian wonten Cak Abdul pemerhati seni Surabaya nggih. Kalian topikipun dalu menika festival seni Bangun Rejo mengaten. Kula ugi ngaturaken sugeng dalu nggih kagem para pamirsa ingkang kanal YouTube ingkang wonten kanal YouTube RRI Surabaya sugeng dalu rahayu mengaten langsung kemawon caning ingkang mangke badhe kirim-kirim pertanyaan kula sumangga akan wonten 5462961 lajeng 089602101068 langsung kemawon sugeng dalu cari
2: sugeng dalu neng Ayu
1: sugeng dalu Cak Abdul
2: sugeng dalu
1: nggih sami sehat
2: ya sehat jobon jeru
1: sehat jobon jeru bahagia lahir
2: batin
1: alhamdulillah. Nah dalu menika cari wonten Cak Abdul pemerhati seni Surabaya mengatakan sih bahas festival seni Bangun Rejo. Nah monggo cari satu
2: lagi. Ini kan sampean ngomong Ripon. Aku Cak Ris kok budal Dewi.
1: Oh nggih.
2: Biasanya ngajak konco.
1: Nggih, dinten Minggu kepengker nggih.
2: Iya.
1: Saiki wis on
2: enek
1: konco.
2: Ana dulurku lanang arek ing gawaneng rambuté gondrong.
1: Ana. Kan sami kalian Cak Ris nek pas cosplay,
2: iya.
1: Nek pas cosplay napa naminipun rambut panjang.
2: Iki ngene ning.
1: Pripun?
2: Dulur iki Cak Abdul Semut iki. Iki Cak Semut iki panggilan.
1: Oh, sapaan sehari-hari.
2: Sapaan sehari-hari. Nama panggung keren
1: ngono okay.
2: Iki dulurku lanang iki yo salah sijine volunteer sing yo opo carane nguri-uri kabudayan Jawa.
1: Okay.
2: Utamane arek Surabaya iki kudu yo opo. Lah iki dulurku iki ning kampung-kampung ning Bangun Rejo iki mau terus ning kampung liyan malah gawe paguyuban kampung budaya barang iki kok ben cerita dhewe ya ne ya.
1: Nggih, sakderengipun cerita mungkin bisa diperkenalkan dulu begitu
2: ya. Iya, wis ayo cerita dhisik Cak. Ayo ya
1: woi. Monggo, katuran Cak Abdul monggo.
3: Nggih, matur sembah nuwun. Nam iki basa apa, Pak?
2: Loh, basa Surabaya.
1: Surabaya.
2: Surabaya.
3: Temen iki anu ngatur sembah nuwun.
1: Yeah.
3: Terima kasih kepada semua kawan-kawan khususnya yang di RRI Pro 4 gitu kan khususnya Pak Aris dan Ning atas waktunya gitu. Saya Abdul Semut. Kan gitu kan jenengku Abdul Semut terusan aranku Abdul Semut. Celukane Kang Semut.
2: Woi, Kang Semut.
3: Gitu kan. Karena toko Dewi kan.
2: Oh iya.
1: Ana filosofi ne ta, apa kok ana embel-embele semut iku apa?
2: Tak gendingno dandang lo sak witik ae.
1: Ah, monggo.
2: Semut ireng anak-anak sapi. Nah, ojo duwe-duwe ning kok malah ngantuk.
1: Lah iki remenane Bu Setia nek no.
2: Iya, kok Bu Setia apa sih kok semut itu Bu Setia pasti tanya iki ku. Ayo ayo terus-terus.
1: Pripun?
3: Hari ini aku tinggal di wilayah Surabaya Barat mungkin. Surabaya Utara nggih,
2: Bangun Rejo. Wah, Surabaya Utara.
3: Utara nggih
2: niku. Barat ki aku.
1: Benowo. Benowo.
3: Saya itu tinggal di wilayah Bangun Rejo.
1: Melepet pun di kecamatan ini pun.
3: Kecamatan Kerembangan.
1: Kerembangan.
3: Kurang lupa kecamatan Kerembangan.
1: Iya
3: kan? Terus apa meneh ya?
1: Aktivitas sehari-hari.
3: Aktivitas sehari-hari sebenarnya sih menjadi warga negara biasa wae gitu ya, wira swasta. Itu notabene terus apa aktivitas yang lain ya kuwi ngopeni cah-cah.
1: Ngopeni cah-cah.
2: Ngopeni arek-arek.
1: Wonten sanggar Bangun Rejo menika.
2: Iya.
1: Oh, mengatur.
2: Salah si jini nih.
3: Oh, nah, sanggarnya iya. Namanya Sanggar Seni Omah Dhuwur.
2: Omah Dhuwur. Lapa sejak kok diarani Omah Dhuwur?
3: Sing pertama secara geografis gitu.
2: Iya iya iya.
3: Kuwi panggonane memang nangkring neng omah neng lantai luru. Pertama itu.
2: Iya iya.
3: Sing kedua kuwi berharap ndek arep yup supaya Omah Dhuwur ki sebuah tempat tinggal sing iso ngekei harapan dan cita-cita sing luwih
2: luar biasa.
1: Ngapunten menika wonten aba-aba narasumberipun mikipun kurang apa? Cedekat.
2: Oh, kurang dekat.
1: Cak Abdul, mungkin bisa maju lagi Cak Abdul.
2: Ngono ping bahian.
1: Ben gemontang ngono karepe nggih.
3: Nggih, itu.
1: Lajeng?
3: Terus yang kemudian hari ini mungkin jenengan undang itu minim satu bentuk kula niku mempresentasikan
2: bojone nutuhke.
3: Ah, nutuhake bahwa saya tuh tinggal pada satu lokasi yang sakjane ning Surabaya ki luar biasa. Yaitu satu tempat lokalisasi tertua di Surabaya. Sebenarnya.
2: Oh. Gitu. Cuman seta, saiki lokalisasi ning ngono ije ono ya. Gak takok tok apa-apa to.
3: Mun mboten
2: nonton. Oh, wis gak ono ya. Nonton. Saiki dadi kampung budaya
3: iku. Begitulah ceritane.
1: Dipercantik soalnya.
3: Nah, keberadaanku dengan Sanggar Omah Dhuwur itu sebenarnya berusaha bukan mencabut lah, artinya menetralisir kamdoko pandangan negatif masyarakat pada umumnya, gitu kan?
2: Dandani ya,
3: begitu.
2: Ya.
3: Karena kan sebenarnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia kuwi urbanisasi yang luar biasa banyak kuwi masyarakat dengan kemiskinan yang ono tumbuhlah secara organik kuwi lokalisasi di wilayah Bangurjo, Kremil, Bangurjo, Bangunsari. Kenapa koyok ngono? Karena cedek karo pelabuhan, gitu kan. Kenapa cedek karo pelabuhan? Karena banyak pelaut-pelaut saka luar kuwi butuh rekreasi, butuh hiburan. Makanya karena itulah peluang itu munculnya lokalisasi itu di era itu. Tapi kenyataannya pada tahun 2014 diinisiasi dengan Bu Risma itu semua tempat lokalisasi di Surabaya ditutup, Bapak. Tapi penutupan itu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan-persoalan sing ono. Salah satunya kuwi ya pandangan negatif stigma masyarakat terhadap perempuan dan anak-anak perempuan kami. Lah kuwilah sing ndadekno para sepuh khususnya salah satunya aku ki berinisiatif gawe satu ruang bersama sing iso dadi wadah semua orang. Lah makane mediane apa ya seni budaya. Makane saka kuwi kemudian aku berpikir bahwa sisa-sisa kuwi kudu tak isi karo kegiatan sing membangun membuat citra baik terhadap perempuan dan anak-anak kami.
2: Ning bangun
3: Rejo itu medianya adalah seni budaya. Kenapa kok seni budaya? Karena seni budaya ikilah sing ndadekno semua orang, kabeh wong ora takon agamamu apa, sukumu apa, umurmu apa dan macam-macam itu iso duduk bareng-bareng membentuk satu kesadaran iya. Bahwa awake dhewe kudu mbangun masa depan sing luwe apik gitu kan. Dan mandiri tentunya.
1: Nggih, lha menika sampun terbentuk sejak tahun berapa?
3: Sejak 2014.
1: Oh, nggih sampun dangu.
3: Nah, dengan itu makanya tapi kami harus konsistensi iki penting.
2: Iya, iya, gitu kan? Penting konsisten ojo dogne ngono
3: ora. Itu yang menjadi salah satu hal yang mesti kudu dengerin bahwa kami bersama-sama itu komitmen konsisten untuk membangun itu. Makanya bentuk konsistensi kuwi apa? Ya kuwi program tahunan sing diarani biyen itu namanya Festival Seni Bangurjo. Karena kan produk ini nek Indonesia kok ora payu. Makanya kemudian kami sebut sebagai
2: art festival.
3: Payu ya. Betul, betul. Bangurjo Art Festival yang sampai tahun ini adalah yang ke-13.
2: Iya, iya.
3: Gitu ceritane, Kang.
2: Aku jarene ngene. Arek-arek iku nek remong ngono ya, mesti inget arek Bangurjo. Ngono iku apa sih Cak Ager? Iki apa sih? Arek-arek kan cerita ngono. Kon remong iku ya arek Bangurjo.
3: Ayo jelas no, karena iya, kampung yang hari ini duwe ngajarno remong di kampung-kampung dengan konsistensi kuwi salah sijine adalah Bangurjo. Itu adalah kuwi konsep sing nyoba kami bangun. Bahwa arek-arek Surabaya putu satu identitas kebudayaan. Identitas kuwi nek Surabaya apa ya tari ae lah. Gitu makane sing dipilih remo. Lah di Sanggar Omah Dhuwur ngajarno semua tari remong. Kak, salah satunya yang menjadi maskot kami adalah remonge Cak Monalifa.
2: Cak Monalifa.
3: Kenapa kok ngono? Alasane ben anak-anak kami ngerti sapa sing gawe dan kami bisa ngucap syukur matur suwun dumateng para warisan kuwi gitu, Kang. Sehingga kami ngajari, karena berlatih seni budaya kuwi ya latihan tata krama lan unggah-ungguh ngono, Kang.
2: Iya. Sih, iki ana teknis sing rada dibenakno Didi. Lah.
3: Oke, siap.
2: Iya, wis ben tambah jos iki suarane. Iya.
1: Tadi ini kumang ya cikal bakal kaya ngoten.
2: Iya, jadi arek-arek iku dilatih nari remong. Lah remong iki lak ciri-cirine Jawa Timuran ah. Utamane arek-arek Surabaya. Dadi kegiatan-kegiatan terus saliyane nari remong opo ya arek-arek sing kono sing dadi unggulan
3: ngono. Iya. Opo ya? Sebenarnya kealasane sebenarnya kami itu itu mau alat sebenarnya.
2: Oh.
3: Nanti di sanggar itu angge alat piye carane arek-arek nom-nom perempuan-perempuan, ibu-ibu itu iso kumpul pada ruang kami, neng ruangan kuwi sing kami arani sanggar, terusan kami neng kono iso rerembukan rasan-rasan sesuatu sing mungkin migunani untuk dirinya. Jadi sanggar kuwi bukan hanya ruang eksklusif, tapi ruang inklusif sing iso lungguh bersama-sama dan sanggar iso ngomong apa wae.
2: Wene basa Jawane diarani serawung.
3: Ha,
2: serawung.
3: Dan ning kami ning kono kuwi nduwe majelis jenenge majelis rasan-rasan.
2: Oh.
3: Dadi rasan-rasan yang diarahkan ngomong-ngomong rasan sesuatu sing mungkin membangun dirinya. Ngono, Kang. Terus alat itu apa? Salah sijine karena kula niku biyen tau sinau teateran drama ludrukan, dadi kemudian programnya sanggar itu salah satunya adalah teater apa drama tapi nganggo basa Surabaya. Tapi dudu lodro.
2: Oh, dudu lodro tapi ya Surabaya.
3: Nah, dek drama karena kalau nek nggo lodro ana pakem-pakem yang ora mungkin aku iso nglakoni walaupun dramaku yo dibuka karo remong
2: caca. Tapi iki drama bebas.
3: Drama bebas. Lah dari
2: kok kaya Sri Mulatan ngene ya, Jak.
3: Yo minim ngomong uripe dhewe sing usah. Begitulah.
2: Iya
3: gitu.
2: Ya, ya. Terus antusiasmene arek-arek ya wong iki. Arek-arek kadang kan rumepet nggarapi R ngono barang kuwi kan.
3: Dadi memang apa ya gawe kegiatan yang berbasis kebudayaan seni budaya ki basa Indonesia ora wampun abot. Ora ampun bener beratnya ora biasa karena iki kan apa ya apa lebih kalah karo budaya sing saiki mungkin
2: globalisasi
3: lah, betul K-pop dan sama nunggalan kan gitu kan. Nah, itu salah satu tantangan terberat awake dhewe nggih niku Cak. Kan gitu. Tapi kami tidak bisa menyerah begitu saja karena budaya seni ni awake dhewe iki budaya luhur yang memang mengajarkan keluhuran kanggo anak-anak dhewe. Piye membentuk watak dan kepribadian mereka untuk ya ke depan untuk membangun masyarakat ini ke depan gitu. Terus ono alasan meneh bahwa kami itu konsistensi di kampung. Kami tidak berusaha masuk ke lain sehingga karena konsistensi ikilah aku nggawe ruang-ruang jejaring antar kampung-kampung se-Surabaya. Gitu. Karena kampung nek menurut aku adalah akar dari bentuk sebuah kota. Lah nek Surabaya pengen kota sing beradab mestine dandani ku dandani kampung gitu
2: ngono. Iki Cak Parno seneng nang ngene iki. Cak Parno iki bolak-balik takon aku ya opo carane arek nom-nom iki ben gelem tresno budaya iki ya opo ngono bolak-balik bendino takon. Salah satunya ya iki Cak Semut iki ngene no
3: acara-acara
2: ruangan di kampung-kampung.
3: Betul.
2: Cak iku terus arek-arek ngumpul ngono bendino opo Cak? Apa sore, apa awan, apa esok ngono?
3: Karena kami kan mendudukkan bahwa teman-teman itu wajib sekolah, wajib belajar. Sehingga kami hanya meminta ruangnya di mana dia libur. Mane nek nggen kula dan sanggar-sanggar yang dibentuk di kawan-kawan si sanggar-sanggar Surabaya, rukun kampung Surabaya kuwi onoe hanya minggu. Jadi minggu itu kita habis nontek-entekno kanggo tempat dolanane kanca-kanca. Sanggar ini mungkin latihan teater, mungkin latihan nari, mungkin latihan kelas kecil, mungkin latihan aksara Jawa, tapi ruang iki ruang dolanan.
4: Berarti tidak ada dominasi guru murid yang saling uruk, karena murid kami, guru kami adalah kawan-kawan sebaya kami. Kami belajar bersama-sama ngono Kang. Nah, sanggar-sanggar sing ono tak gawe iki yo tidak dipungut biaya berapapun, karena ini ngomong kesadaran.
2: Luar biasa.
4: Ayo kami membuat kesadaran. Tak kira bismillahirrahmanirrahim, mungkin nek masyarakat awake dhewe dengan kesadaran itu mandiri isok berjalan kok. Terbukti hari ini gitu kan. Tapi yo butuh solidaritas.
1: Berarti menika mboten wonten biayanipun.
4: Puji syukur ora ono. Kami membangun diri kami sendiri secara ekonomi. Makanya ada program-program yang mencoba kami tawarkan. Salah satunya yo Mbangun Rejo Art Festival, di mana ning kono kuwi ketika kami manggung, kenapa setahun sekali? Kenapa bulannya juga tidak berubah? Ben Surabaya ki nek diumum nih, nek nganti sumber terkenal dadi titenan, kemudian apa dolan neng gue kesenian desa yang kampungan neng dia, kampung Bangun Rejo, ulan nih ulan Oktober, wes jur-juran, wes gue pasar kampungan gini gue di Bangun Rejo itu. Jadi Bangun Rejo, Kremil dan semuanya dudu kampung prostitusi, tapi kampung budaya, sing nawarno seni budaya, deson-desoan, kampung-kampungan, ngono lho Kang, ngono Kang.
2: Iya. Aku biyen tau ning Dupak Bangun Rejo kuwi ngono. Apa kae pas wayangan, terus ono kira budaya barang, aku yo melu. Aku yo melu nang ngono. Cak saiki kalau nek are-areke barangkali ono minat ngono ya seneng, tapi dorongan orang tua ya, dorongan orang tua iki ya.
4: Ya itu proses sing kami hadapi. Kami tunjukkan bahwa yen dolan neng sanggar, yen sinau seni budaya kuwi ndadekno arek-arek kuwi tansaya apik. Itu satu tantangan, mangane yo enggak iso Kang ngojenengi nandur terusan ngunduh cepet ora iso ora.
2: Ono proses.
4: Betul lah, itu yang kami tunjukkan. Sehingga nek saiki momen dibuktekno, saiki setiap Agustus kuwi wong sak kampung Bangun Rejo sekitarnya ora perlu nyewa
2: penari
4: remong lah, tapi kampung kanca-kanca wis iso nari kabeh kuwi. Ya kuwi aku karena tercatat ki mulai tahun 2014 kuwi nggonku tercatat 165 anak. Nek saiki latihan paling ya 60-70, tapi kok nek wayahe seneng-seneng dolan-dolan ngono kumpul kabeh kebiasa arek-arek cilik-cilik. Nah, kami iso ngremong kabeh. Nek mung sekedar gagrak no iso, karena kami ngajari dasarnya monali patah, karena tari remong monali patah itu yang durasinya panjang. Kuwi nek mung latihan rali remong-remong liyane, tari-tari yang lebih gampang.
2: Induknya ini.
4: Betul lah. Cuman masalah ya awake dhewe kemudian nek ngomong nyewa klambi, harus baju remong, baju tari yang sebenarnya itu yang persoalan. Ya biasanya kami jauh-jauh hari wis urunan Kang. Wis celeng-celeng jenenge. Pentasmu kok Oktober. Berarti men latihan tuh ndek duit 20.000, 3.000, 5.000 itu yang kami buat.
2: Iki aku kelingan ngendikane koncoku dosen teko UNER biyen ngendika ngene. Nek iso kanca-kanca ning Surabaya ning Jawa iki iso nyonto kanca-kanca sing ning Bali. Ning Bali ku ya ngono mau Cak. Nek arep pentas ning puren di soulan apa ngono saiki wis latihan itu dengan semangat seneng, seneng. Jadi ya wis padha urunan dhewe-dhewe ngono iki, Mas. Arep engko digawe rias karo nyewa klambi iki wis padha urunan karo dhewe-dhewe. Karena pancene yo ana sing ngarani awake dhewe ngene iki gawe kesenian iki lak jul-julan ngatek dhewe,
4: jul-julan ngatek dhewe.
2: Jul-julan ngatek dhewe. Dadi sak kabehane kuwi yo awake dhewe sing
4: nglaksanakake. Betul, nggih, nggih.
2: Yo syukur-syukur engko kapan ngono Dinas Kebudayaan dan Pariwisata iki ngelirik ya you know, menehi yo sak ora-orane pituduh, menehi semangat ya you toh know. Yo mbuh didik-didik engko digawe klambine tak bantu umpamane ngono ya Cak.
4: Iya
2: kan kabeh iki tujuane nguri-uri budaya, nguri-uri kabudayan.
1: Engkang wonten WhatsApp sampun mlebet kok Cak Ris.
2: Monggo, sapa iki?
1: Nomor belakang 4491.
2: Monggo, Sugeng Dalu.
1: Tanpa nama iki saja nggih. Sugeng Dalu, pemerintah kota ini harus mendukung supaya seni budaya Surabaya bisa dipertahankan juga dilestarikan. Bravo Sanggar Seni Omah Dhuwur, matur suwun.
2: Lah dalah. Ye matur.
1: Iki ketoke kok anu to napa namine pon rencange Cak Abdul to niki. Aa Karja Al-Fatah.
2: Oh, kalau di Tretan Dibi.
1: Tretan Dibi jebule.
2: Iya.
1: Atur nuwun nggih Aa Karja nggih.
2: Jadi pancene dukungan dari pemerintah ini sangat kita harapkan. Lah sarene kanca-kanca ning Bangerejo iki wis duwe stok penari remong akeh. Lah aku ki yo duwe usul, mbok kanca-kanca sing iso nari remong iki ben sore ngono dipentasno ning hotel-hotel.
1: Nggih, yeah, pusatnya mlebet menika. Loh,
2: monggo.
1: Monggo-monggo sugeng talu.
5: Sugeng talu.
2: Sugeng talu pusatnya,
5: nggih. Kula nawon nderek usul.
2: Nggih, yeah, monggo.
5: Sanggar menika kan awit-awitanipun rak sanggar pamuja. Kados-kadosipun penting sangat ngarahaken spiritualisme dumateng para lari-lari.
2: Kan
5: awalamanipun sanggar menika sanggar pamuja. Lajeng saling silih asih, silih aso, silih asa menika dados gotong royong sami-sami menapa ingkang dipun kabisanipun piyambak-piyambak dipun tularaken bab seni ngaten mbok pilo. Dados rasipun kok kula seneng sangat.
2: Nggih menika. Cak semut ini luar biasa ini.
5: Mugi-mugi bangun rejo saestu.
2: Bangun rejo saestu.
5: Bangun rejo menika rak moro seneng to.
2: Moro.
5: Muga-muga
4: seneng.
2: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sugeng dalu. Cak iki enek usul tambahan iki arek-arek duruki semangat e spiritualnya. Gini. Aku mau kan ya wis cerita karo sampean.
4: Nggih.
2: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
4: Ya.
2: Badannya diurui nari dan sebagainya, jiwane diurui spiritual, diurui pitutur-pitutur Jawa ngono ya.
4: Nggih, nggih, nggih. Lah alhamdulillah mle pangestu wilujeng ya. Gitu itu kami akan mau konco-konco itu memang makanya kenapa pilihannya juga kebudayaan. Karena tak kira seni budaya sing diwaris oleh leluhur iki memang ono nilai-nilai luhur kan.
2: Iya.
4: Salah satunya kalau ning sanggar rumah dhuwur kuwi kami mengawali semuanya, mengawalinya itu dengan berdoa,
2: berdoa.
4: Dan berdoa kuwi matur suwun dumateng para leluhur awake
2: dhewe.
4: Salah sijine leluhur-leluhur sing wis ngajari tari-tari. Lah iya, makane iya, kalau iya. Awake dhewe nari remong sing gagrak momane atau samo galingan apa bolet jos kami enggak rah tahu sapa penulis e. Makane kami lebih cenderung milih itu sebagai identitas adalah tari remong Cak Mona Lipatah yang jelas-jelas beliaunya ada. Kami mbek anan terusan mengucapno matur suwun dumateng para Cak Mona Lipatah mugi-mugi panjenengan asal pilanggenan lho sing mulya sisi ya itu kami berikan. Terusan ning gone sanggar mandhuwur juga ono jenenge kuwi sedekah ceria. Sedekah ceria kuwi sebenarnya ceritane berbagi makanan dan berdoa bersama.
2: Oh.
4: Itu lah. Apakah makanane kondi yo saka wong tuane dhewe boleh atau disediakan dari sanggar sing sajane saka donasi ne kanca-kanca. Lah, sing ngekei donasi ora oleh tidak memberi nama. Harus memberi nama. Kena apa nek ditanyain gitu. Karena aku ngajari anak-anakku matur suwun marang seseorang sing memberi walaupun sekecil apapun. Makane di sanggar juga ngomong sanggar hari ini ora nak bayar yo ngajari bahwa kersane Gusti weneh-weneh kuwi mesti akan balik kan. Ora usah wedi kowe bakal kekurangan nek awakmu menehi. Itulah
2: sing sapa nandur
4: bakal ngunduh mungkin begitu. Kami memberi pelajaran untuk itu kepada kawan-kawan. Terusan sanggar omah dhuwur kuwi juga programnya selain anak-anak kuwi kan juga ibu-ibu dan orang dewasa. Salah sijine juga
2: ada rasan-rasan
4: memang. Oh, rasan. Karena rasan-rasan itu kan selalu berkonotasi jelek. Makanya kami usung itu. Tapi ning sarasan majelis rasan-rasan itu adalah di mana kami podo ngrasani kahanan-kahanane awake dhewe hari ini. Kenapa gak iso maju? Kenapa kok para cecongran, gegelutan dan sapanunggale? Apakah kini awake dhewe hari ini iso bertahan bersama-sama dengan membentuk solidaritas. Jojo lali solidaritas kuwi penting gitu Kang. Bahwa awake dhewe ora iso urip dhewe.
2: Gotong royong.
4: Betul, gotong royong gitu kan urip wis sing urup ngono kan marang.
1: Bahas negara saja iki. Nek tak anu lho ya, nek tak amat-amati ya. Apa kok moro-moro bensinnya munda, apa moro-moro.
2: Yo pancene leluhure awake dhewe pernah nate ngendika ngene.
1: Pripun?
2: Urip iku kudu urup.
4: Urup.
2: Nah, urup iki menyala. Iya. Umpama ngono yo kaya lilin kae. Mas yo cilik nyalane
1: menerangi.
2: Menerangi. Dadi tembungmu dadekno tombo ojo malah dadi memolo. Jadi perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Nah, iki dadi tombo. Ora malah dadi memolo. Ngono. Lah, cak semut iki ya wis ngajari arek-arek ra karu-karuan iki kaya. Iya. Sak liyane nari remong gitu ya. Apa sekalian sak liyane teater bareng apa jak sing diajarno ning arek-arek iki mau jak.
4: Sebenarnya anu Kang, intinya saja ini di sanggar itu mung tempat di mana mereka bisa berkumpul isok dolanan bareng-bareng. Konsepnya yang kono Kang, bentuknya yang lebih tertata itu koyok kui. Tapi konsepnya ngono karena saiki ruang, saiki ini arek-arek, arek-arek dimanapun orang duwe panggon untuk tangguh dolanan, kui menjadikan apa ya, jenengan empati dan simpatinya jadi tumpul. Nilai dia, fungsi dia sebagai menungso ki ora ono. Karena menungso sebenarnya adalah menungso sing srawung, sing ngerti kurang luwe wong liya. Lah dengan kok kancan kuwi iso wong ki salah di sepuro, sepuro iku gak bali meneh sehari anak-anak dengan ketulusan kuwi. Iso ngergani wong liya gitu kan.
2: Lah nguwongke wong.
4: Nguwongne wong.
1: Lagi pula juga bisa mengurangi gadgeting nggih.
4: Betul,
2: makane ngono. Iki powen.
4: Betul. Lah ning sanggar-sanggar itu diajari ngono lepas dari persoalan bahwa sebenarnya Kang anu cak latihan tari kuwi juga bukan mung ana kan ana wiraga wiroso wiromo dadi sebenarnya dhek sinau ngerteni awake dhewe gitu kan dadi nek dhek iso ngerteni awake dhewe ya dhek bakal ngerteni urip dhewe lingkungan dhek urip ning sapanunggalan ning itu
2: sebenarnya ngono ini yang diharapkan Cak Parno.
1: Nah.
2: Oh, lae monggo
1: Cak Parno. Lah pun kok dereng minggah. Nah, monggo Pak Parno.
2: Nah, kok no aku. Terus pundi Pak Ris carane bocah-bocah iki seneng budaya. Nah, ini tak gawane.
1: Karo lali HP-ne ngono ya ben ora mabar ae sithik-sithik dolanan online.
2: Oh, iya. Memang apa ya? Teknologiku gak iso kita hindari gitu ya. Nanging awake dhewe aja kecanduan gitu ya. Bersosialisasi dengan temannya. Termasuk nek ning sanggar iki mau rasa-rasa ngomong-ngomongan bareng.
1: Diskusilah ya.
2: Diskusi. Ya, tukar pendapat, tukar pengalaman gitu ya. Kadang ngopo sing dilakoni wong liya iki kan ya juga merupakan pengalaman gitu ya. Pengalaman yang harus kita teladani.
1: Nggih, berarti sedari 2014 hingga saat ini Cak Semut itu sudah adakah dari pihak Pemkot Surabaya yang sowan ke sana. Mbah kuwi apa nekoke apa? Dolan apa piye? Apa dukungan saya apa apa piye ngoten.
4: Nggih. Tidak mengurangi rasa hormat begitu kan. Beliau-beliaunya kan wong-wong pemerintah sibuk kan. Urusane luwih gedhe timbang ngopen. Timbang ngopen urusan kamu.
1: Iya, Bang Urjo. Kan amreh nanti gimana bisa untuk berkembangnya ngoten lho Cak Semo. Kemudian diberikan fasilitas yo iki muga-muga kan. Kan berharap toh ya, harapannya kan demikian.
4: Kadang-kadang kami itu konco-konco sing nenggoli jaringan kami rukun kampung itu bukan berarti pesimis bukan. Tapi kami sudah terbiasa bahwa kami gak gampang loro ati Kang. Nek gak mau melikano perhatian kami awake dhewe iki kami menempatkan hati bahwa awake dhewe itu iso urip dhewe dengan catatan bahwa kita harus padi Kang. Kita harus
2: berdikari.
4: Betul. Nah, kita kudu urip dhewe ning kono. Ada beberapa sih sebenarnya kami pernah ngajukan itu yo ono kan yo yo memang tidak banyak tapi matur suwun. Terusan ada lagi sebenarnya program-program pemerintah sing tau tak omongno wae Kang awal-awal. Sebenarnya ada program-program pemerintah tapi akses untuk kami sing apa seniman desa permaha apa ya seniman sing ngene iki lek gak patek pinter ngurus gawe proposal ngene-ngene kan yo wabot
1: biasane pun rencana-rencana Karang Taruna pinter lho
2: tapi
1: Kartar anu bangun rejo
2: soale ngene ning
1: pripun
2: di Departemen Kebudayaan atau Kementerian Kebudayaan ki yo ono program-program ngono kuwi. Tapi kadang sosialisasi ini supaya awake dhewe gampang mengaksesnya itu angel. jluwe met persyaratane lah, sedangkan kanca-kanca ning desa atau ning kampung iki ya wis pokoke glundung ae kan. Glundung kadang dimintain datang ini, datang ngono apa informasi ngene informasi ngono, ha iki sing gak iso.
4: Lamun sementara kuwi juga kang kula nambahi bahwa kawan-kawan iki wong-wong sing sudah sampai hari ini itu urip mati niku nguripi kesenian.
2: Nguripi.
4: Sebenarnya data kuwi sing kudu dingerteni bahwa kanca-kanca seniman kuwi apa ya, duwe rasa membangun sungguh-sungguh gitu sampai hari ini loh Kang. Timbang mong kanca-kanca pinter di proposal sing hari ini. Kan kuwi-kuwi kan gitu. Lah mestinya pemerintah atau negara itu harus cerdas. Sopo sing dengan legowo nggo hati. Masalah kesenian tuh nggo rasa kan dudu nggo pikiran. Nggo rasa mereka ngerti anakku, anakku pernah tampil ya, cuwili itu TK atau pratika tampil tuh sing nek ngomong tampil welek ndak. Tapi dadi nontrone ati iki Gusti
2: kemauannya.
4: Yo, pertama arek cilik samono kuwani tampil ning ngarep ndelok motone sing melip-melip nangis yo Kang. Wih Gusti Allah, iki yang mau tak tunjukkan kepada mereka bahwa nek kowe gak ngenggi ngasih ruang terhadap anak-anak kami, kanca-kanca sanggar ning Surabaya iki, sampean sebenarnya kamu telah berusaha mengaburkan masa depan anak-anak. Sanggar-sanggar kuwi adalah ruang atau ruang tomplok kelompok nggon bermain-main adalah ruang di mana anak-anak itu punya mimpi. Punya mimpi dan punya harapan, punya cita-cita bahwa sok mbien ku ono keadaan sing luwih apik daripada hari ini lho. Nek sebatas harapan dan mimpi wis dientek iki lho ya kebangetan ngono lho Kang. Karepku kuwi.
1: Bacot
2: bener. Iya.
4: Gitu.
1: Luar biasa iki ya, semua dari hati nggih Cak Semut ya. Dari hati inisiatif. Betul. Soalnya praktek iki sing utama.
4: Betul.
1: Ketimbang teori.
2: Jadi praktek iku yo kaya sing dilakoni Cak Semut dan kawan-kawan yang bangun rejo iki luar biasa. Berusaha menjadikan Surabaya ini sebagai kota budaya. Budayanya arek Surabaya iki ya apa sih? Nah ini tadi di samping keseniannya tapi budaya spiritualnya iyo, budaya etika budi pekerti iyo. Sing penting iku. Jadi buket budi pekerti ini arek Surabaya. Lah nek kita berkebudayaan ora berdampak ning sosial masyarakat iki gaya apa kan gitu kan.
1: Ya muspro.
2: Muspro.
4: Berarti ono sing salah.
2: Ono sing salah.
4: Ono sing salah.
2: Jadi apa yang dilakukan Cak Semut karo kanca-kanca ndek Bangun Rejo iki mau ya salah satu upaya ning. Salah satu upaya nguri-nguri lan ngembangke budaya. Karena nek awake dhewe nguri-nguri tok kan dadine stagnan ya toh. Tapi harus mengembangkan, kita mengembangkan pemajuan kebudayaan, undang-undang pemajuan kebudayaan itu kan ono. Jadi ya apa carane kabudayan iku bisa anut jaman kelakon. Aku bolak-balik cerita kabudayan iku amut jalan anut jaman kelakon. Jadi Cak Semut ini berusaha menjadikan kebudayaan itu dengan kekinian. Awai dewi nek ngomong tradisi tok, ya toh, bocah nom-nom iki wis ora seneng, ya toh.
1: Gak pati yo amper.
2: Gak amper. Jadi sampean wingi gak rilit, gak rilit. Iya. Cak, ya apa? Ya apa amper rilit ngono upayane sampean ya apa, Cak? Ben rilit sampean jaman saiki ngono ya.

0: nggon main iki ruang bersama awakmu sinau bareng wis iso ngerti wong liya itu di sini kan. Terusan ini bermain yang menyenangkan ngono kan. Terus apa meneh ya langsung apa meneh Kang? Apa meneh lali yang enten Kang?
1: Saking akeh sing rep diceritakne ya.
0: Cerita. Kan sistemnya mungkin konsepnya koyok kuwi yang dilakukan teman-teman. Terus sing aku juga sering kali bahwa latihan iki ning nggonku kan bebas Kang. Dadi ora maksa. Ya memang keterbatasan kami bahwa iya, sanggar iya. Itu juga nduwe seragam. Terusan karena enggak nduwe seragam iki tak gawe konsep yang lain bahwa apa yang dilakukan adalah bentuk ya mau nek iku mau apa jenenge bentuk tari kuwi sebagai ngolah rasa manembah marang Gusti, sing penting awake dhewe obah. Ngobahno rasa kuwi padahal ngobahno rasa ngobahno awak iki ya bagian dari manembah marang Gusti, Gusti. Nyukuri uripe dhewe. Pertama itu, sing kedua nilai perlawanan. Bahwa nek remong ning nggonku sering kali tampil ku ganggu klambi remong, ganggu klambi dirinya. Sing penting syarat sah seorang tari remong kuwi ono, ya gongseng, ya sampur, ya udeng, kuwi kudu ono. Itu bentuk identitas. Nek klambine bebas, karena itu wujud spiritnya adalah spirit perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap kehidupan dirinya sendiri, bahwa awake dhewe kudu obah, karena obah kuwi urip, ngono lho Kang.
2: Iku ono filosofi ini ngono ya, kabeh hari-hari ya diurui.
0: Ya, ya senajan ramudeng ngene. Diomong wae Kang, diomong wae mek mereka sebagai bentuk pertanggungjawabanku ning leluhurku bahwa aku ki wis wuruk tenanan.
1: Nah, Cak Semut kebanyakan berarti yang bergabung dengan Omah Dhuwur itu warga yang ada di Bangun Rejoto sendiri atau luar kampung itu juga boleh gabungan boleh. Begitu.
0: Kami terbuka untuk luar tapi tak khususno kanggo kanca-kanca sing berdampak terhadap Bangun lokalisasi. Ya sehingga kremil. Karena kami kudu duwe kami ada itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kami. Makanya seperti drama yang jenengan opo dramane sangat mengerikan. Jadi drama kuwi judulnya ning nggonku ki sampe dipentaskan ke Jogja itu karena judulnya kuwi Babu Para Getibal. Judulnya kuwi Babu Para Getibal. Konsepnya cah-cah dhewe sing cerita. Jadi dhek iku mereka anak-anak ning daerah Bangurjo itu karena bismillah mohon maaf bukan berarti menghina, memang masyarakat itu menengah sangat ke bawah. Sehingga anak-anak itu biasanya nek lahir kuwi terusan dititip nombae, dititip nontonggone karena bapak ibunya podo kerja. Tapi kemudian kerja model apapun sampai hari ini dia ya tetap miskin. Mane Babu Para Getibal ning kono dhewe ana omong-omong kuwi senajan kerja 24 jam ndas tinggu sikil-sikil gudu ndas pancet kiri bangsa iki senajan jerine lemah dicepno kuwi ya watu dicepno kuwi
2: dadi tanaman.
0: Jerine tapi pancete kiri. Dak kuwi di drama iki ngomong ngono Kang. Di drama itu membicarakan dirine dhewe iki jere awake dhewe iku mak iku kerja awan iso bingung nek gak arung ngene.
2: Kok panggah kiri?
0: Pantah kiri ae ono apa? Jere Mbah Buyute tanahe dhewe iku tanah surga. Surga sing endi to? Mantek ngono ngono lawi arek-arek dhewe sing cerita kemudian dirangke. Tak rangke tok Kang.
1: Berarti nalar ya pinter ya.
0: Ya kuwi mesu-mesu asline.
1: Nalare iki dawa lho bocah-bocah iki ning kono iki.
0: Nah, dari itu makane kemudian saiki karena kan kemarin ngene Kang cerita nduk-nduk dhewe meneh ya oke. Okay? Karena tak pikir 12 tahun kuwi koyoke kok aku hanya di sana saja, pihak-pihak pemerintah atau siapapun enggak nolok. Akhirnya pada tahun 2012 kuwi aku gandeng temanku yang di UNER itu. Jadi ada kawan-kawan UNER, enggak sebut saja nggih namanya tuh Mas Probo itu.
2: Mas Proboy.
0: Nggih itu DE saka itu kan tak omongi tak jaluk tolong Kang aku njaluk tolong perjuangan 12 tahun iki cateten dengan kanca-kancanya. Makanya kemudian dia membuat catatan sebagai kado ke-12 tahun aku gawe Bangun Rejo itu dadi buku Kang. Lah buku sing tak seneng nang jenengan mau. Bukunya kuwi apa judulnya? Judul iki apa Kang? Judule
1: Dang diintip-intip sih.
0: Nah, iki bukune. Bukune iku 1000 gagasan Omah Dhuwur, gerakan kebudayaan dari kampung sebagai ruang hidup masa depan.
1: Lah, itu dijual belikan atau tidak itu?
0: Karena penerbitan yang awal kuwi diewangi karo BPK 11. BPK 11 Mojokerto itu kami sehingga 100 penerbitan pertama gratis.
1: Gratis.
0: Nah, Nah, tapi 100 pertama ki piye nane. Terusan kami juga tidak punya stok. Makanya nek mamane mau beli monggo beli karena ada penerbitnya. Caca. Gitu. Nah, akhirnya dari kawan-kawan akademisi itulah, dari konco-konco UNER itulah, Bangun Rejo kemudian dibaca, diliterasikan menurut pandangan akademisi mereka.

0: Okay.
1: Itu koyo iso jadi satu acuan bagaimana sebuah pergerakan-pergerakan berbasis kebudayaan di kampung-kampung itu sesuatu hal yang perlu dibicarakan.
0: Berarti event nih konco-konco Omanduwur menika bentaune wonten bulan Oktober.
1: Betul.
0: Di tiap tahunnya kuwi mesti nggih Cak Semut di Oktober.
1: Betul.
0: Nah, lajeng kalau kayak seperti tampil-tampil di Cak Durasim atau di mana begitu juga demikian atau tidak?
1: Nggih. Oh. Kami membuka itu tapi yang aku tak ngerti ini bahwa konco-konco Sanggar Mandur nek secara tampilan karena Sanggar Mandur tidak disarankan untuk melok lomba melok festival itu enggak disarankan. Oh. Tapi nek melu ora popo karena Sanggar Mandur tidak mengajarkan mereka berkompetisi urusan kebudayaan.
2: Oh.
1: Kami tidak ngajarkan
2: kebudayaan
1: itu.
2: Ini bukan untuk kompetisi.
1: Betul, kami ngajarkan untuk iso saling sesarengan bareng-bareng nyengguyung iso dadi sarana geguyub dan rerukunan. Ngono kan.
0: Tapi Mes. Tapi natos nggih tampil-tampil.
1: Sering
0: luar sekali. Biasa ini ya.
2: Sugeng dalu Mas Probo. Ah iki bukune Mas Probo.
0: Mas Probo sugeng dalu. Nggih,
2: Mas Probo sugeng dalu. Iki kanca plek ku iki Mas Probo.
0: Nggih. Lah nek para pamidanget ugi pamirsa pengin tumbas bukunipun wonten pundi CP-ne Cak Semut?
2: Ya engko ngubungi Cak Semut.
1: Mboten ora, Kang.
3: Iki lho kan penerbit itu lho, Cak.
0: Langsung
2: ning penerbit.
1: Ada kan itu media sosialnya kan ada tujuan koyoknya. Itu kami kanca-kanca Sanggar itu tidak pinter juga memanajemen kuwi jadi wis anu apa jare.
2: Wasrah bongkongan.
1: Begitulah. Wis koyoke ngono wae.
0: Mugi-mugi laris manis.
1: Tapi karena tiap tahun itu kami produksi sehingga untuk tahun ini kami juga punya rilisan buku ya masih tetap dengan UNER dan kawan-kawan proyek arek bergerak. Kami nulis sekarang hari ini bentuknya itu sastra, judulnya itu cerita perempuan-perempuan BR. Jadi buku ini full nyeritakno sing cerita wong wedok BR tentang cerita perempuan-perempuan yang mengalami apa ya penindasan, penekanan dan sapanunggal ini menurut Ning Mangurjo. Dari sisi-sisi ambigu itu kami ceritakan wong wedok-wedok BRDW karena dia yang mempunyai mewakili bahasanya sendiri gitu loh. Di situ untuk ini bismillah sak durunge muncak acara kuwi Mbang Rejo besok yang ke-13 itu sudah terbit Kang.
2: Oh.
1: Syukur-syukur nek RRI gelem Kang.
2: Iya. Kok yo RRI tak jak bantu.
1: Amin.
2: Ya apa carane tersosialisasi? Awake dhewe kan ngono. RRI iki kan duwe corong sing iso mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya isone mbantu sosialisasi
1: kan
2: ngono. Lah, iki kok nek bulan Oktober iku kegiatane opo ae, Cak?
0: Full ya itu ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa ini?
1: Nah, nek tanggale sih karena durung pasti Kang tanggal
2: itu iso maju mundur
1: karena
2: tapi bulannya Oktober.
1: Bulannya Oktober. Nah, terus ke anu Cak, apa namanya? Sangga kalau untuk acara besok ini kami ngawalinya kan biasanya di sana itu ada pertunjukan teater drama Surabaya kuwi. Nah, tadi kenapa kok Mang Rojo Arts Festival ada itu sebagai ruang pertanggungjawaban kami kepada masyarakat bahwa anak-anak sing wis
2: latihan
1: sak munus wini setahun khususnya kuwi
2: ono. Dadi ning koyo ngene.
1: Nah, betul itu sebagai ruang tampilnya mereka.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ning kono ono teatere. Lah tahun kemarin kuwi karena nek langsung kuwi butuh energi luar biasa karena kanca-kanca Sanggar ki yo wong kabeh padha kerja gak pengangguran kabeh dadi yo kami tetap harus melaksanakan. Jadi kemarin wis tak lakukan drama niku aku bersama kanca-kanca performance art Malang kuwi nggawe acara ning Mbang Rejo Kang. Jadi aku wis nggawe. Jadi kalau bisa lihat di IG-nya Mbang Rejo Festival jenengan bisa lihat bahwa Maret bulan poso kemarin kuwi aku telah nggawe Mbang Rejo Art Festival dengan dibuka oleh performance art Komunitas Malang dan itu membuka workshop kanggo seluruh konco-konco se-Jawa. Jadi bisa dilihat. Kenapa kok pilihannya drama menuju performan? Karena performan ini yang untuk sehari ini itu mampu merespon persoalan Mbang Rejo hari ini. Jadi dia ngono lek teatre iku ngono lah performan begitulah. Jadi merespon persoalan lebih cepat kan.
2: Selama 14 tahun,
1: 13 tahun
2: 13 kan? Tahun berjalan. Iki opo cita-cita nih jenengan membangun karakter Mbangun Rejo atau merubah karakter Mbangun Rejo sing biyen dicap koyo ngono kae apa ya wis ono perubahan teko pandangan masyarakat ngono Cak.
1: Yang pasti
2: bergeser,
1: bergeser pasti kan pasti ono lah gitu kan, pasti ono gitu kan. Dengan apa kok iso ngerti ono ya salah satunya banyak kegiatan-kegiatan sing menyeimbangi ya itu, walaupun butuh duko sanggar tapi akeh kegiatan-kegiatan yang ning kampung kono sing wis mungkin positif. Dadi nek biyen niku suwereng gegeran tawuran macam-macam gitu kan, saiki wis ora ono ngono-ngono kuwi, wis ora ono terusan wis padha semuanya hal kalau ono masalah diselesaikan dengan guyub rukun. Nah itu wis jelas ono lah terusan saiki juga ngomong tentang karena kegiatan kuwi kudu berdampak secara ekonomi to. Kenapa kenapa kok nggawe acara sanggar apa Mbangun Rejo Festival pentas bersama ben kegiatan kuwi juga selain nguri-nguri budaya nampilno kebudayaan juga berdampak secara ekonomi. Mangane salah sini apa ono pameran UMKM, UMKM. Basar-basar. Lah saiki ya kebudaya-budaya kok wis ono. Dadi mereka ketika nggawe acara kuwi ya wis aman. Ora ono apa-apa, ono tampilan-tampilan budaya di neng kono kae Kang.
2: Terus kuliner-kuliner Surabaya.
1: Oh, niku wis tampil lah dari sini. Lah salah sini ya ning Mbangun Rejo Festival kuwi ono. Gitu
2: kan. Lah ngono iku pirang dino jak acarane?
1: Acaranya itu dua hari. Itu biasanya ya harinya biasanya Sabtu Minggu.
2: Yo,
1: kan.
2: Yo,
1: karena kan hari itu hari-hari sing libur. Karena masalahnya aku enggak berani nek hari yang lain enggak wani ganggu aktivitasnya sing wis ono gitu. Prioritas sebenarnya pekerjaan mereka yang utama.
2: Ya ben gak dadi keri terus.
1: Gitu kan sekolah jangan nek ganggu gitu. Biasanya pun Sabtu Minggu pun nek Sabtu ki biasanya tak wiwiti jam 3, Kang.
2: Jam telu sore
1: Sabtu nih ya kan gitu cacah sekolah wis padha mulai ya gitu jam telu mulai jam telu kami awali pertunjukan itu biasa nih. Nah terusan Sanggar Mandur itu sebenarnya juga bukan tampil dewean, sebenarnya kalau mau tampil itu seorang butuh bintang tamu iso kan ya, karena ya, ya. Sanggar Bismillahirrahmanirrahim iso nampil no semua nek ngomong tari lo yo kuwi iso kabeh
2: wakeh
1: gitu kan. Makanya tapi kami membentuk jejaring mau solidaritas mau sehingga sanggar-sanggar ning kampung-kampung ning Surabaya salah satu sanggar-sanggar yang ada di rukun kampung Surabaya saling gentian tampil jadi orang sing saka Pesapen sing kok tambah bayan
2: sing saka Sidotokong.
1: Nah itu salah satu adok tari sufi sing tak omong mau
0: diajak berkolaborasi bareng.
1: Betul, mereka silakan menampilkan, kami punya ruang bersama anda, tapi bentuk gontong royong ning gontong royong apa nek mengke kanca-kanca liyan sanggar liyan duwe gawe kami juga gentian gontong royong saling ngisi dadi guyub ngono. Dadi kami arek-arek iki cuman ora iso mbayari tapi nek mung sekedar sego bungkus ngono ono lah
2: kuwi jenenge disegani Mas.
1: Disegani
2: diparingi sego.
1: Betul betul.
2: Dadi arek-arek kesenian arek kebudayaan iki butuhe mek disegani.
1: Aduh Gusti Allah.
2: Diparingi sego.
1: Aduh.
2: Iki ngene, Cak. Terus antusiasme wong sing nontone apa, Cak? Warga kampung apa cuek apa padha gemerutuk pengin meramaikan ngene, Cak.
1: Mungkin lah kami menyadari, aku ki nyadari mek kanca-kanca bahwa budaya kampungku khususnya memang anakku rumah sewong pinggiran ya, jadi sebentuk hiburan-hiburan macam kaya kuwi sesuatu ruang sing ruang relaksasi, ruang rekreasi buat mereka. Terusan apa meneh sing tampil kuwi
2: anak-anak
1: atau bocah
2: kampung
1: kuno. Nah, yang karena anak-anak kan yo gak pantek pinter nari, tapi kan mereka bangga. Sing teko ki mak e, bapak e, mbah e, mbah buyute tanggane, wah ditelkomongi nek putuku ki wah
2: sesuk putuke nari.
1: Jan ora umum.
2: Ada kebanggaan.
1: Betul. Lah itu ruang itu yang tak penenom dhewe selain hiburan-hiburan yang lain. Hiburan lain ku memang kanca-kanca. Nek saya kan jaringanku memang konco-konco seni tradisi yo ono ludruk, mamane ono jaranan, ono bantengan, ono reokan.
2: Yo
1: sebenarnya kabeh kuwi adalah jaring yang kami bangun bersama-sama untuk nguripi kampung sakjane kampung kini dikelola dengan benar. Kuwi iso menghasil, dia enggak perlu kerja ning jowo kan. Kampung menjadi satu aset bersama yo apa salah satunya membangun potensi-potensi sing iso. Salah satu adalah menciptakan ruang kesenian mau itu sebenarnya akeh untuk menjenengan mau jadi panggung pertunjukan yang berdampak ekonomi kreatif terhadap masyarakatnya
0: terbuka kagem umum gitu Cak Semut gitu
1: terbuka umum
0: jadi ini kayak warga Tenggelis Mejoyo mearep rawuh gitu monggo ya warga Prapen dan sekitarnya mau datang juga boleh, monggo ya kan, dolan ning bangun rejo ngaten. Oke. Ini kan juga pastinya menggeliatkan UMKM di sekitar toh.
2: Ya, sing penting nih. Jadi gak yo ingin mau cak semutkan ngomong nguripi. Sejene nguri-uri tapi juga nguripi. Nah, kabudayan iki iso nguripi warga di sekitarnya. Ya apa carane nguripi ya iku mau ana UMKM. Ngono nek iso ana akeh penonton kan otomatis padha pengin jajan. Apa maneh kulinere sing disajikan kuliner Surabayaan. Iki ciri khas Surabaya, iki ciri khas Surabaya Utara kan. Soale Surabaya iki kan macam-macam. Nek Surabaya Barat nggonku kono ki enek semanggi. Nek Surabaya kono ki biasane enek iku lho. Gulai kacang hijau.
1: Gulai kacang hijau. Nah,
2: ya
1: toh? Dari sono Maryam.
2: Lah, gulai
0: Maryam. Tahu tek yo.
1: Tahu tek.
2: Tahu tek yo no. Jadi ciri-ciri khas Surabayaan metu kabeh. Karena yo iki mau nguripi, jadi opo sing dilaksanakan ucap semut iki berdampak bagi masyarakat.
0: Luar biasa.
2: Iya dong, di samping dampak ekonomi, dampak sosial, gitu ya. Terus tadi mau etika nih bocah nom-nom ki yo podo didandani. Supaya bocah nom-nom iki duwe rasa hormat karo wong tuwa, duwe hormat karo kancane, nresnani kancane. Ini sangat penting sekali.
0: Bersosialisasi,
2: bersilaturahmi, sehingga wis ora ana kaya ning daerah lain, tawuran antar kampung ini ora ana.
0: Wis ra usume kaya ngono kuwi.
2: Ora bangun reco.
0: Ngentek-ngentek energi lho ngono kuwi, ndaan yo an. Energine nggo ngremo kuwi mang. Lah wonten TikTok to?
2: Oh no, TikToknya apa mas? TikToknya
0: sosmednya lah, wonten to?
1: Sosmednya masih apa namanya IG saja.
2: IG.
1: Oh, IG-nya ada dua IG. Kalau IG Sanggar Seni Uman Dhuwur dan IG Mbangun Rejo at Festival.
0: Oh, ngaten. Ada dua IG. Ada dua Instagram. Monggo, katuran lho nggih para pamirsa, gek ndang. Biasanya kelak senengane scrolling to. Jadi ini bisa diintip-intip lah ya Instagram-e Mbangun Rejo Festival.
1: Banjur no Art Festival.
0: Art Festival.
2: Makane iki mau arep nulis flyer e. Cak, yo bahasa Indonesia yo.
0: Art Festival Bangun Rejo kali
1: Sanggar Seni Uman Dhuwur.
0: Sanggar Seni Uman Dhuwur. Nah, monggo ya. Nanti bisa kenal lebih dekat lagi di sana mengaten sih.
2: Iso menehi apresiasi.
0: Apresiasi, kan, masukan, ya. Saran opo?
2: Saran. Syukur maneh wis dijadwalno. So Oktober iki kudu ngeluangno waktu dolen rono iki.
1: Betul, betul.
2: Itu tambah apik karena teman-teman seniman ini kalau diapresiasi kan luar biasa. Ora salah diparingi duit diapresiasi gitu loh. Banyak penonton. Penontonnya
0: disemarakkan, diramaikan,
2: mengatenje.
0: Nggih, lane anu cak semut napa namine pun nek pas Agustusan kan juga banyak agenda to, malahan.
1: Lah karena Agustus itu adalah bulannya rakyat Indonesia. Sanggar Uman Dhuwur enggak punya gawe. Gawenya adalah mereka tak kongon balik ning kampung dewi-dewi. Tunjukkan bahwa Sanggar Uman Dhuwur itu berkontribusi kepada kampungnya. Walaupun masih mungkin kampungnya ora sadar, oh aku tak mungkin aku tak nyep ngajar apa anakku kampung ki ben sinau ning sanggar, enggak ono-ono tapi kami berpositif bahwa matur suwun anak-anak iki wis dititipno ning nggonku sehingga tak ajarin balik mulih mereka silahkan nek tiba-tiba ning nembek caca itu aku gak anu kang ning kampungku aku bangun sanggar dhewe itu yang kami harapkan.
2: Iya iya iya.
1: Nambah aku
2: enggak bangkan ya.
1: Betul jangan. Nambah itu karena kami sebenarnya sanggar ini mau apa toh anggapan gitu tempat bersama sing ora permanen bahwa aku mung seneng cukup suka seneng bahwa teman-teman iso mulih iso nggawa hidupnya itu dengan apa kan nguri-nguri budaya bahwa ada kebaikan yang akan terus digawa nganti nganti mbuh lah piye gitu.
0: Definisi bermanfaat untuk umat ki yo ngene nggih to. Jadi ya tadi itu lho urip ku kudu urup ya, bermanfaat golian ya.
1: Iya,
0: gitu.
2: Iki pancene kan karo regenerasi ya.
1: Betul,
0: betul.
2: Bocah nom-nom iki diajari karo Cak Semut iki ben tresno budayane, tresno jati diri bangsane. Ngono ya. Karena apa? Lestarinya budaya Nusantara itu juga gumantung generasi muda.
1: Generasi mudanya.
2: Lah nek bocah-bocah cilik ora diuruki ngono kuwi sing salah ya sing tua ki ya salah. Kadang nek ana to wong tua ki bocah cilik ning omah ki ra iso bahasa Indonesia gitu ya. Ora iso basa Jawa. Eh bisane ming basa Inggris ki malah seneng gitu. Ora apa-apa, bahasa Inggris apik. Iya toh, ning aja lali kabudayane dhewe. Ngono ya. Terus nek ora ana generasine lah sing arep nerusno sapa? Engko nek sing sepuh-sepuh ki wis padha reren, padha pensiun umpamane. Iya toh, bocah-bocah ora iso neruske lah kabudayane awake dhewe iki cures.
0: Belum lagi tantangan digitalisasi.
2: Tantangan
0: hari zaman now lah ya. Karene tata zaman now iki lho ya toh.
2: Zaman now.
0: Budaya-budaya
2: barat. Awake dhewe oleh berkebudayaan kekinian.
0: Yeah.
2: Tapi jangan tercabut dari akar budaya kita.
0: Iya. Yeah. Nenek moyang kita
2: mengatakan. Nenek moyang kita. Jadi umpamani coro klamben lurik kaya aku ngene iki ya didesain dengan desain kekinian, nek lurik kekinian ya apa sih? Harapanku ikan ngono. Jadi kanca-kanca desainer iki, oh nek lurik kekinian ya apa? Ben keren gitu ya. Terus nek udang Suroboyan ben keren ya apa ya? Tapi tidak tercabut dari pola-pola batiknya gitu kan. Terus bentuk dasarnya. Tapi iso kekinian, bocah nom iso seneng. Dan gampang nganggu nih.
0: Amrih relate kalau wau
2: nggih. Ah, gitu kan. Biar tak critano ning nek blangkon iki nganggo ning ngene dhisik udeng wangel anggone butuh waktu 10 sampai 15 menit. Lah karena ada blangkon sing wis dicetak ya karek celak ngene. Harapanku ki ngono. Jadi kita kekinian tapi tidak tercabut dari akar budaya kita bahwa kita ini orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa. Arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Laras. Nah, menika waktu pun sampai lepet.
2: Wetalipun kurang 4 menit 5.
0: Nggih.
2: Cak Semut.
1: Siap.
2: Ya apa harapane sampean terhadap masyarakat, terhadap pendengar perompak RRI Surabaya iki supaya tetap nyengkuyung lestarine budaya arek Surabaya.
1: Sing nek klirune sepurane sing akeh, tapi iki dadi satu keyakinan kula bahwa sinau budaya luhur ki ora ono salah.
2: Ora ono salah.
1: Pertama, menjadikan dirinya punya kepekaan terhadap dirinya dan lingkungannya. Kemudian punya nilai bekti terhadap wong tuane dan keluargane apa meneh nusa bangsane. Jadi karena apa? Karena ngajari balik mana kebudayaan itu ngajari alusing ati. Ngalusing ati
2: berarti wiroso,
1: wiroso. Betul ning kono. Kaitu san nyadari bahwa awake dhewe iki iso obah dudu karena obah dhewe ono sing
2: obah.
1: Artinya di sini awake dhewe mendadekno awake dhewe iku menjadi kalau orang-orang yang apa ya lebih menungso ngono lho Kang. Luwih mangerteni dhek berarti ngerti fungsi menungsane dhek.
2: Sangkan paraning tuma.
1: Ya mungkin seperti kuwi. Isole dadi tansaya koyo ngono dadi ora perlu khawatir karena terusan meneh ketika awake dhewe menjadi punya kepekaan, itu membuka ruang-ruang berpikir awake dhewe luar biasa ya, namanya ruang-ruang kreatif itu. Bang urip iki tidak dilahirkan oleh mereka yang membicarakan tentang apa jenis matematika, matematis saja, tetapi sesuatu yang di luar motivasi apa matematis. Ning kono. Jadi ora usah khawatir, ora usah takut bahwa mangane budaya iki jenenge kan budaya luhur. Leluhur. Jadi mereka jelas ngajarno urip ide. Terusan budaya sing lahir dari ning bumine dhewe iku jelas sudah sangat adaptif. Dengan dia tinggal.
2: Rilit.
1: Jadi dia akan dia akan menyelesaikan
0: alias berhubungnya.
1: Jadi dia akan mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dirinya di mana dia tinggal, Kang.
2: Matur nuwun, Cak Semut, kapan-kapan maneh aja bosen nek tak undang. Tulin Rini nyerita no pelestarian kebudayaan, nyerita no kegiatan-kegiatan yang awal dewi supaya kebudayaan ini tetap lestari. Ngono yo cak. Terus proses-proses regenerasi kita,
1: cap.
2: Proses regenerasi kita ini tetap berjalan, ngono yo. Supaya budaya kita tetap lestari. Makatan para pamirsa menggah babaripun. Apa kuwi? Bangun Rejo Art Festival. Bagaimana membangun Bangun Rejo iki keseniane ning Bangun Rejo, nama Bangun Rejo ya dibangun ditoto supaya konotasinya menjadi kampung budaya Surabaya. Makaten bilih wonten natur kula Cak Semut, yeah. Ning Ayu ingkang kirang meranani penggalih panjenengan. Kula ngaturaken agunging samudra pangaksami, sugeng dalu, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.
0: Matur menuwun sanget cari Cak Semut utalipun mengaten nggih. Nah niku wau nggih derek wonten obrolan budaya telu menika kepanggih malih insyaallah minggu depan di tema yang berbeda mengaten nggih. Biparipun adicara menikah wonten teman-teman campur sari dilajengaken mangke wonten wayang padat.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Ning. Bibaripun tembang-tembang campur sari sampun kula puterakan nggih kagem jenengan sedaya. Nah, menika wancinipun kiaran wayang padat mengaten nggih. Nah, wayang padat dalu menika kalian lampahan Gajah Maropo. Nah, dalangipun Ki Abilio Kita Loka Premadosa. Langsung kemawon sugeng midhangetaken.

Oh,

Awan jumeneng ke Prabon Negoro Gua Barong ini yento jeneng ingsun kelakon mundut garwo Dewi Drupadi mulo kang soku yai moro kage seksenono sumpahku alwong tumekaning pati klambun jeneng ingsun ora kasembadan nang garwo Dewi Drupadi yo Dewi Kresna.

Kakang Nogobando Oropo. Ora jeneng rubuh-rubuh gedhang samukawis kang dingendikake dening Paduka Kakang Gajah Marapah karepmu. Satemene kadhang wing guwa terusan Nogobando uga nampa sasmitaning Jawata. Sasmitane bakal pinardawa kamulyanku anglungwi ke Prabon Negara Gua Terusan kalamun aku kasembadan Hanggarwa Dewi Drupati.

0: iblis laknat. Durung sawetara suwe anggonku lumawat aning praja Ngamarta kepapak Wanara Seta. Ngaku sapa kang dadi aranmu? Senggono.
1: Senggono.
0: Yo. Saja iki prajurit saka negara Gua Bareng.
1: Bener.
0: Sopo kang dadi aranmu? Tening apa setyamu mlebu aning tapel wates negara Ngamarta? Mundi dhawuh saka Prabu Gajah Marapah. Kinen boyong raja putri negara Ngamarta kang jejuluk Dewi Drupadi. Diboyong minangka dadi garwane. Moro kake minggato. Ojo ganggu lakuku sak durunge tak rica kowe. Alung gulungan wadyo palamu. Senadyan anggonmu ngadep aning arsani Sinun Prabu Puntadewa, tangeh lamun yen ditompo. Minggat, minggat, opo kelakon tak dadekne dolanan gue.

0: di sing ngendel ngendel ke
1: opo apamu.
0: Ayo maju ngantep.
1: Oh

koyo-koyo. Ayo, Wong Pandu maju. Yeay.

pun Kakang Dimas Janoko. Kawula nun wonten dawuh Koko Prabu. Dina samangko Praja Ngamarta lagi kebegan raja penglamar. Saka telung negara ya kuwi Guwa Barong, Guwa Terusan lan Guwa Miring kang dipandhegani dening Prabu Gajah Marapah. Awit apa sababe dening ratu tetelu kuwi bisa ngamuk aning Praja Ngamarta mergo ngayonake kakang mbokmu Dewi Drupadi kang dadi garwane Yayi Samyaji. Kabeh para punggawa sarta kadang padha cancut taliwanda. Lah, kabeh padha kasoran. Nanging malah Syadi nembe wae katon saka ngendi Yayi? Sewu-sewu lepat diagung pangsama paduka Koko Prabu. Milanipun ngantos bebasan liru ing kewajiban karana yektosipun Arjuna dereng ngandhukap. Menawi kateman negari Ngamarta nampi panglamar saking Prabu Gajah Marapa sakadang Koko Prabu. Kowe rupa Yayi? Dadosna kawuningan Koko Prabu. Katemben kewula kula mandhap saking pertapan Sapta Warga. Lolo. Dadi si Yayi nembe sowan saka ngersane Eyang Wiyasa ngono. Kaluhuran sabda jengandika Koko Prabu. Surasane anggonmu sowan aning ngarsane Eyang Wiyasa. Entuk apa Yayi? Koko Prabu nyoro wetiaken babakan pasupenan kula. Kusik aja cingeng. Aja gembeng. Satriya toh jalining jagat kok titik gembeng titik cingeng. Hayo aja nangis. Impenmu apa? Mono matur marang Koko Prabu marang Kakang. Nagari Ngamarta kablabak toya bening. Lo banjur nangelo ipun kahanan sedaya sami kalis ing sambi kala Koko Prabu. Nanging Koko Prabu Puntadewa kelawan Kakang Mbok Ratu Drupadi ingkang katemben nindakaken wulan madu satemah kedah pisah awit saking dayaning toya. Lo dadi Yayi Puntadewa lan Yayi Drupadi kang nembe nindakake wulan madu kudu kesapu dening daya ning banyu ngono nengki Koko Prabu. Nanging saksurutipun warih boten wonten ingkang damel kuciwaning manah. Nanging malah saya ketingal manjilo sesawangan miwah eden eden ingkang salebeting negari Ngamarta. Prabu Koko Prabu Puntadewa dalah kakang mbok Dewi Drupadi. Oh ngono. Nunggih Koko Prabu. Awit saking dhaipun yang Sapta Warga pacoban ingkang tinampi dening para Pandhawa taminipun Koko Prabu Puntadewa dalah kakang mbok Ratu Drupadi menawi kuwi yang lampahi Koko Prabu. Tetelo badhe ambabar padhang jingglang ingkang sami sinandhang. Banjur yen mengkini Syadi keporo malah meneng wae ngono. Yo Janoko. Apa kelakon negara Ngamarta bakal rubuh dening pengamuke mungsuh? Ngeling Yayi Janoko mbiyen minangka dadi jagoning dewa.
umpama ora maju mlebu barisan ana ngarep dhewe nganti negara ngamarta rubuh ya perlu tak beset kulitku Janaka.

0: bagus ngit bagus ngit tap ngit tapi jagat kang nembe katon. Satrio, sopo kang tadi kekasihmu?
1: Panengah Pandhawa Arjuna kang dadi kekasihku.
0: Koko Prabu, biayai.
1: Sajake Dewara Drupadi bakal dicawisake dening para Pandhawa. Sajake Dewi Wara Drupadi bakal diparingake marang kidang mertandang.
2: Lah ya ngono to Raden Janaka?
1: Keparat iblis laknat. Alung tumekaning pati Raden Janaka. Timbang ngelungake kakang Mbok Drupadi.
0: Wis malaning panuksmaning cacalahnat. Dan istana. Para Pandhawa ora ana kapoke. Barisane padha ajur ngono panggah ora ana kapoke. Iki padha

0: wok wok ketekur, wok wok ketekur, mbek mbek meyong, mbek mbek meyong. Wah ah ah, teto kowe Drupadi.
1: Oh, aku Drupadi.
0: Wong ayu, wong ayu kang saing denging Pawono Drupadi. Manuton dak boyong aning projo gua barong minongko karwaku yo.
1: Kowe sopo?
0: Prabu Gajah Marapah.
1: Sang Prabu, aku saguh kok pundut garwo, nanging kelakon aku sesandingan kelawan paduka sing tak kawatirake sedulurmu loro.
0: Karepmu
1: sebab dulurmu loro uga nantuake rasa tresno marang aku. Kang mangkono, umpama aku kelakon sesandingan kelawan paduka sing tak khawatirake ora bakal tentrem uripku.
0: Yen mengkono tak patenane wong ayu.

Adi. Kowe apa ora tresno marang pun Kakang Drupadi? Destun temen uripku. Sababe bareng aku sumurup marang paduka kaya rontok jejantungku. Sabab aku nantuake tresno kelawan panjenenganmu. Lah kok nyingkur? Sing tak ketuni umpama aku sesinisian kelawan paduka ora liya sedulurmu kekaro.

Rune gajah marapalan kidang mertandang bakal ngogreh-ngogreh katentreman anggon kulaten kelawan paduka Sang Prabu yen mengkono tak patenane.

0: Kowe lak Drupadi to?
1: Kaluran Dawa Patuko sinuwun. Aku Drupadi.
2: Lah. Ra opo?
1: Ora lidok ujare wong taplok. Ora urung sing dipilih kidang mertandang. Lah wong bagus, je. Wong paling bagus. Wong yen wis kaya aku ya gandane, ya pawitane, ya kepinterane. Kurang piye coba?
2: Gelem ya karo aku.
1: Sinuwun.
2: Piye?
1: Umpama aku lagi ngerso paduka sing tak khawatirake sedulurmu kalorone bakal ngogreh-ngogreh katentremanku. Apa bakal seneng uripku yen to dirusui kelawan sedulurmu kekarone?
2: Yen ngono tak patenane, Yai.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Niatkanlah setiap pekerjaanmu sebagai ibadah, dan jalankanlah pekerjaan tersebut sebagai ibadah yang terbaik.

Caning sampun-wan cene kula pamit undur diri saat sampune siaran sedinten iki edisi Selasa kalender 13 Juni 2016 sedaya rapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kula ning Ayu ngaturaken nada nrimo kangge sesarengan sampean, ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Cak Ning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon sarane kisah gedhe tampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten

Tinerbo tanggal 24 Juni tahun 2016. Saking dalam pemuda 8260 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 Ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarengan kalian kulo Chandra saged kepangi malih dinten iki nggih dinten Rebo tanggal 24 Juni tahun 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahya pagi diterusaken lontong balap. Tapi sadereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan mbarek Cak Abil Malik mbarek surat Ali Imran ayat 95. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarangan kalian Chandra. Dinten iki dinten Rebo tanggal 14 Juni tahun 2016. Alhamdulillah kita wonten serangkaian Tanjung Perak Pagi. Mugi-mugi sampean kabeh sehat, kalian berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala nggih caning nggih. Dinten iki monggo kita wiwiti barek siaran Cahaya Pagi nggih caning nggih sing dinten iki kita saringan kalian Asrumber. Yang pastinya kita akan membahas sebuah topik dan caning mbok menawi wonten pertanyaan boleh mangke silakan ditanyakan sama narasumber kita. Baik di luar topik ataupun sedikit di luar topik buat menapa caning nggih. Nah, saat niki kula akan menyapa Ustazah yang bersama kita pada hari ini di Cahaya Pagi. Sarangan kalian narasumber kita, Ustazah Elis Fariha Ismawati, Sarjana Agama, selaku penyuluh KUA Kecamatan Uyung. Assalamualaikum Ustazah Elis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kita sarangan wonten acara Cahaya Pagi kalian kula Chandra nggih Ustazah nggih.
2: Ya nggih. Chandra.
1: Nggih. Alhamdulillah Ustazah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat nggih. Wiyung bagaimana? Cuaca?
2: Wiyung mendung-mendung apa tipis.
1: Tadi enggak hujan tadi subuh tadi. Sebelum subuh.
2: Di rumah saya lumayan. Kemarin 2 hari sampai banjir.
1: Oh, ngoten nggih. Oh alah, iya. semoga semua segera teratasi ngoten nggih Ustazah nggih.
2: Amin, Pak.
1: Baik, Ustazah dinten iki kita bakal bahas topik seputar menyambut kelahiran anak dalam Islam. Nah, menyambut kelahiran iku kan biasane sih ya Bu Ustazah. Oh, bancaan geden-geden. Berkata ngoten nggih ya. Tapi apakah menyambut kelahiran anak itu harus begitu atau bagaimana sih? Nah, kita iki butuh penjelasan dari Ustazah menawi caning yang mungkin ingin tahu atau nih sajane nyambut iku kudu nih apa kudu nanggap reok ta kudu apa ta ngoten nggih. Monggo Ustazah disampaikan muka di Mas Bulat topik kita dengan niki menyambut kelahiran anak dalam Islam.
2: Saya mulai nggih.
1: Monggo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Budaya yang dirahmati Allah. Senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Cak Daning dalam program Cahaya Pagi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang sangat penting dan penuh kebahagiaan, yaitu menyambut kelahiran anak dalam Islam. Kelahiran seorang anak itu merupakan anugerah besar dari Allah SWT. Ia bukan hanya membawa kebahagiaan bagi keluarga, tetapi juga menjadi amanah yang harus dijaga, dididik, dan dibimbing sesuai ajaran Islam. Yang pertama, anak itu sebagai amanah dari Allah. Dalam Islam, anak adalah titipan Allah SWT. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk membesarkan, mendidik, dan membentuk akhlaknya. Sebagaimana dalam Al-Quran, anak itu bisa menjadi penyejuk hati atau qurrata ayun, tetapi juga bisa menjadi ujian. Oleh karena itu, menyambut kelahiran anak tidak hanya dengan rasa bahagia, tetapi juga dengan kesadaran akan tanggung jawab yang besar. Yang kedua, amalan sunnah saat kelahiran anak. Ada beberapa sunnah yang dianjurkan ketika menyambut kelahiran anak. Pertama, azan dan iqomah. Disunatkan mengumandangkan azan dan iqomah, azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri bayi. Hal ini sebagai pengenalan pertama kepada tauhid. Yang kedua, tahnik. Tahnik itu adalah mengunyah kurma lalu mengoleskannya ke langit-langit mulut bayi. Ini dilakukan oleh orang yang soleh sebagai keberkahan. Yang ketiga, memberi nama yang baik. Islam sangat menganjurkan memberi nama yang baik dan bermakna positif. Nama adalah doa yang akan melekat sepanjang hidup. Yang keempat, akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur, rasa syukur kepada Allah untuk anak laki-laki 2 kambing dan perempuan 1 kambing. Yang kelima, mencukur rambut bayi. Rambut bayi dicukur lalu dianjurkan bersedekah seberat rambut tersebut dengan perak atau nilai yang setara. Yang ketiga, rasa syukur dan doa. Kelahiran anak harus disambut dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Orang tua dianjurkan untuk memperbanyak doa agar anak tumbuh menjadi pribadi yang soleh atau soleha. Doa yang bisa dipanjatkan antara lain agar anak menjadi penyejuk hati, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan sesama. Yang keempat, tanggung jawab orang tua. Setelah kelahiran, tugas orang tua tidak berhenti. Justru dimulai dari sinilah peran besar itu berjalan. Tanggung jawab orang tua, yang pertama, memberikan pendidikan agama sejak dini. Contoh memberikan pendidikan agama sejak dini yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengajarkan doa sehari-hari. Membiasakan anak membaca doa sederhana, semisal sebelum tidur, sebelum makan, saat bangun tidur, dengan tujuan anak akan terbiasa mengingat Tuhan dalam aktivitasnya. Yang kedua, mengajak ibadah bersama, mengajak anak ikut sholat, walaupun anak itu sholatnya masih belum sempurna. Serta mengenalkan gerakan dan bacaan secara perlahan, dengan tujuan membantu anak mencintai ibadah sejak kecil. Yang ketiga, mengenalkan kitab suci. Membiasakan membacakan cerita dalam Al-Quran serta mengajarkan huruf hijaiyah dengan tujuan anak mulai mengenal nilai-nilai kebaikan dari kisah-kisah Nabi. Yang keempat, memberi teladan yang baik. Anak itu akan cenderung meniru. Jadi kita sebagai orang tua harus rajin beribadah, berkata jujur dan bersikap sopan. Dengan tujuan ini pendidikan yang paling efektif. Yang kelima, mengajarkan akhlak mulia. Mengucapkan salam, menghormati orang tua, berbagi dengan teman, membentuk karakter yang baik sejak dini. Yang keenam, belajar lewat lagu dan cerita. Lagu-lagu Islami anak, cerita Nabi sebelum tidur. Dengan tujuan anak lebih mudah memahami dengan cara yang menyenangkan. Yang terakhir, memberi apresiasi. Dengan cara memuji anak saat melakukan kebaikan, serta memberi hadiah-hadiah kecil. Dengan tujuan anak itu akan termotivasi untuk terus berbuat baik. Pendidikan agama sejak dini itu memang sebaiknya dilakukan dengan cara yang lembut, konsisten, dan menyenangkan. Karena tujuan utamanya adalah menanamkan rasa cinta kepada Tuhan dan nilai kebaikan, bukan paksaan. Tanggung jawab orang tua yang kedua, menanamkan akhlak yang baik. Contoh menanamkan akhlak yang baik, terutama sejak dini. Pertama, membiasakan berkata jujur. Mengajarkan anak untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan tidak memarahi yang berlebihan saat anak itu jujur. Dengan tujuan anak belajar bahwa kejujuran itu sangat penting. Yang kedua, mengajarkan sopan santun. Mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Serta menghormati orang tua yang lebih tua. Itu dengan tujuan membentuk sikap hormat dan santun. Yang ketiga, membiasakan berbagi. Berbagi makanan atau mainan dengan teman. Dan memberi kepada yang membutuhkan. Dengan tujuan menumbuhkan rasa peduli dan empati. Yang keempat, mengajarkan rasa syukur, mengucapkan alhamdulillah setelah mendapat sesuatu, dan tidak mengeluh yang berlebihan. Anak akan belajar merasa cukup dan bahagia. Yang kelima, memberi contoh atau teladan. Orang tua bersikap jujur, sabar, dan sopan, dan tidak berkata kasar di depan anak. Karena anak itu akan meniru perilaku orang tua. Yang keenam, mengajarkan kesabaran. Mengajarkan anak menunggu giliran. Dan tidak selalu menuruti semua keinginan anak. Itu akan membentuk kontrol diri yang baik. Yang terakhir, tanggung jawab. Membereskan mainan sendiri. Dan menyelesaikan tugas-tugas kecil. Dengan tujuan anak itu biar belajar disiplin dan mandiri. Menanamkan akhlak yang baik dilakukan dengan pembiasaan sehari-hari. Contoh nyata dari orang tua atau guru. Serta dilakukan secara konsisten dan penuh kasih. Tanggung jawab orang yang ketiga, memberikan kasih sayang dan perhatian. Memberikan kasih sayang dan perhatian, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dengan mendengarkan dengan baik, mendengarkan saat orang lain berbicara tanpa memotong, serta memberi respon yang menunjukkan kita peduli, dengan tujuan orang lain merasa dihargai dan diperhatikan. Memberikan pelukan atau sentuhan hangat, mengucapkan kata-kata yang baik, meluangkan waktu, bermain bersama-sama, mengobrol dengan keluarga tanpa gangguan HP atau alat komunikasi, dengan bertujuan menunjukkan bahwa waktu itu adalah bentuk perhatian yang sangat berarti. Dan membantu dan peduli, menunjukkan bahwa kepedulian nyata, mendoakan kebaikan untuk keluarga dan teman, dan mengingat orang lain dalam doa. Dengan tujuan kasih sayang tidak hanya lewat tindakan, tetapi juga doa. Memberikan kejutan kecil, memberi hadiah sederhana, dan membuat sesuatu yang menyenangkan. Hal-hal kecil itu bisa membuat hubungan semakin erat antara orang tua dan anak. Kasih sayang dan perhatian bisa ditunjukkan melalui perkataan, perbuatan, waktu yang diberikan. Tidak harus hal yang besar, yang penting tulus dan konsisten. Yang keempat, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan. Pertama, rajin beribadah. Orang lain atau terutama anak-anak akan meniru kebiasaan baik. Yang kedua, berkata jujur. Menunjukkan bahwa kejujuran itu sangat penting. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun. Menciptakan lingkungan yang penuh hormat, suka menolong, menjadi contoh sikap peduli dan empati, disiplin dan tanggung jawab. Orang lain akan belajar menghargai waktu dan tanggung jawab. Sabar dan tidak mudah marah. Mengendalikan emosi saat menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Itu menjadi contoh kedewasaan dalam bersikap. Yang terakhir, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Itu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Menjadi teladan tidak harus dengan yang besar, tetapi melalui kebiasaan yang baik, sikap konsisten, perilaku yang sesuai dengan nilai agama dan moral. Karena teladan yang baik lebih kuat daripada sekedar nasihat. Anak adalah cerminan dari pendidikan orang tuanya. Maka penting bagi orang tua untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Yang kelima, menjauhi tradisi yang tidak sesuai syariat. Dalam menyambut kelahiran anak, kita juga harus berhati-hati terhadap tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti ritual yang mengandung unsur syirik atau kepercayaan yang tidak berdasar. Islam itu mengajarkan kesederhanaan dan keikhlasan dalam setiap ibadah. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keislaman kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah Eli sampun menyampaikan topik kita dinten iki, menyambut kelahiran anak iku dadine karena tadi di akhir Ustazah King ngomong lah bahwa Islam mengajarkan keikhlasan, bukan mengajarkan sing hura-hura, seru-seruan, kemewahan, bukan begitu nggih Ustazah nggih. Berarti pertanyaan Chandra di awal tadi sudah terjawab bahwa memang di Islam itu tidak harus sing kelahiran anak itu duwe gawe ngono, gak usah Ustazah berarti ya.
2: Sesuai dengan kemampuannya.
1: Sesuai dengan kemampuannya dan itu tadi, cuman kalau yang tadi disampaikan Mbak Ustazah itu ternyata kelahiran itu gak usah bingung apa ya gawe resepsi utawa geden-geden, tapi kayaknya perlu ilmu syariat ya Ustazah. Maksudku kayak tadi disampaikan memberi nama mbak yang baik dengan mencukur rambut, akikah gitu-gitu nggih Ustazah nggih. Jadi memang banyak hal yang mungkin tidak diketahui banyak orang Ustazah. Soalnya karena memang nyatanya selama ini tuh orang-orang itu gopo bancaane tok, gopo rame-rame nih. Cuman yang syariat-syariat tadi itu sering terlupakan. Itu kenapa Ustazah?
2: Saking senangnya dapat kayak gitu nggih. Yang ditunggu-tunggu, kadang kan ada untuk menunggu anak sampai bertahun-tahun, akhirnya saking senangnya. Jadi bikin acara besar-besaran.
1: Geden-gedenan.
2: Walaupun pinjam koperasi atau pinjam barang.
1: Kadang pinjol barang
2: Nah itu.
1: Nah iya. Jadi, tapi memang Ustazah melihatnya fenomenanya begitu atau kayak gimana?
2: Ya ada sih sebagian gitu. Apalagi kalau di biasanya di daerah-daerah gitu. Akhirnya saking senenge terus pengen bikin acara akiko yang besar gitu ya. Untuk pinjam uang tetangga untuk dilihat apa saya wah.
1: Nah kayak gitu ya, memang itu ada, tapi semoga kita tidak yang seperti itu, yang kita memang sesuai dengan kemampuan saja kita ngoten nggih Ustazah nggih.
2: Nggih, Kak Chandra.
1: Baik, Caning lah sampean kepingin telepon karena memang untuk telepon 031-nya terhubung dengan Ustazah, jadi sama nak kepingin gabungan telepon iso lewat WA yo Cak Ning yo. Ning 0896021119968. Oke, mungkin orang yang ingin bergabung melalui telepon tidak bisa Ustazah, tapi kita akan buka lewat chatting mawon nggih Ustazah nggih.
2: Monggo.
1: Nggih, monggo Cak Ning ning 0896021119968. Kita masih membahas topik seputar menyambut kelahiran anak. Nah, kira-kira sampean bae ana pertanyaan, aku biyen misalnya Cak Ning gini Ustazah, misalnya aku biyen iku Ustazah nyambut anak iki aku tak. Nah, kita enggak tahu ya pendengar-pendengar kita ini bagaimana, apakah termasuk sing geden-geden atau sederhana aja, atau juga tradisi-tradisi Ustazah. Kalau misalnya tradisi-tradisi kan misalnya misalnya bubur-buburan kayak gitu-gitu Ustazah. Kan ada ya adat-adat yang mungkin Jawa gitu-gitu. Apakah ya, itu masih relevan atau kan maksudnya kalau di dalam Islam ya kan, apakah itu dicampur dengan adat itu boleh apa enggak Ustazah?
2: Kalau masih nyambung ya enggak apa-apa, kayak adat untuk menyambut anak itu kan adat-adat Jawa, ada yang kayak mitoni, tingkepan.
1: Nah, ngoten nggih.
2: Sebenarnya kan ya kalau di Islam itu sebagai rasa syukur. Kita bisa dibagi. Jadi tingkepan itu dilakukan waktu kita mengandung 7 bulan sebelum lahiran. Itu minta doa semoga waktu persalinan, waktu melahirkan itu diberi
1: kelancaran.
2: Biar bayi sehat. Biasanya itu. Cuma kadang kan sama orang Jawa itu terus akhirnya diadakan apa, siraman mandi ritual. Itu kan yang akhirnya bertentangan. Sebenarnya kan yang kalau dalam Islam itu kan nggak apa-apa ritual tingkepan itu, cuma ya itu karena rasa syukur dan kita bisa berbagi. Itu aja sih intinya.
1: Jadi kalau untuk ritual-ritual yang itu jangan yang diimani kayak gimana gitu nggih, jangan yang oh iki kudu ngene lah gak ngene iku ngono. Nah, itu loh sukanya kan gitu ya, apa namanya mitos-mitos yang akhirnya malah cenderung ke kayak ya itu tadi, cenderung ke apa ya Ustazah kalau disampaikan itu ya, lebih kepada tidak sesuai syariat jadinya gitu nggih Ustazah nggih.
2: Sakitnya mengada-ngada. Seperti tingkepan, terus ada lagi orang Jawa itu apa namanya, brokoan itu bayi lahir terus diadakan apa kayak bancaan, tapi sebenarnya kan juga baik itu kan juga berbagi kan, dibagi ke tetangga kanan kiri. Terus ada juga sepasaran itu bayi umur 5 bulan sama memberikan nama
1: itu pupak kan. Puser lono, pupak puser modon lemah ning ngoten niku nggih
2: selapan iya, cuma padahal intinya itu kan semua itu pingin karena rasa syukur kita Allah dapat amanah anak, terus kita berbagi karena rasa syukur tadi, berbagi pada tetangga itu sebenarnya juga baik sih.
1: Cuman ya kadang itu adanya apa banyakan gitu tuh akhirnya sambil nyumet menyan lah itu kayak apa gitu kan ya itu adat sih, cuman maksudnya kita kembali lagi kepada niat kita gitu, mau kita memang harus maksudnya bersyukur ya kan, tapi jangan sampai syukur ini kebablasan gitu aja kali ya Ustazah nggih, gampangnya
2: ada ya sesuai dengan kemampuan kita.
1: Baik, ini saya ada pertanyaan Ustazah dari pendengar kita, dari Cak Agus di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seringkali orang tua fokus pada persiapan materi atau perlengkapan bayi. Sebenarnya, bagaimana batasan dan turunan Islam
4: dalam mempersiapkan kebutuhan fisik bayi agar tidak terjebak dalam tabzir atau mubazir. Kan biasanya lah disiap no persiapan, oh dilengkapi bayangiku saja di pilon sing uapi tapi gak tahu dituroni. Perlake sing luarang yo gak digawe. Nah, gitu-gitu kan. Gimana itu cara apakah Islam juga mengatur seperti itu untuk mempersiapkan kebutuhan fisik bayi agar tidak terjebak dalam mubazir ini, Ustazah?
2: Nah, kalau Islam mengajarkan kan kita secara kesederhanaan, ya kita menyiapkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan yang berlebih-lebihan, biarpun kadang kita namanya orang tua itu kan punya uang memang yang berlebih. Ya tetap untuk ajaran agama Islam, ya tetap sesuai dengan porsinya. Jangan kayak apa tempat untuk tidur, kasur itu kan ya cukup satu, nggak usah beli karena saking banyaknya uang sampai beli 10 di sini, siang sini, malam sini. Akhirnya arahnya kan ke mubazir. Ya beli yang sesuai dengan
1: kebutuhan
2: dan kebutuhannya si bayi. Banyak baju itu ya jangan terlalu banyak, karena baju itu makainya kan cuma sebentar, karena bayi itu kan cepat tumbuh kembangnya itu.
1: Cepat.
2: Chandra, ya. Ya beli secukupnya aja, jangan yang berlebihan. Jatuhnya tidak ke mubazir gitu.
4: Baik, nggih. Baik, Ustazah, kita masih akan menantikan pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi kita dengarkan lagu dulu, boleh Ustazah kita dengarkan sama-sama, nggih?
2: Nggih, Cak, monggo.
4: Baik, Caning, si Ono ning di Coro Cahaya Pagi, sampai nggak ada pertanyaan, silahkan sampaikan kirim, nanti kita akan bacakan, Caning.

0: Sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Yo jane sene di acara Cahaya Pagi kita sastase sarangan kalian narasumber kita dinten iki kalian Ustazah Elis. Masih bersama kami nggih Ustazah Elis nggih?
2: Nggih,
1: Kak Chandra. Alhamdulillah. Oke, kita lajengaken adicara Cahaya Pagi dinten iki Ustazah nggih. Oke, caning monggo jika ada pertanyaan lagi monggo di 0896021119168. Nah, ini ada dari Teng Nia di Sidoarjo juga Ustazah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, kapan waktu terbaik untuk melaksanakan akikah dan mencukur rambut bayi? Jika orang tua belum mampu secara finansial pada hari ketujuh, bagaimana solusinya Ustazah?
2: Nggih, matur nuwun Ning Lia. Pertanyaannya, apakah waktu yang baik, yang untuk akikah? Akikah itu adalah menyembelih hewan yang untuk yang lebih afdolnya itu 7 hari setelah kelahiran. Cuma kalau memang orang tua itu nggak mampu atau belum ada kemampuan untuk membeli kambing, itu ya sesuai aja, sesuai dengan kemampuannya, kapan-kapan punya punya keuangan, punya dananya untuk akikah itu bisa waktu kecil atau apapun nanti kalau sudah dewasa juga bisa. Itu kan nggak wajib, itu kan cuma bukan itu sih, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau memang nggak mampu ya nggak usah dipaksakan. Itu hari itu
1: Karena sifatnya bukan wajib ngoten nggih Ustazah nggih. Jadi itu
2: ya memang nggak mampu, diri kita sendiri kan bisa untuk mengakikokan diri kita sendiri kalau kita memang sudah waktu kita kecil dulu orang tua nggak mampu untuk memberikan membelikan kita kambing, ya waktu kita dewasa sudah punya dana sendiri terus kita niatkan akikok untuk diri kita sendiri kan juga
1: nggak apa juga kan gitu nggih Ustazah nggih. Jadi caning sampean takok mana caning ning wong tuwa sampean sampe aku biyen wis diakikono gorong ya ngono gorong nak biyen gak sempet nak ngoten nggih. Akhire bisalah itu di apa akikah diri kita sendiri, diniatkan untuk kita sendiri gitu nggih Ustazah nggih. Baik.
2: Dan ada nanti memaksakan akhirnya sampai hutang.
1: Nah kaya ngono iku lho Ustazah. Sebenarnya kita mau mengikuti syariat, memenuhi syariat dengan melakukan akikah. Tapi karena gak ono dana digolek-golekno. Lah akhirnya kan jadinya rancu iki kate ditulis amal ibadah ya apa iku kira-kira Ustazah?
2: Iya, karena memaksakan kan.
1: Iya.
2: Ya, kalau surat Islam kan nggak memberatkan. Itu sesuai dengan kemampuan.
1: Beratnya itu kan gengsinya kita kan, nggih Ustazah nggih.
2: Itu yang
1: nggak boleh. Ustazah boleh di sesi terakhir ini Ustazah menyampaikan mungkin yang belum disampaikan dan juga mungkin pesan-pesan dan juga menarik kesimpulan dari perbincangan kita. Monggo waktu kagem Ustazah.
2: Kesimpulan dari materi yang tadi ya untuk kelahiran, menyambut kelahiran bayi menurut Islam. Kesimpulannya, kelahiran anak dalam Islam itu adalah karunia sekaligus amanah dari Allah SWT. Dalam menyambutnya, umat Islam dianjurkan melakukan berbagai amalan sunnah seperti adzan, tahnik, akikah, dan memberi nama yang baik. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak agar menjadi pribadi yang soleh. Sebagai umat Islam, hendaknya kita menyambut kelahiran anak itu sesuai dengan syariat, menjalankan sunnah Rasulullah, dan yang terakhir mendidik anak dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Cak Chandra.
1: Okay. Baik. Matur nuwun sangat Ustazah Eli sampun menyampaikan topik kita dinten iki menyambut kelahiran seorang bayi nggih. Insyaallah apa yang sudah disampaikan Ustazah bisa mencerahkan kita supaya tidak lagi berlebih-lebihan dalam menyambut kelahiran, tapi kita harus tekankan bahwa yang kita siapkan ini adalah justru spiritualnya, akidahnya gitu nggih untuk menyambut kelahiran bayi ini Ustazah. Matur nuwun sangat Ustazah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Matur nuwun Ustazah nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nggih, jane kuwau nggih sarangan kalian Ustazah Elis sampun wonten di Coro Cahaya Pagi. Mugi-mugi napa sing sampun dibahas niku bisa memberikan insight untuk kita agar kita bisa menyikapinya dengan bijak kelahiran bayi Cak Ningge. Matur nuwun sangat nggih Cak Ningge, Chandra sing ngancani penuh sampai jam 10 awan mengko tetap di Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Nih, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik

Caning PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura, Fami Farezi nyatano hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun ning kabeh kabupaten sing ono ning Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, lan Sumatera.

Kabalian Caning, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Bahtiar Rifai, dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan sosial ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Caning kumoyo rek woro-woro jam 6 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Ya jane sampeyan sing serangkaian Tanjung Perak pagi wancine kita midhangetaken siaran Wangun Desa jane sing dina iki dina Rebo tanggal 4 Juni 2016 ngangkat tema dukungan orang tua. Sugeng midhangetaken.
1: Kandang pangan sagar kuwarasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik dukungan wong tua. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng

0: Lho kopine jare nyeluk kopi.
1: Ayo ngono. Ngene iki ya wayahe ngopi ya gek nek kopi ya ngono. Bener.
0: Dhuwit wis ana ta?
1: Lho. Dhuwit apa maneh?
0: Lho jagani Uul mlebu sekolah iku lho.
1: Lho arek lah ya wis sekolah sih kok mlebu sekolah neh ya apa sih?
0: Sampeyan iku Pak, jak ngomong mesti gak tau dirungokno.
1: Lha kon ku bolak-balik ya ngono. Angger ketemu tak kok duwe, anggur ketemu tak kok duwe. Lha duwe tekok ndi neh? Wong kene iki nyambut gawe rebut tangi kok iso bolak-balik doak duwe ae.
0: Iya, Pak. Terus aku nek gak takon duwe sampean niku takon duwe sapa? Lang sampean bojoku.
1: Ya gak ngonone, Rek. Maksud iki ya ngerti ya wong kene iki sedina nyambut gawe, rong dina prei. Sedina nyambut gawe seminggu leren, dia ngunuh kan dia
0: sih Pak, apa sih saya mau nyambut gaya pre-pre ya
1: kena nyambut gaya sama ini lho ya kini ini ya kurang-kurang lagi usaha nyatanya ya keadaan ini kayak gini golek penggawaan ya angel kok makanya kan tau kata kok duit lho terus aku golek nandi
0: lho Pak uli kulu katanya melibu sekolah terus are iku butuh duit iki lho sama lho wis lho sih
1: apa?
0: Kena piro wingi ku tak duduwi pisan.
1: Wis karo aku.
0: Tulisane kok wingi.
1: Boh, ora tak waca ngono kok. Karepku ngene lho, misale ya, misale aku iki jenenge ganti duit. Kon mbok takok-takoki yo apa bendi lho mbok takoki duit yo gak enek antene ganti duit.
0: Aku
1: yo lek misale
0: aduh.
1: On sik duwe apa? Mas-masan entah apa ngono bodol yo ora apa-apa sih.
0: Dapat duwe. Wong mas-masan yo gak gablek. Memang semen ngekek aku duit luwe ta, wong blonjo kok wis tak wirit-wirit wisan.
1: Yo.
0: Supaya duit iku cukup, cek isok man bendino. Gak gambak tretekan golek utangan. Lah sing
1: patukone iku gak ono wisan.
0: Lah sampe wis ora digadekno lho.
1: Malah urung ketebus iku. Sampai saiki urung ketebus. Kok diirek kok iso. Mas-masan karek sitok yo gak ditebus tok, bos.
0: Saya menen dhe rezeki yo kek ono sing akeh sih Pak tak tebuse.
1: Tak ngene. Upamane ya? Lemah to lho. Kok guyon lemah ngene sakmene dol.
0: Sampeyan iku lho Pak, lemah didol iki lho. Kok cie se wong omah ge semancep wis pas.
1: Lho gak kanek dhe turu-turuan ngono.
0: Sebapak isi apa-apa saya menikuti golek duit. Aku ini wis lakar golek bondo. Aku tak nyambut gaya, tak dodol-dodolan apa dodol suka goreng, dodol mie ayam.
1: Tambah bondo maneh. Mungkin ini duitnya gak gablek. Jadi bondo meneh ke dodolan. Yang penting yo, yo aku ini bingung lembut tak kok ingin terus. Anggar ketemu duit, anggar ketemu tak kok duit.
0: Ya pun yang golek utangan.
1: Iya karena aku yang ngono. Jadinya biasane kanca-kancamu akeh.
0: Aduh, wong iku
1: nyaut-nyaut.
0: Nek wong-wong ketemu-temu iku utang bank, tapi bendina diparani rek, dhuwit kurang digawe meneh wis ditake, apa gak bingung?
1: Ya semoyo no carane. Oh iya to, moro saiki gak ono ya semoyo. Ngono lho, disemayani meneh. Eh meneh gak ono ya ben ngono lho. Kok iso kare semoyo ae kok.
0: Ya apa sih, Pak? Bande telu bendina liwate.
1: Heh? Ya jole liwat kene kok liwat ya ngene sementara lu ngosik ngono lho iki oleh dicak omong kok iso malah peringisan iki apa sih kene iki yo jenenge kepala keluarga yo melok mumet kok iso masih yo ngono
0: wis pokoke intine aku golek dhuwit gawe sekolah Uul wis mbuh sampean mbuh dhuwit tekan ndi aku gak ngurus gak mau tahu pokoke golekno dhuwit gawe sekolah wis titik aku gak mau belanjani gak apa-apa. Mak anak sekolahku yo penting.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lo.
2: Ibu, lo opo kok tak rungokno dari luar? Koyok rame tenan. Kenapa sih bu, bapak?
1: Anu ul, oh gak pengen rapi aku.
2: Yo, opo sih pak? Kok mulai-mulai ditakon rapi?
1: Yo, kau be, ngawamu yo mis gede lo.
0: Aja nomblabak.
1: Ya, apa sih bu? Bae pengen rabi kok lapo kok?
2: Ya aku pengen sekolah lho pak.
1: Sekolah lah?
2: Iya lah, aku pengen Madar. Kuliah iki lho. Kok ditakon rabi gitu apa sih?
1: Mbak pacarmu kayak yang nandung pernah bingung loh. Sekolah apa enggak?
2: Sekolah pak, aku lo pengen sekolah.
0: Iya iya sekolah, iya sekolah. Ya wes, wes mak mau kalau wes masak. Mak mau.
2: Iya iya bu.

0: Pasti wingi ku ibu tukaran ambek bapak. Pasti yo mergo duit sing pok tak bayarno iuran. Yo opo yo, aku lo pengen kuliah. Tapi wong tuaku koyo ngono. Pas dateng ditakok rabi yo opo mosok rabi. Lulus sekolah langsung rabi. Padahal aku lo pengen jadi guru, pengen kuliah. Tapi yo kalau aku maksa nang wong tua nang bapak, takut malah tukaran terus karo ibu. Ya ampun, nenek tenan urip. Jadi bingung aku. Masuk aku berhenti sekolah kerja. Tapi aku gak pengen rapi seenom. Tapi aku kasihan dulu ibu, bapak, wis tuwe. Nah, tukaran terus. Mergo duit, duit, duit, duit. Ya apa ya? Apa aku berhenti aja sekolah? Ya ampun, ya Allah. Ya Allah, pengen duit sing akeh.
1: Ul.
0: Bu.
1: Ul.
0: Apa, Bu?
1: Lah, apa kok ngelamun koyo ngono iku?
0: Enggak, Bu, enggak ngelamun.
1: Ya tak celok bolak-balik gak krungu.
0: Apa? Enggak ono apa-apa sih, Bu. Cuman lagi apa ya, lagi merenungi hidup.
1: Merenungi hidup.
0: Iya, Bu.
1: Oh.
0: Ya aku mikir sih, Bu. Pasti ibu biyen iku tukaran ambek bapak yo. Sing aku krungu pas mulai sekolah.
1: Oh alah iku ta. Wis gak apa-apa iku urusanku mek bapakmu lah. Bapakmu melok mikir urusane wong tuwa iku wis menawa ae.
0: Tapi lho Bu, ibu ambek bapak wis sering banget ribut mergo aku sing jaluk duit. Aku dadi gak enak lho Bu. Ya tapi aku gak pengen juga rapi rapi ambek lulus sekolah aku gak pengen. Tapi yo aku gak pengen juga dadi beban ibu karo bapak.
1: Walah wis ta lah. Awakmu iku gak usah mikir. Pokoknya awakmu nek wis niat kepengin sekolah yo gak apa-apa. Ibu ku golekno duwe ambek bapakmu iku tak usahno. Gak apa-apa lah.
0: Tapi yo kan kerjaan bapak iku serabutan, Bu. Gak pasti, sedangkan kebutuhan sekolah iku yo pasti. Pasti ake.
1: Walah, engko lah ono ae sih rezeki. Pokoke awakmu iku sinau ae, gak usah ngereken. Bapakmu wis biasa kaya ngono. Bapakmu nek gak dijaluki dhuwit, kok dhuwite dikekno liyane.
0: Tapi aku sedih loh Bu, aku dadi ngerasa dadi beban gitu loh. Bapak juga wes tuwe, ya kan kasihan Bu. Apa aku berhenti berhenti aja ya Bu, ya sekolah ya Bu.
1: Ojo, ojo, awak awakmu ku lak wis cita-citamu ya dadi guru, awakmu kepengin kuliah. Ibuku seneng, ibuku ndukung. Bapak wis salah ya apa mbuh tingkai ibumu ya apa? Wis ibu tak ambek dodol-dodolan apa ngono cek oleh duit tambahan, oleh koyo gen sekolah awakmu gak apa-apa. Gak usah sedih. Wis awakmu ketok sedih, mangkat nang lamun ae ya to.
0: Yo piye yo Bu yo. Ya aku ikut sedih loh Bu, mbak ibu saben dino tukaran mana mbak bapak.
1: Alah gak popo, iku variasi tukaran iku.
0: Variasi opo Bu?
1: Hasilnya bapak mau ngejak guyon. Gak popo.
0: Tenan ta Bu.
1: Iya, yang penting awakmu iku sekolah, sinau sing temen, belajar sing temen. Moga-moga awakmu keturutan sing mbok cita-citano dadi guru.
0: Amin amin, suwun ya Bu, suwun.
1: Ya wes kono nang anu siap-siap kono.
0: Ya, Bu.

0: Wis, alhamdulillah. Aku wis duwe celengan sak menir, rek. Wis rejekine anakku iki berarti. Ternyata yo dodol-dodolan sembuh bareng yo payu. Wis, alhamdulillah. Aku wis ngene iki masih gak dibelanjani ya wis. Cukup lah iki kenake blonjo. Rek gelem makan sederhana, gak foya-foya yo cukup ae lah. Oh, iki atusan tak kemelo. Atusan, iki ya ketan, 20-an, 10-5 tak dewek-dewek no. Tapi dewek ya diputer mana, ke bondo mana. Tapi ya wis, ono pati ini lah, wis ake. Eh, alhamdulillah.
1: Ah. Hei.
0: Oh, pak.
1: Iki lah.
0: Apa? Se aku nutuk no iki lo.
1: Kita tante ko iko.
0: Ah,
1: perasaan aku mang mbok duwi kopi. Kok iso gak ono nandi?
0: Duh.
1: Cukup mana ta?
0: Kok gak ono ya apa sih? Aku mang semen mang rempon kundi tak duwi kopi mang.
1: Ono ngarep.
0: Lah yen tak tokno nang teras.
1: Iya apa sih?
0: Kok meja teras iki lho, kok lho delokan kok lho ketok ah kopi.
1: Ngono iku iso.
0: Lah yen semen ono teras ya tak tokno nang teras.
1: Ngono ngarep ya titik kayak teras ngono. Lari sa.
0: Ya wis ono ae Pak, rezeki wong jene wong nyambut gawe ya wis lumayan wis kene kene nutupi kebutuhan yo. Winane ku aku yo ono dhuwit luwe. Tak tokno beras 20 kilo yo. Wis aman iki sama sak wulan
1: wis. Ya ngono, pas aku nyambut gawe gak koyo biyen ku.
0: Iya Pak.
1: Nyambut gawe iso lancar ngono bendino ono ae ngono yo an.
0: Alhamdulillah.
1: Lah ya rezekine.
0: Rezekine anak iya. Yo. Rezekine anak jane anake dhewe ku Pak. Yo arek gak sembarang yo. Anake dhewe ku pinter Pak. Anu saiki ayo dituruti ta. Nuruti kekarepane anak. Cita-citane anak. Besok ku arek ku kepengin dadi guru.
1: Oh, tapi yo nglangen dadi guru iku. Yep. Angga sembarang wong lho.
0: Iya, Pak, gak sembarang.
1: Ngurus surat-surate barang ngono kan yo.
0: Tapi sing wis dadi cita-citane anak.
1: Iya.
0: Wis muga-muga awak dhewe jane wonten ndongakno ya, Pak, yo.
1: Iya, sing penting awake dhewe lak usaha ta.
0: Iki ning ndongakno yo usaha dadine supaya anake keturutan iso dadi guru ngono, Pak.
1: Aku yo kerjaku iki tak tambahi. Nglek misale cara
0: ojek.
1: Iya semoga masalah sih.
0: Iya toh.
1: Awak sih isuk sampai awan wis kerja itu. Bunyi timbang nganggur nyapa?
0: Iya.
1: Wong mari ngono ngojek engko ora wurungo yo gak suwi yo ngeterni sampean kulaan.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Pak,
1: iya timbangane nganggur kan menisan ning embong kulaan
0: ngono lho. Wis rezeki wis ayo disyukuri Pak rezekiku Pak. Cek iso apa ini?
1: Ya ben melintu ngono lho bendinane ya toh. Wong areke iku cara sekolah kan bayare mesti ya.
0: Iya
1: kan?
0: Lah iya.
1: Yo samune
0: yo bayare wis iso ana kegiatan opo yo duwe. Tapi anak Dewi yo gemi lho Pak. Ya tak sangoni ditabung gak dijajanno.
1: Ya lah, yo ngono ku ngene lho. Lek misale ngono yo gak ono rek.
0: Ya tak kawani bontotan. Kadang wis aku bontot ae, Bu, ngomong ngono. Wis gak
1: apa lek misalkan arek senengane ngono yo ora masalah.
0: Iya, wis tak kawani bontotan ya wis alhamdulillah.
1: Lek ono kegiatan apa-apa ngono kok kon melok ae sembarang ekstra opo kon melok. Bapak wis.
0: Ya wis, Pak. Ya wis. Kalau nek anu nek sarapan nang sarapan kono.
1: Iya.
0: Nang anu nang budal nyambut ke sarapan.
1: Mangan ah.
0: Yo mangan.
1: Kon mesti bae sok ba sore babengi ngomongi sarapan.
0: Yo wis mangan opo nang budal kok.
1: Iya.
2: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal. Kanti gelombang soho jam ingkang sami nuwun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yo jane sampean sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi sing pasti ini saya tak kancani ge ngrungokno lagu-lagu pop Jawa nggih. Pop Jawa. Sampean kepingin request lewat WA aja. Misalnya aku njaluk lagu iki boleh tapi lewat WA aja jane nggih. Oke, lak sing kepingin gabungan monggo tapi lewat WA. Nah, dan juga yang pasti channel yang duwe informasi-informasi kayak peno gae menambah hasanah ilmu. Aduh, hasanah ilmu. Ya, jane aku duwe informasi tentang iki lho jane ya BPKK Surabaya waspadai penyebaran hantavirus ning pelabuhan lan bandara. Jadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BPKK Surabaya memperketat pengawasan pasca munculnya wabah hantavirus dalam perjalanan kapal pesiar MV Hondius ning Samudra Atlantik merenggut 3 nyawa penumpang. Insiden iki janing kekhawatirane masyarakat global, terlebih saat iki mlebu musim ibadah haji di mana jutaan muslimah lan berbagai teko berbagai penjuru dunia nglakono perjalanan jauh gawe menunaikan rukun Islam sing kelima ning tanah suci Arab Saudi. Kepala BPKK Surabaya Rosidi Roslan jelasno, pihake nglakono pengetatan seusai ono instruksi teko Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit. Jadi pengawasan iki dilakono ning pelabuhan utawa ning bandara. Ning pelabuhan kapal-kapal pasti diperiksa sanitasine termasuk keberadaan tikus sisan caning jari Rosidi ning asrama embarkasi Surabaya. Terus caning hantavirus merupakan virus zoonosis sing isok menular teko hewan ning manusia. Virus iki umume ditularno melalui hewan pengerat koyok tikus. Gejalane koyok demam, nyeri otot, mual, barek kelahan. Tikus merupakan indikator kebersihan lingkungan sing kurang apik. Lek ono siji tikus biasane ono gerombolane sing gawe sarang lan dadi pemicu resiko virus caning. Menurut Rosidi, pelabuhan dadi lokasi dengan potensi penyebaran hantavirus tinggi. Ning kono akeh kapal, kendaraan lan ewonan bahkan jutaan orang nglakokno mobilitas tiap hari ini. Pelabuhan iki dadi pintu masuk negara sing duweni potensi penyebaran hantavirus mergo faktor kelembapan. Kapal-kapal sing teko, baik kapal gede utawa kapal pesiar maupun lokal ferry. Tim BPKK Surabaya caning yo secara berkala meriksa kapal-kapal sing bersumber ning pelabuhan guna mastekno kebersihan lingkungan tetap terjaga sekaligus nyegah penyebaran hantavirus sing ditularno tikus.

0: Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Caning Dinas Pendidikan Surabaya ngejak para siswane ngisi perayaan sekolah salah sijine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno pentingnya pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuane iso berinteraksi melalui kegiatan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Kabaliane caning Kementerian Sosial terus ngencana penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian lembaga lan BUMN iso menuhi kuota wajib di iki mbarek harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Caning kemoyorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.